0: pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan ke mana gerangan ke depan, maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh lini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta kali ini, masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini, masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado, Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal kali ini ke tengah, berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir, bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan, coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Dan memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan. Sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia ini, dengan tendangan bebas. Kita nantikan dan lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardir serangan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias, umpan pun kamang berbahaya, angkat, oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kwasebe sebelumnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara. Kandas yakin pemain-pemain Kolombia yakin bangun serangan, ada Diego ataupun Ajenares Luis Diaz di situ, grafis nak dia angkat bola kawan, heading, oh tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sebelah kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Barfitia, Itinha mencoba tekanan, umpan ke kanan cepat mungkin gol dari status maki pertahanan Kolombia, grafis nak Ronaldo angkat ke arah kotak penalti, lawan terjadi kebut kop duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan lepas tembakan keluar gawang, oh sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor punggung 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joao Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas. Memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordoba atau James Rodriguez kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan, yang dituju adalah Gustavo Puerta, terjadi perebutan. Ah, kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran, dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal. Tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati Rakumulam ini, berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Linato di sebelah, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan, oh yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara, tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Renato Bruno Fernandes.

masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat peluru gawang, disabut lagi bola tadi, keluar kontak penalti. Datang lagi serangan, ada di sana kena cepat menggiring bola, putarkan di sudut dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha. Vitinha berikan pendek, putarkan di sudut dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, masuk putarkan di sudut dia, kuasa sebenarnya Renato, Redon pukul gawang. Semua tembakan yang keras tadi, saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh, saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini, saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil disuasai kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias. Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat bolanya tadi, sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi, saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dimatikan, kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti. Top gol pertandingan. Masih melambung, saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Dengan demikian, belum berapa ketukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia, kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang dia, dibayang-bayangi dalam belakang Kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Lukumi ataupun kepada serikannya James Rodriguez, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek dia, kuasa sepenuhnya ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di raknya sendiri, permainkan bola dari sambil mencari kon yang berdiri bebas, melarak lirik ke kanan dan ke kiri sambil menggerakkan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap dia, putar kali sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain Portugal, kuasai lagi pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah tiga garis tengah sudah kebersihan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, gerak tipu sana John Arias, ataupun Cordoba langsung berdawan, berbahaya, gerak tipu sana lepas tembakan, dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat, saudara-saudara, pertahanan Portugal berlapis-lapis, saudara-saudara, sehingga sulit ditembus, dan bersama lagi terjadi pelanggaran kami kira, ya, nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Fagani. Dia nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba mengirim bola dia,
maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di arah kontak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia? Saudara-saudara, yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menuju tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasai Pikina, berganti tekanan. Ini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelumnya dia. Ada Cancelo, salah umpannya. Dan berkelatan gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat di belakangnya. Ada John Arias berputar-putar masih di kotak tapi menurut mereka lemas tembakan. Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Fuerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa. Saudara, kini berganti tekanan. Bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Ada di serangan yaitu John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari orang tembak, gerak terusnya dia mendekati kotak penalti, lanjut ke gawang. Oh sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Perhatikan saja, hanya membersihkan out gawang. Dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo. Tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kucumi, Kucumi masukkan kembali kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah, gerak tibus sedak dia kirimkan kepada Kapten James Rodriguez, gerak tibus sedaknya masuk, kita kedik sebentar dia bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz berkata kembali untuk ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, berganti di kanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sengah, gerak terus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus datanya mereka jarak kotak penalti, tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano, lepas tembakan, tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek saja dia kepada siapa gerang di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan kepada Diego Macano, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia, kita akan disini dibayang-bayang dua pemain Portugal di dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sebelumnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal, gerak terus dan dia lepas tindakan teman, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal, mencoba ke kanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam mengganti kembali, masih berkuasai sebenarnya, kita kali sebenarnya angkat gawang lepas, tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi gagal. Kini berganti tekanan, kami pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal, kutekan di sentar dia Kapten kesebelasan Rodriguez, mundur lagi ke belakang dia, kerja serang di gajian Cordoba, langsung bergawan membentur bila ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh Kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah
0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih, saudara-saudara. Tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah, saudara-saudara, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama. Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami, Bung Rudi, dan tentunya pengamat sepak bola kita, Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Iya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Ya. Beberapa kali on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi, jebakan offside dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari João Felix gagal maksimal, lalu offside gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaannya. Beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke 35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4, jadi 4 shoot ya, walaupun on goal-nya cuma 1, tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek, tetapi menit ke 42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya, di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia sangat kentara sekali. Itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kick-nya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal saja sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisinya, sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya, di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias. Ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan João Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes, mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Pun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan buat tim Kolombia, mungkin di akhir-akhir unggul ball position. Tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Jadi kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun, dan itu memang sempat terjadi di di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Portugal dalam mendelay permainan.
0: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya, dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu, Bung Rudi.
0: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya, Uzbekistan saat ini di tempat
0: unggul,
2: yang terpisah di grup yang sama masih unggul dengan 1-0 dengan Pak Komo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
0: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RRI, Ibu Siti Mukarumah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Mas Raffi, mesti mana dulu nih Mas? Portugal Mas, saya apa Umar Brad, Cristiano Ronaldo jelas. Oh, teman-teman Brad, Cristiano Ronaldo ya Mas. Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih, biasanya nonton Persija di nobar bersama Haji Purwokerto. Bahkan juga saya juga apa, fan Brad, Cristiano Ronaldo sih juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia, kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
1: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya, kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan, tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh dikalah dibandingkan Kolombia. Ya. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya. Ruang yang bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi yeah, kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan gerakannya, itu akan menjadi baik gitu
0: kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Jadi di menit baru menit ke 22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma, dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated di sini, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, sekarang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
0: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya nih, Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
1: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16. Melakukan final pass step dia lakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani apa shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadi adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk Arias, John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain 15 ini yang dimainin ada
0: Alves.
1: Neves.
0: Iya. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
1: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves, dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
0: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merasa kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, arahkan ke sebelah kanan tadi maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua, umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus, coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta di sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi, tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma umpan lambung ke sebelah Dias, kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias ke tengah, kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah, masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali ini kepada Santiago Arias, bermain 1-2 bersama Puerta ke tengah kontrol penalti, menusuk tadi hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini, masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lerma, masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Machado. Kali ini kepada Diaz, umpan lagi ke tengah Puerta, coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali kapten ke sebelah sana, ke sebelah kiri dari Diaz kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia, Bruno Fernandes. Kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo, ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha mengiring bola, coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah, masih kali ini Vitinha. Coba lagi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto. Kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke Rokok, berhati sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez. Coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan ke depan, yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembali kepada James Rodriguez, mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri tadi, diikuti oleh Machado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi. Kali ini para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias, back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali. Masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi, umpan ke depan. Yang maksud tadi adalah Cordoba, berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia. Dari tengah pemain tadi Jefferson Lerma, alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Tahan sejenak kali, balik lagi ke sebelah kirinya kali ini. Masih para pemain dari Kolombia mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini. Sosong pemain Kolombia berbahaya, dihampiri satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan John Arias kali ini. John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal coba serangan balik kali ini. ada di sebelah kiri, berbahaya kali ini Neves. Coba lagi ke tengah, berbahaya kali, kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo, sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez. Huerta kembali arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari sebelah kanan John Arias. Back pass jauh kepada Santiago Arias, yang sama memang namanya Arias ini. Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia. Ke sebelah kanan lagi kepada Arias, Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah. Coba umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, arahkan ke sebelah kiri kali ini Diaz. Diaz kali ini dihadapi satu pemain Dalot, ya ini ada Portugal. Umpan ke belakang, disapu tadi, didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Kado kali ini, back pass lagi kepada Lerma. Lerma terang ke kanan, oh, keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan ini dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kepada Diaz. Diaz mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta. Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta. Kembali ke tengah kali ini, kosongkan ini John Arias. John Arias serangan kaki kanan, oh, masih tepat di pelukan Diogo Costa, yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini, kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang, masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelah kanan tadi, pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah. Coba Neves, Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto. Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini, gerak kali ini melewati garis tengah Vega. Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha. Umpan lagi kepada Vega, Vega ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes dekati oleh satu pemain dari Kolombia. Back pass lagi kali ini kepada Vega. Vega pasti para pemain dari tim Portugal. Bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha. Lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal. Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto. Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri, ada kali ini Vega. Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes. Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix, tendangan lah, masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi. Sayang sekali belum berbuah atau gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan dituju adalah ke depan. Apakah tadi Cordoba? Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini demi pertahanan sendiri, baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez. Dari sebelah kiri kali ini anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot. Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Bermain lagi, bermain 1-2, disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini, Vega kali ini menguasai bola. Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini. Yang dituju adalah Ruben, tadi pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, di sliding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga, yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah, kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini, arahkan lagi ke depannya, dan itu adalah James Rodriguez, bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot, dan kita nantikan Dalot, umpan kali ini berbahaya, kalau Felix di dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, kalau kembali kita lalu, tarik ke kiri ya. Sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini, hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemain ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, mengarahkan kali ini Macado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas, coba lagi dari belakang Sanchez ke tengah kali ini, masih para pemain dari Kolombia, pemain nomor 60, arahkan lagi ke tengah kali ini, coba kali ini dari sebelah kanan, masih Santiago Arias, para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kan ini Sanchez, umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain, umpan ke sebelah kiri kali ini masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini, maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah, masih para pemain Jefferson 5, arahkan lagi ke tengah kali ini, masih James Rodriguez, digiring kali ini dengan kaki kirinya, kali ini Arias masuk ke dalam kolong, tendangan kaki Arias. Berbahaya tadi, memang pergerakan yang baik tadi Arias, tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran, setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0, masih 0-0 hingga menit ke 62 ini. Kita nantikan Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia ke berbahaya kali ini dari sebelah kiri Diaz. Diaz kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya Ruben Diaz ternyata bisa membangun serangan kembali dari tengah. Kali ini Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Berbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke-62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
7: Saudara-saudara, memasuki menit ke-63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di lapangan kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba mengiring bola, merasa tidak untuk bertahan dan kembali gerak terus nak dia tempat tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Sudah pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diego Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi, umpan ke depan yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas ke pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bulu tawang, berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias. Saudara-saudara, pemain nomor 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diego Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tahan dada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak tubuh senaknya, mundur ke belakang, lepas tembakan unsur tanah. Satu tembakan keras menyusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih merencing tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi, untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjual gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
1: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada João Félix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting, karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan assist buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada João Félix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan João Félix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa João Félix adalah pemain yang punya kemampuan. Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, lalu di golnya cukup bagus. Dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri. Karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi. Dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga oleh Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
7: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Bahasa sebenarnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari kawan berios. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap di proses sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan, tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih di proses sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratibus Nakia, kapten kesebelasan Rodriguez, teruskan pendek cepat dia kepada siapa pegerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan, namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke shelter sebelah kiri. Gratibus Nakia angkat di lakukan arti, berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi

antara serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, kesebelasan Kolombia belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas kampanye wasit Ali Reza Pagani, ya, namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik seapa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara, ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini memungut serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya, kami lihat Ruben Dias, umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, ataupun terjadi pelanggaran, saudara-saudara, kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapa kena dia akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah. Portugal masih kuasa melalui sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia. Tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua. Namun belum masih mencari keluaran bebas. Dorongan bola pendek ke depan dia. Kirimkan kepada Kapten Cristiano Ronaldo. Umpan ke depan dia. Ah, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Saudara kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan. Kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi. Ah, kali ini terjatuh pemain Kolombia dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya, Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar, saudara-saudara. Siapakan pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang masuk ke 8 pertandingan, ya, dua pemain diganti, ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sepenuhnya. Petak-petik sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihan kirimkan, terjadi tidak kontak penalti lawan. Ah, kali ini patah di tengah jalan seolah-olah walaupun mencoba merangsek dan kontak penalti tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tindakan penjuru karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, kami lihat tendangan sudah bersiap-siap pada kedudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia, yaitu nomor punggung 5, masuk ke lapangan pertandingan yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke lapangan pertandingan pemain nomor punggung 20 adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang, kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal bahkan 7 berada di kontak. Sudah berikan, lepas tembakan gol tabang. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan yaitu Diego Dalot. Ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri, berbahaya saudara-saudara, bebas orang diri dia, gelap rusik dan tahan dengan nada sebentar, mundur ke belakang. Oh, sayang saudara, umpan tadi yang bagus sekali di kotak final, umpan

0: terobosan tapi gagal. Kini berikan titik kanan Portugal mencoba menggiring bola cepat jam lintas garis tengah sudah ada Neto di sini. Terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Neto terjatuh dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia. Maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahannya sendiri sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Dalot, kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau melainnya saudara-saudara, masih menggiring bola cepat jam melintasi garis sudah dia gerak timbul sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah, dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampak ini membangun serangan. Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan ke gawang. Maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun ya saat ini Ronaldo sedikit agak sulit sekali saudara untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja. Sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa dan karena memang gerak dan gerak Ronaldo selalu dihadang dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1 2 3 4 5 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Belancang-ancang wasit Ali Reza sudah memberikan peluit pertanda tendangan penjuru maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop dua di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat ya, melintas garis tengah sudah merobek sektor tengah, umpan tembakan berbahaya, serangan dari Kolombia kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan, disadang, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal, langsung kuasa sepenuhnya dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan tak kadik sebentar, dia masih menggiring bola, pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, tampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola ya. Ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas, sementara 1, 2, 3, 4 ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot, belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kop di sana, namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran ya, demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak timbul senak dia mencoba mengiring bola merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak kedik sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang jauh cepat dia mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengiring bola masih dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal. Mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun. tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi masih di daerah lingkaran tengah darahnya sendiri. Gerak timbul sejenak kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo, sebentar, gerak dulu sedaknya, Fernando maksud kami masih permainkan bola, sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merancang jantung kotak nanti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi, ke sektor kiri cuma membangun serangan. Ada Santiago Arya ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola, gerak timbul sedaknya, mencoba maju ke depan. Mendekati daerah kotak tidak dilawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun, saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan, saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba membangun tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Kolombia masih mencari kawan yang berdewas. Ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Berarti musuh dia umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak timbul sedaknya kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lempar ke sektor Pedro berputar ke distrofnya, angkat berperawat, musnahnya mencari kawan yang bebas, berikan kepada Rafael. Rafael tahan ke kanan, gerak musnahnya berhasil menyusup untuk Kondabdi. Mereka tidak Kondabdi, umpan dari kawan, coba di kop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas. Namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi, saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85. 44 detik, saudara-saudara, kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat.
1: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia. Pemain nomor 4 ini Arias, Sergio Arias, digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia Daniel Munoz yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia ini Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yaitu Lukumi, arikan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi. Para pemain Kolombia coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang. Kali ini para pemain dari Kolombia umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia. Kosong kali ini Kolombia, masih kosong penalti, tendangan lagi loh. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri. Umpan ke lapangan penalti, berbahaya. Masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini, tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal, masih kali ini dari tengah, Neves ataupun atau pemain lainnya tadi. Dorong lagi kali ini, masih Neves. Arahkan kepada Neto dari sebelah kanan. Kali ini Neto menggiring bola. Maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk, yang di Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan. Lemparan saja ke dalam kali ini. Angkat kedua tangan sudah dilakukan. Bermain satu kali ini Dalot. Melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia. Main-main kali ini. Neves kali ini dari tengah. Coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini. Sebelah kiri masih Vega. Vega kali ini ke sebelah kiri. Balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Bermain 1-2. Back pass jauh kepada kiper Diego Costa. Memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan. Masih kali ini ke sebelah kanan Dalot. Dalot mencari Neto. Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke belakang kali ini. Masih Dalot. Alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini. Coba kembali kepada Vega. Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan. Dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia. Dari tengah kali ini masih Kolombia. Coba lagi pemain nomor 20 tadi. Maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti. Melingkar kali ini ke sebelah kiri. Kontrol dengan baik tadi Puerta. Kali ini Puerta dorong lagi ke tengah. Satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya. Umpan kali ini ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz. Umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah. Justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22, yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Pagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah kali ini Kolombia. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia. Umpan kali ini melengkung. Tuduh lari gol. Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak? Tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak. Dan gol, ya gol tampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Pagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah. Yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kali ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Lealo umpan lagi, menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini curi oleh Leao. Leao kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Leao, terjatuh Leao, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia kali ini. Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan ke depan, tapi nanti lolos. Hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Diaz kali ini. Ruben Diaz arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini, lagi kanin ke sebelah kirinya lagi, masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Diaz, tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Vagani meniupkan fluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Servil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu, dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini, walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan. Mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan kepada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan super bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau dipersempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, di 55 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya memasukkan Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni. Dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan, terutama sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz. Bahkan masuk di menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi.
0: Yeah.
1: Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi ini, di menit akhir ini?
1: Iya, sangat tipis kan. Memang tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya. Tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak terganggu gitu. Tapi memang posisinya seperti itu, offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
0: menciptakan
1: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang supply dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang yeah. diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
0: Ya, yeah. Klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo. Yes. Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
1: Iya, iya, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya.
0: Iya.
1: Mereka berada di papan atas ya. Karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk ya. Untuk
0: 3 terbaik. Terbaik.
1: Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya.
0: Ya.
1: Dua di UEFA Nations League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu, mm-hmm. tapi di UEFA Nations League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
0: Oh,
1: jadi imbang lah.
0: Imbang lah ya, seri lah ya.
1: Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia, mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
0: Iya. Sementara Kolombia sendiri siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
1: Ya, kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik di apa namanya di 3 terbaik dari 8 itu ada okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk ya. Menjadi lawan mereka.
0: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Akhirnya tetap Kolombia yang jadi juara.
0: Juara grup, iya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari Kolombia tadi cuma menghindari, kalau menurut saya cuma
0: ya. Halo Pak Sarwi.
2: Ya.
0: Ya, gimana Pak?
2: Menurut saya tadi penyerangan dari Kolombia tadi, dan dia menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
0: Oke, tidak kebobolan jadi.
2: Jadi minimal itu dia itu walaupun nggak menang, yang penting dia nggak sampai kecolongan gitu.
0: Oke, baik.
2: Ya seperti iya. itu.
0: Baik, kalau begitu.
2: Salam olahraga jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga jaya Pak Sarwi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami nanti. Rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania, wakil Asia, dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kolombia versus Portugal.

0: memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing atau IFSC di Austria 17 hingga 21 Juni 2026. Dikutip dari kantor berita Antara, manajer timnas panjat tebing Indonesia yaitu Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: FC memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Baik-baiknya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan lanjutan fase atau pertandingan terakhir antara Yordania menghadapi Argentina, yang mana Argentina juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak 32 besar. Dan Argentina atau sebagai juara bertahan tentu banyak yang mengunggulkan dalam pertandingan kali ini, dan harapannya adalah Lionel Messi juga dapat menciptakan kembali gol-gol tambahannya. Walaupun kabar yang beredar Lionel Messi di babak pertama tidak diturunkan oleh pelatih Lionel Scolani, tetapi nanti kami akan coba konfirmasi bagaimana dengan lines up atau susunan pemain di pagi hari ini.

0: Pertandingan pagi ini antara Yordania menghadapi Argentina akan berlangsung di Dallas Stadium. Dallas Stadium yang beberapa waktu lalu sempat tertunda cukup lama pertandingan karena adanya badai ataupun petir, dan mudah-mudahan cuaca cerah di pagi hari ini sehingga pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum nanti kami akan ikuti jalannya pertandingan, seperti biasa kami akan membahas kira-kira bagaimana kekuatan Yordania dan bagaimana kekuatan Argentina, terutama Argentina yang sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Akankah Yordania mencuri poin atau mencuri kemenangan atau bahkan memberikan perlawanan sengit terhadap sang juara bertahan, walaupun di babak pertama kalau tadi saya lihat di lines up atau susunan pemain tidak ada nama Lionel Messi yang diturunkan oleh pelatih Scolani. Bung Juprianto Alexander akan memberikan ulasan pada pertandingan pagi hari ini. Bung Jupri, apa kabar? Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Bung Rudi.
0: Iya, tadi kita sudah ikuti jalannya pertandingan Portugal, kemudian Kolombia dan Kongo dan juga Uzbekistan. Tapi pagi hari ini lanjutannya adalah Yordania yang menghadapi Argentina. Yeah. Argentina juara bertahan, sudah dipastikan lolos. Artinya tidak terganggu dengan pertandingan kali ini. Yeah. Kira-kira apa yang akan diperankan oleh pemain-pemain Argentina di pertandingan yang sudah tidak menentukan? Bermain santai kah atau tetap ngotot untuk menjaga kemenangan mutlak, 3 kali kemenangan menghadapi tim-timnya di grup ini? Bagaimana, Bung?
1: Ya, yang pasti pertama ada rotasi ya. Kalau kita lihat dari line up yang sudah keluar, bahkan pergantiannya sampai 9 pemain.
0: Ya.
1: Tadi yang disebutkan Bung Rudi, Messi tidak bermain di pertandingan ini, ditempatkan di bangku cadangan karena memang ya faktor kebugaran juga ya. Karena kita lihat Messi 2 pertandingan kemarin bermain luar biasa, tapi dengan kepastian Argentina lolos, apalagi juga sudah memastikan posisi sebagai juara grup, diistirahatkan, diberikan kesempatan kepada, kita lihat ada Julian Alvarez di lini depan yang akan jadi andalan, dan di belakang juga kita lihat 4 pemain diganti semua, di lini tengah juga sama. Jadi memang ya ini bagian dari apa ya, kalau kita lihat dengan padatnya jadwal pertandingan, kemudian dengan kalau kita lihat rotasi harus dilakukan, dan bagusnya buat Argentina adalah karena mereka punya kedalaman tim yang juga bagus gitu. Jadi saya kira tidak ada problem ya. Kalau soal bagaimana apakah tetap mengincar kemenangan, ya kemenangan tetap jadi buruan
0: tujuan, ya,
1: buat Argentina. Karena kalau kita lihat dengan rapor mereka sejauh ini, mereka menciptakan 5 gol dan juga tidak kebobolan di 2 pertandingan awal. Ini menjadi indikasi yang positif buat mereka. Dan kalau kita lihat harapannya tentu mereka bisa kembali ya menciptakan clean sheet di pertandingan ini melawan Yordania, yang kita tahu memang sudah
0: tidak ada harapan lagi ya.
1: Praktis memang kalau kita lihat tim Asan Jamal Selami ini ingin paling tidak memberikan perlawanan aja buat Argentina, menunjukkan bahwa mereka apa bisa pulang dengan kepala tegak. Itu harapannya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan Yordania di 2 pertandingan awal mereka selalu bisa menciptakan gol. Jadi akan ada ancaman, dan saya kira akan tetap pertandingan akan tetap berjalan menarik. Artinya kalau kita lihat dominasinya itu di Argentina lah ya, dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi saya kira Yordania punya harapan juga, punya harapan untuk bisa, untuk paling tidak bisa menyulitkan Argentina.
0: Sebagai formasi di grup ini, Argentina sebagai pemuncak klasemen dengan poin 6, kemudian Austria dengan poin 3, Aljazair dengan poin 3, dan Yordania yang menghadapi Argentina pagi ini belum memiliki poin. Dan dipastikan Yordania tidak lolos ke fase grup karena Austria dan Aljazair memiliki poin yang sama, 3. Jadi salah satu yang menang tentu salah satu itu yang akan menemani Argentina.
1: Betul.
0: Bermain seri pun salah satu dari mereka juga akan lolos.
1: Betul.
0: Jadi artinya ya, harapan apa yang paling tidak bisa dilakukan oleh pelatih Yordania untuk memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan ini?
1: Ya, yang pasti buat Jamal Selami ini kan partisipasi perdana dari Yordania ya di Piala Dunia. Tentu mereka juga ingin memberikan kesan yang manis bagi, bukan hanya buat publik sepak bola dunia, tapi membuktikan bahwa Asia punya sepak bola yang juga kita lihat makin berkembang juga. Kita lepas memang sekarang sudah tersingkir, tapi tentu mereka yang memberikan buktian untuk bisa meraih 1 poin, saya kira itu sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik ya untuk Yordania, melihat bagaimana perjalanan mereka sejauh ini. Dan tadi seperti katakan Murudi, memang kalau kita lihat memang persaingannya sekarang memang lebih banyak mengarah pada tadi Aljazair dan juga Austria. Bahkan kedua tim ini sebenarnya punya kans untuk sama-sama lolos.
0: Sama-sama lolos, itu yang serunya ya.
1: Itu yang akhirnya memang membuat pertandingan menjadi menarik ya. Tapi kalau kita lihat Argentina ya, ini bagian dari bagaimana Scaloni juga melihat melihat bagaimana kedalaman timnya, apakah memang pemain-pemain yang akan disiapkan sebagai rotasi ya. bisa cukup menunjukkan.
0: Tapi yang diturunkan pagi hari ini pun juga nggak main-main ya, ada Lautaro Martinez, kemudian Alvarez, Nico Paz ini juga diturunkan ya, kemudian Paredes, belakang pun ada Otamendi di situ, ada Simeone juga di sana, dan dengan ketajaman pemain-pemain yang dimiliki Argentina atau kedalaman skuad mereka, mereka pun juga ingin tren positif kemenangan itu terjaga sampai akhir pertandingan di fase grup ya, ya, ya. Nah kira-kira peluang dari pemain-pemain ini, Alvarez, kemudian Martinez, Nico Paz, ini seperti apa di babak pertama, akan betul-betul memanfaatkan kemenangan, menciptakan gol dululah, gimana itu?
1: Ya yang menarik kan kalau kita lihat di dua pertandingan awal ya, 5 gol sudah diciptakan Argentina, tapi semuanya dicetak oleh Messi.
0: Messi, iya.
1: Nah. Yang menarik, jadi akan jadi apa ya, kalau kita lihat bukan beban sih, akan jadi ajang pembuktian juga, terutama kalau kita lihat buat dua pemain depan ya, Lautaro dan juga Julian Alvarez, untuk memperlihatkan bahwa Argentina ini nggak sebenarnya bergantung
0: tidak sa, iya.
1: Itu yang saya kira juga pesan yang ingin penting diperlihatkan oleh Scaloni di pertandingan ini, bahwa
0: tanpa kita, Messi pun mereka juga produktif begitu ya.
1: Itu dia, itu saya kira emang menjadi tujuan ya, karena kalau kita lihat Julian Alvarez, kita lihat juga jadi pemain yang diandalkan di Atletico, dan kita lihat juga Lautaro, bahkan
0: Lautaro iya
1: menjadi salah satu mesin gol andalan juga di Inter Milan. Italia. Jadi kalau kita lihat ini pemain-pemain yang saya kira terlepas dari memang mereka lebih dulu di tempat di cadangan, tapi mereka punya kapasitas yang luar biasa, bahkan Nico Paz berhasil mengantarkan Como lolos ke Liga Champions.
0: Jadi tentu ini jadi panggung tersendiri buat dia ya.
1: Itu dia, ini kan bisa dibilang penampilan Piala Dunia pertama. Jadi tentunya dia ingin memberikan kesan yang positif juga. Dan harapannya tentu buat pemain-pemain yang biasa duduk di bangku cadangan adalah bisa merebut tempat. Itu yang saya kira juga ingin diperlihatkan, bahwa nuansa kompetisinya harus ada gitu para pemain ini, sehingga memang nantinya pada pemain utama juga bisa lebih terlecut lagi untuk bisa memberikan perampilan yang terbaik. Dan kalau kita lihat squad Argentina, praktis memang hanya Lautaro dan juga Emiliano yang Martinez yang kembali dimainkan ya. Sisanya 9 pemain diganti, bahkan ada putra dari Diego Simeone ya.
0: Simeone di back kanan ya.
1: Tapi menariknya dimainkan sebagai back kanan. Karena kalau di Atletico perannya lebih kepada winger ya.
0: Jadi di depan ya.
1: Akan kita lihat juga kira-kira akan seperti apa adaptasinya dengan posisinya sebagai back kanan.
0: Iya, mudah-mudahan enggak overlap dengan Nico Paz di situ ya. Oke, dan tidak mengecilkan Yordania, dua pertandingan Yordania juga menciptakan gol di situ ya. Dan tetapi atau kita bicaranya beda ketika menghadapi kedalaman skuad dari Argentina ini. Artinya pemain tengah ataupun harus menghadapi pemain-pemain belakang juga sangat menyulitkan. Berpotensi untuk pemain-pemain Argentina untuk bisa mencuri gol tanpa Messi, menunjukkan kepada ataupun sekolah ini juga menunjukkan bahwa mereka bisa menciptakan gol yang cukup signifikan di babak pertama ini, seberapa besar itu akan terjadi nih Bung?
1: Saya kira Argentina sangat sangat besar ya peluangnya untuk bisa menciptakan, paling tidak mungkin bukan mengecil tadi seperti bukan mengecilkan Yordania, tapi secara apa ya, komparasi kekuatan ya, tentunya Argentina ada di atas dari Yordania, mungkin bisa 2 gol ya,
0: 2 gol kali di babak pertama saja itu.
1: Di babak pertama. Jadi yang harus diingat dari Yordania adalah mereka bisa dikatakan sangat-sangat lemah dalam hal antisipasi bola sepak pojok, karena dari 5 gol yang tercipta, 3 gol datang dari situasi sepak pojok. Itu yang menjadi kelemahan dari Yordania. Dan menarik di pertandingan terakhir mereka sempat unggul, tapi kebobolan 2 gol Al-Jazair lewat situasi sepak pojok. Jadi ini menjadi titik lemah yang saya kira akan coba diincar juga oleh Argentina di pertandingan kali ini.
0: Nah, sambil juga menantikan atau menjelang babak pertama dimulai, tentu kan publik mempertanyakan, waduh sayang Messi nggak main. Kalau Messi main lawan Yordania mungkin bisa jadi berpotensi untuk nambah gol kan. Kabarnya sih babak kedua akan diturunkan. Artinya kalau babak kedua diturunkan tanpa adanya Messi, berarti benar-benar Argentina menambah gol dengan adanya Lionel Messi nanti ini.
1: Ya kalau saya lihat memang Scaloni lebih memikirkan soal gambaran besarnya ya. Artinya kalau kita lihat Argentina datang sebagai juara bertahan, mereka sudah lolos, artinya mereka akan masuk fase 32 besar, ada Cape Verde yang siap menghadang. Ya saya kira lebih penting memang kalau kita bicara bukan soal rekor individu Messi ya. Artinya kalau kita lihat kepentingan tim harus lebih utama juga. Itu yang saya kira mungkin jadi pikiran seorang Scaloni di pertandingan kali ini, karena kalau sampai Messi nanti kenapa-napa di pertandingan ini, yang repot satu tim ini, karena kita lihat bagaimana sangat bergantung Argentina kepada Messi, bukan hanya soal golnya, tapi bagaimana kemampuan dia di lapangan, kemudian leadership itu yang akhirnya memang memompa, artinya mendongkrak semangat dari para pemain dari Argentina untuk bisa memberikan kemampuan terbaik mereka di setiap pertandingan.
0: Paling tidak ini juga menunjukkan tanpa Messi pun mereka juga tetap produktif. Itu yang menjadi tantangannya ya.
1: Iya, tantangan itu karena 5 gol mau diborong Messi kemarin.
0: Kalau dari Yordania sendiri apa yang mereka akan tampilkan di pertandingan yang sebenarnya tidak menentukan lagi buat mereka ini.
1: Ya saya kira justru itu positif ya, bagus buat Yordania karena memang mereka sekarang bisa tampil lepas gitu, tidak ada beban untuk mereka ada target lolos atau yang lain karena memang mereka sudah tersingkir. Ya harapannya tentu buat mereka adalah bisa meraih poin pertama di debut mereka di Piala Dunia. Itu yang saya kira memang menjadi tujuan di pertandingan kali ini. Apakah peluangnya ada? Ya kalau kita bicara di edisi terakhir di Piala Dunia 2022, Argentina kalah dari Arab Saudi. Jadi sesama wakil Asia, jadi kesempatan itu selalu ada. Tapi lagi-lagi bagaimana ini soal mindset juga, soal bagaimana para pemain Yordania menata pertandingan kali ini. Jangan sampai mereka juga merasa inferior duluan gitu, melihat para pemain bintang dari Argentina yang bermain dengan mereka di lapangan.
0: Ya, dan itu sudah ditunjukkan Spanyol ketika menghadapi Tanjung Verde, kemudian Portugal menghadapi Kongo, Inggris menghadapi Ghana. Itu kan artinya mereka mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang sebenarnya tidak diunggulkan sebelumnya ya.
1: Iya, dan yang kecenderungannya kan kalau kita lihat tim kuat menghadapi tim yang bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah adalah yang tim yang ada kualitas ada di bawah akan bermain lebih defensif. Artinya bermain untuk lebih menunggu, mengandalkan counter attack. Itu yang saya kira pada akhirnya juga menyulitkan tim-tim kuat untuk bisa leluasa ya, leluasa masuk ke area kotak penalti atau melakukan tekanan. Itu yang saya kira memang akan kita lihat juga di pertandingan kali ini, apakah memang Yordania akan tetap dengan pakem, akan lebih menunggu, atau memang mereka memutuskan untuk meladeni permainan terbuka yang mungkin akan ditampilkan oleh Argentina.
0: Nah, dengan 9 pemain yang diganti dengan nama-nama baru yang sebelumnya tidak diturunkan oleh Scolani, Anda melihat apakah ada pola dari permainan Argentina yang berubah ketika pemain-pemain inti mereka bermain? Apa ini,
1: Bung? Ya, yang paling jelas adalah dengan absennya Messi, artinya kan kalau kita seorang Julian Alvarez masuk, tipikalnya kan lebih kepada dia seorang striker nomor 9. Jadi mungkin akan ada dua striker di depan, kita lihat Lautaro dan juga Julian Alvarez. Jadi tidak lagi jadi 4-1-4-1 tapi jadi 4-4-2 di pertandingan kali ini ya. Jadi kalau kita lihat supportnya, Yanni Kopas nanti mungkin akan lebih berperan sebagai kreator ya. Artinya karena kalau kita lihat dia adalah pemain yang bisa dibilang sangat-sangat visioner juga. Artinya kalau kita bicara kreatifnya luar biasa. Dan ada Lo Celso juga yang kita lihat setiap kali dimainkan di skuad Argentina dia bisa memberikan perbedaan. Jadi ini yang menarik kalau kita lihat ada Paredes juga yang mungkin akan lebih banyak sebagai pemain pekerja ya di tengah. Jadi akan kita lihat seperti apa memang permainan dari Argentina tanpa Messi di pertandingan ini pertama kali di Piala Dunia 2022.
0: Siapa gelandang yang kira-kira akan sangat berperan penting menyuplai bola ke Martinez dan Alvarez ini?
1: Saya kira ada Nico Pas yang saya kira juga akan bekerja lebih keras lah di pertandingan ini untuk membuktikan ya apakah dia memang paling tidak bisa menyamai standar dari Messi atau karena butuh regenerasi. Messi sudah 39 tahun sekarang, jadi mereka butuh pemain baru yang pada akhirnya nanti bisa melanjutkan warisan dari Messi, meskipun kita tahu, kita sadar bahwa ya Messi bisa dikilang memang pemain-pemain yang sangat langka gitu. Jadi ya kita akan tunggu lah akan seperti apa aksi dari Nico Pas. Tapi selain itu kita lihat juga Giuliano Simeone, saya kira perannya juga akan cukup signifikan di pertandingan ini. Mungkin dia yang akan rajin naik turun karena memang dia punya kemampuan atribut menyerang yang bisa dibilang sangat-sangat bagus.
0: Ya, tapi kan gini ya Bung ya, di tim yang diunggulkan kemudian memiliki kedua kedalaman skuad yang mumpuni, tentu mereka di pertandingan yang tidak menentukan ini sangat berhati-hati dong ya. Jangan sampai ada apa-apa melayani permainan keras misalnya itu nanti akan dimainkan oleh tim lawan atau Yordania yang akan berdampak kepada nanti di fase berikutnya. Nah, antisipasi hal-hal seperti biasanya seperti apa sih yang dilakukan pelatih?
1: Ya pasti akan ada ya. Artinya kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati, tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit dikontrol. Apa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan mungkin aksi-aksi yang cenderung keras, bahaya itu kan ya kita sulit memprediksi di lapangan. Tapi buat Argentina saya pikir mereka mungkin akan main lebih safe aja, artinya bermain lebih aman. Ya terpenting buat mereka adalah bagaimana mengontrol pertandingan, tetap tampil menekan, dan harapannya tentu buat mereka adalah bisa menciptakan kemenangan ketiga mereka di fase grup.
0: Iya, jadi sapu bersih ya.
1: Sapu bersih betul.
0: Oke, kalau sapu bersih babak pertama berapa gol yang akan tercipta oleh Argentina ini? Kan sapu bersih kemenangan kan? Iya, kemenangan berarti babak pertama dulu lah. Gimana ini?
1: Saya kira mungkin ada gol dari Lautaro dan
0: Alvarez, mantap. Berarti dua gol akan diprediksi Argentina dengan kedalaman skuad yang cukup tinggi. Baik, untuk mengetahui jalannya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina yang berlangsung di Stadion Dallas atau Dallas Stadium, rekan saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim nanti akan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
2: Saat Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.
0: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
3: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara kembali ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2. Sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib, Al Arab dan juga Abdu Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina. Kali ini timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk pelatih untuk timnas Argentina sudah dilakukan. Kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola. Kali ini bergeser ke tengah dia, ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan ke tengah. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan yang dituju adalah nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka, memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia, kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina, ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini menor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan, melebar ke kanan kali ini. Menor punggung 14 di sana Palacios, belakang lagi dia, masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania. Nampaknya pemain-pemain Argentina, Nico Paz, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nico Paz, langsung umpan terobosan. Maksudnya yang dituju kali ini ada pemain nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Niko Pas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania kali ini. Sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia, melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi, melebar ada Simeone. Kembali lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico, kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes. Yang dituju adalah Niko Pas di sana, berputar-putar Niko Pas, masih Niko Pas. Dua pemain Yordania ini mengawal Niko Pas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania, Tagliafico. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana, masih Paredes di tengah, mencoba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Menor punggul 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina. Belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi, mencoba mendekati garis tengah, kembali ke belakang, ke Otamendi.

0: umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso. Namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihatkan atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
1: Iya, agak terlalu di depan ya. Tadi kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
0: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya, Otamendi. Palacios di sana, kembali ke belakang, Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina. Ke tengah coba, ada Paredes di sana. Makin melebar kali ini Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan. Para pemain-pemain Argentina mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini main nomor punggung 2 bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico kembali ke belakang lagi. Senesi umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan, ada Palacios kerjasama dengan Gilersiga. Tercuri oleh pemain Yordania kali ini, mencoba membangun serangan Yordania melalui Olwan namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini umpan langsung dituju pada Olwan. Kali ini masih berkutak-kutik Olwan bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, lepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina. Namun kembali gagal lagi lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung hingga saat ini. Upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Haram. Langsung saja sodorkan bola ke depan namun menyentuh Niko Paz tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Menatap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali, pemain Argentina masih mencari celah.

0: mainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso alirkan sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Ini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Yordania kirimkan bola. Oh sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia, Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba kejar oleh nomor punggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menesca di sana, sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi. Masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi mencoba Paredes, melebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah Nico Paz, nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como, Niko Paz lebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib. Lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania memasuki menit ke-16. Dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez mencoba mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya. Datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania, masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
1: Lo Celso ya.
0: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Excelso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Excelso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso. Giovanni Lo Celso yang berhasil menceposkan gawang. Disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
0: Salah
2: membaca arah bola juga.
0: Bola ya.
2: Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi ya. Sejak awal pertandingan, kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
0: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas, meski tanpa ada sang mega bintang. Tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Niko Paz. Masih Niko Paz menguasai bola, kerja sama dia umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. berikan lagi. Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
1: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23, Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan nomor punggung 9 dari Yordania, lemparan ke dalam. Kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak, karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
2: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, main dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola, dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession, penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina, dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung, memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
1: Skema counter attack bisa gak dilakuin sama Yordania?
2: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang di pertandingannya lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya. Agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
1: Pressing seperti itu ya.
2: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
1: Oke, baik. Dan kali ini berdengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi, sudah diambil oleh Palacios, bergeser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana. Coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana. Coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana bekerjasama dengan Paredes. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari pemain Yordania, yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti. Sudah dilakukan sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari pemain nomor 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor punggung 22 tadi, Martinez, membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez, namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil, namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania, yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
2: Ya.
1: Kali ini wasit kapten dari Yordania Hadad ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sit penalti, sit kan lagi berebut sit. Gitu kali bahasanya ya.
2: Jadi memang terlihat memang agak terlambat ya.
1: Iya.
2: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala, dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya,
1: naik
2: wajah dari Senesi tadi.
1: Nah ini masih dicoba cek di VAR dulu, apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih, memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya.
2: Iya.
1: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee, ya kan? Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih. From Jordan didn't lay the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty. Nah, penalti. Sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya,
2: Nizar Al-Razdan.
1: Iya, Al-Razdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia. Sudah dilakukan oleh Martinez, ya masuk Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Unggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania, merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
2: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez, dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita Yazid Abu Layla terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez, dan menunjukkan memang dengan skor 2-0 dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangi permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
1: Iya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib, namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, gagal lagi berhasil direbut oleh pemain Yordania, namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
3: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala-ala mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania, namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdallah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan, sodorkan saja kepada Ehsan tadi, mencari nomor punggung 9 di sana, mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti, namun tepat di pelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi, namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid, natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas, berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib, ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 aja, namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, bagaimana Al Rasdan yang parang ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi, berbahaya kini serangan dari Yordania, memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya, nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti, namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana, mencoba lagi dilepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti, bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abdul Dahab, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan, kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania, perlahan memasuki daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nico Pas, masih dikuasai oleh Ali Iyad. Melebar ke sektor sebelah kiri, Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania
0: Audat juga tadi ada di sana, namun kembali dapat dicuri. Ada Nikopas, oh masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan, namun kembali gagal. Putus lagi, Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Nikopas di sana. Atau kalau di sektor sebelah kiri ada Diego Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang, Otamendi mainkan bola, Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan, Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi, Senesi kepada siapa akan diberikan? Tagliafico, ke tengah lagi Lo Celso. Oh, mencoba dibayangin, oh dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Maaf, coba menggiring Ehsan. Sodorkan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang, ada Otamendi. Sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti, memainkan bola Emiliano cukup percaya diri. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania, mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina, menyusul gol yang diselesaikan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab, angkat langsung jauh ke depan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Palacios, namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania di sisi dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia, meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi kepada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi. Alirkan lagi kepada Senesi, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania, mencoba menggiring. Lo Celso, Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso, sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga menjemput bola, mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi, berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola. Lagi, masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Nikopas, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola di sebelah kanan adalah Julian Alvarez. Berputar-putar Julian, mundur ke belakang pada Nikopas, sodorkan lagi bersama dia dengan Paredes. Mundur ke belakang, masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Nikopas, nah berputar-putar Nikopas, mencoba mencari celah di sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Nikopas menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico. Mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi kepada Lo Celso. Alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan. Seumpan 1-2, oh sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania.
3: Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas. Padahal Lautaro Martinez kayak yang coba membantu, coba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya, mencoba membantu serangan. Masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin lakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi nih, Kopas menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Rico Pas berbahaya maksudnya, sektor sebelah kiri pertahanan, sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana, dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nico Pas di sektor sebelah kiri, masihkan lemparan ke dalam, kini pada Tagliafico Fico akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Pertama ini sodorkan bola kepada Senesi, dia sama umpan 1-2 ada bagaimana Julian Alvarez. Oh, terlepas lagi, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagaimana Ali Ahmed tadi terjatuh, pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
1: Ya baik, pendengar, saat ini sudah memasuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina, kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina. Terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabek di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk membangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nico Pas, balik lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan di Copa Sejana ke belakang dia. Kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios, Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana, Abu Dahab maksud saya. Banan untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka, ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti Argentina. Kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih rampu di atas oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azaiza, kembali Azaiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan. Kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi umpan terobosan, sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana, Masih Senesi umpan ke tengah. Yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti. Namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan kepada pemain Yordania di sana. Yang dituju adalah Fahuri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahuri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico. Umpan pendek saja Tagliafico, kembali lagi ke belakang. Otamendi kali ini menguasai bola, main Argentina di sektor kanan. Kepada Paredes lagi, Palacios membantu serangan. Kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas, Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi. Umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Paredes masih menguasai bola, umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan. Penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania. Tidak berhasil, namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu pemain nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana, geser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez, langsung mengangkat kaki kiri, namun berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yasid Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, pemain nomor 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar, pemain nomor 21 ada Al Rasdan di sana. Ke belakang dia ada Yazan, balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23, Hadad di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya, kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Dan bersamaan dengan itu, wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang ada katakan tadi, dominasi Argentina bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain, ya Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif, ya artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol itu offside,
0: yeah.
1: Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau ya
0: 3-0
1: Argentina, yeah. Gitu. Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi. Paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka. Tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu dari tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan ya, kalau kita di sisi kanan kerjasama di Lionel Scamione kemudian di Copas juga terlalu enak gitu, dibiarkan dalam
0: bermain, terlalu nyaman mereka bermain ini, ya
1: itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka,
0: ya.
1: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea, dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya berbuah penalti. Dan saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi,
0: salam olahraga Pak Upi. Ya, gimana Pak, jagoan Anda siapa ini Pak?
2: Pastinya Argentina dong.
0: Argentina, kira-kira babak kedua.
2: Argentina memang artinya mendominasi tadi, ya artinya walaupun artinya belum dimasukkan ya artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Saya kira nggak ada mungkin Argentina nanti bisa back to back lagi.
0: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujinab. Dan pada pagi hari ini pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Silakan. Dan kami juga yang nonton. Terus kami sudah sering juga pola kegiatan di sini. Ya, pertandingannya juga seru. Kami bisa nonton ramai-ramai. Kita tempat-tempat kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Itu dia mungkin mengenai yang diinginkan yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu yang dapat kami laporkan dari pekan lalu. Hari Gunawan melaporkan
0: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita juga Alkowan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0, dengan skor yang bisa dikatakan aman. Dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama ya, saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sukamal.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau OJOL menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Budi Purwagani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Budi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya mengatakan, Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

Demikian Indonesia Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Argentina akan melakukan kick off. Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tenang daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan Lo Celso. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Otamendi. Kanan dalam, Otamendi melebar kepada Palacios. Sedarkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sedarkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Maka lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola. Berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana. Ada juga Kini Kopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nico Paz. Mencoba kanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganti dia. Lautaro Martinez. Sayang sekali kiri bola ke depan. Gol. Oh, namun sayang wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan, namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offside sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Pergerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan bersama dia Aras dan kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Al Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Al Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan tundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan gini, bagaimana Nico Paz menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Palacios. Mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola. Menatap ke depan, siapa akan memberikan. Alirkan lagi ada Nico Paz yang cuma coba mundur. Menggiring bola ke tengah dia. Alirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola. Tagliafico. Ada juga Lo Celso, kerjasama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit belakang pada Paredes. Tagliafico kembali, atal lagi, namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Lalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masuk di menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di

0: Ekor sebelah kiri, Abu Dahab, punggung 4 tadi, kontrol Mora yang kurang cermat tadi. Buah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Nico Paz, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan, kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso, menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Sayang sekali, Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan. Nah, okay, Abu Dahab masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah, berbahaya, lepaskan sebagian. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico tadi sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi, mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencuri Taha tadi bersama umpan 1-2 dengan Al Rasdan. Ada punggung 8 Rawabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Punggung 23 bagaimana Ehsan, masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang pada Nasib. Jalan Nasib masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina ya, ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, kirimkan bola tembakan. Oh, upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina, menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang, dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan, sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana penguasaan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam, ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana kami juga melihat di sisi pinggir lapangan. Ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirim bola ke depan, terobosan, gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis, manis, manis di babak kedua ini. Berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim Timur Tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana. dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
1: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Esan Al-Haddad mengarah pada Al-Tamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, sontekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
0: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah penggantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes. Menatap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia, yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11, Lo Celso, kerja sama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia. Dimana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone, melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang sebola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana, kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik lagi. Dan masih garis tengah, satu pemain Yordania mengirimkan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada jaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju. Kali ini adalah menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez oleh Yordania yang melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas, lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, ke belakang dia. Yang dituju adalah nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan. Tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi. Umpan dari Palacios tadi jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih, meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, main nomor punggung 10. menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez, mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan main Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
1: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
2: Ya, Messi kali ini membawa bola di detik tarung garam penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios, geser kepada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga kali ini ke belakang lagi. Belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain baru saja masuk kali ini, menguasai bola, geser dia kepada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes, mencari rekannya, geser ke kanan, ada McAllister di sana, geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini, Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Adat di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi coba untuk membantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes, umpan terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini. Main nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, kembali kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola, masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico, kembali main nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi, melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65 masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main punggung 5 ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila, melebar yang dituju adalah main nomor punggung 20 Taha di sana. Namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh main nomor punggung 3 tadi sepertinya. Namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang, melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan dari Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik, patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain-pemain Argentina umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi, terbentur pelanggaran, langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina, dari Yordania maksud kami. Tagliafico tadi berikan umpan kepada Senesi, ke belakang lagi dia Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia Otamendi, melebar dia pada Palacios di sektor kanan, kembali lagi ke belakang kali ini Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini Palacios, main nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini pemain-pemain Argentina umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing, dan ini membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan 1 gol, artinya mereka bisa menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
2: Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
1: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan. Itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
2: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
1: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah ya, mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
2: Iya.
1: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
2: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana. Ada Tagliafico di sana. Masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia ada McAllister di sana. Kembali lagi mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios, 19 Olusami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi sempat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyelancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana. Bergeser ke kanan ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana. Palacios ke belakang mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah. Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan Martin McAllister maksud saya. Balik ke Argentina mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja dipendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Menor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba dong dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Balik kepada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14, Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada, Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 di sana. Kali ini pemain nomor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan. Umpan jauh yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 Olwan di sana. Dapat disambut dengan Olwan di sana. Masih Olwan ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Pemain nomor punggung 8 ada di sana. Rawadep belakang kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania. Pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka. 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini. sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Abu Lahab di sana. Anandia, main nomor punggung 10. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
0: Ya, kedudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Janus nomor punggung 6 akan menggantikan Al-Rasdan nampaknya. Ya, Al-Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al-Rasdan melangkapnya, pemain dari Yordania, dikatakan oleh Amir Janus mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Secara Al-Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Nodi Al-Sai sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Bersama satu dua dengan Julian Alvarez dan juga Barco. Dia baru masuk di babak yang kedua ini. Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali pada Barco. Kerjasama mundur. Ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan, Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Mundurkan saja pendek kepada Paredes. Balikan lagi kepada Senesi. Balikan ke sektor sebelah kiri. Tapi Fico, Almada menguasai bola. Balikan lagi kepada Paredes. Masih Paredes. Dan bola lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Catat ke depan McAllister. Ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang kepada Otamendi. Sodorkan kepada Barco. Kenal sama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi. Alirkan kepada McAllister. Alirkan lagi pendek kepada Paredes. Masih memainkan bola pemain dari Argentina. Senesi tidak jadi tadi. Alirkan ke sebelah kiri. Kembalikan lagi ke tengah. Ada Paredes. Ada lagi bagaimana Almada. Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes. Mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania. Almada berputar-putar. Almada, masih Almada, dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada. Masih kerja sama dengan Lionel Messi. Berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina. Ada Barco kini menguasai bola. Masih Barco, sodorkan ke tengah pada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus kena. Amir Janus tadi harus sedikit menarik Lionel Messi. Berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina. Berapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania. Ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa. Bagaimana Lionel Messi yang juga jadi eksekutor tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana. Jadi beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi. Menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini. Menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Malis sekali tendangan kaki kiri Lionel Messi, berbuah gol bagi Argentina menjadi 3-1. Disambut puluhan ribu supporter Argentina. Semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain yang para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso. Kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abulailah hanya bisa melihat bola masuk. Tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol ke-6 dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
3: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah dari Barco, kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, melakukan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Ada juga Paredes, menguasai bola, dibayangi ketat. Bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini, mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan. Ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, dihalau lagi, datang lagi sendangan, lepaskan! Oh! Dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez menggantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita ya lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal dan makin mendekat, kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
3: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi pada Paredes. Paredes di ketinggalan tengah lapangan pertandingan, ada Barco di sana, pemuruh suara para supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi kepada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania, terlepas dari penguasaan bola, terjadi perebutan di sana namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi Almardi, dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya. Bagaimana Otamendi tadi, tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi, alirkan lagi kepada Otamendi, beralih mencoba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios. Lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Taha. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan, Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina, bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi. Tagliafico, mana lebih dari 70.000 penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco, depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, tarikan lagi ke satu sebelah kiri, Takdir Fico mencoba membantu serangan, Takdir mundur ke belakang, Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada, Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang pada kepala, maksud kami Barco di sisi sebelah kanan, ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes, ada Almada mencoba mengirim bola melalui sama dengan Barco, Almada, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirim ke bola ke tengah ada Lionel Messi, Lionel Messi umpan 1-2 dia di sisi sebelah kanan, ada Lopez tanpa kirimkan lempar aus, tendangan tadi maksudnya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia, apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti. Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi, siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri, menjadi halau tadi, kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania, tendangan penjuru kembali bagi Argentina, masih Lionel Messi menguasai bola, tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha, kembali mendapat tekanan, nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola, mencoba mencari Almada, mundur ke belakang, ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri, ada Emiliano Martinez, ada juga Paredes, mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana, masih Barco mencoba giring umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez, masih Lopez membayangi oleh Barco juga mencoba membantu, terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania, upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
2: Ya, Bregar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco, cukup keras benturannya memang sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco, masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini ya sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab, Osam Ali Abu Dahab ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Husam Abu Dahab ini diganti, pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4 digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89 pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini menggunakan kaki kiri karena sudah dilakukan dalam kotak penalti. Coba disundul, oh, berhasil dibuang saja oleh penjaga gawang Yordania Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yasan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Pak Redes di sana. Mencoba perebutan bola di sana. Sektor tengah ada ya, Nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana. Kemudian ada Paredes masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Pemain nomor punggung 23 Hadad juga sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana. Namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola. Hampir terjatuh Barco namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur dia. Berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawab Del. Umpan ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana. Terjatuh Mardi, bukan pelanggaran dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang duit. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Laila. Berubah sekaligus merubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah, langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 23 namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Al-Mardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola patahkan kali ini main-main upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7 Alexis McAllister, pemain nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Darko di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister main nomor punggung 14 di sana. Kali masing bawa bola dari Argentina. Palacios umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi, namun berhasil dipatahkan, dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan. Tanda sudah berakhir ya, pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J. Setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini. Akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat. Perkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi mendengar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
4: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami nih ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya Rana ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol, dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi, dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
4: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau di katakan sendiri ya Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal ya itu Bung Jupri ya.
1: Betul.
4: Itu seperti apa Bung Jupri?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang, dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada, itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya 2 peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
4: Oke, baik. Nah, Bung Jupri juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa Bung Jupri?
1: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini, artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
4: Oke, baik Bung Jupri, tapi memang ini kan di luar prediksi tidak Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
1: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania, bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
4: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina? Yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Wanda.
4: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
4: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verdi ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh para pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
4: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang di dilakukan oleh para Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39.

0: perjalanannya hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol. Artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan itu, yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di pertandingan setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, ya. Dapat terbilang ya, jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Ya, iya.
1: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPVRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Campus Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Campus Verde.
1: Baik. Nah perlawanan dari Campus Verde ini, karena tadi juga sudah santai aja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPVRD sendiri?
0: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KPVRD kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPVRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPVRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Yordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: olahraga.
1: Inggris, Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kolega Nur Diansyah.
1: Here's a shot from the face. He can't stop that one. Sucic.
2: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pertandingan final di Panama sudah dilakukan. Bukayo Saka lucu karena meluk gawang. Langsung ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
2: Thank you everyone.
1: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti Gatuh Siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di kesempatan siang hari ini kami juga akan update terlebih informasi, update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk hari ini pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Puding Besar, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Bangka Barat, Kelapa, Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Kirimaya, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Blinyu, Bakam, Riau Silip, Belitung, Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Toboali, Argega, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Kobak, Bangka Barat, Simpang Tritip, Jebus, Tempilang, Paritiga, Belitung Timur, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Pro 1.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, kita cukupkan menghadirkan musik-musik pilihan. Selanjutnya pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Allah

Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung di hari ini. Tentunya untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih di rangkaian Bangka Belitung siang bersama saya Abdurrahman Aris yang menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Bangka Belitung siang, kami akan hadirkan untuk Anda terkait dengan melekat ya, ada sinopsis film Supergirl tayang di bioskop. Nah, untuk berikutnya informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati beberapa lagu pilihan terlebih dahulu untuk Anda.

Baik pendengar, kali ini informasi terkait dengan sinopsis yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ada film Supergirl yang merupakan film superhero terbaru dari DC Studios yang diadaptasi dari karakter DC Comic yang nama yang sama. Film ini disutradari oleh Craig Gillespie dan ditulis oleh Anna Noguera. Film ini menjadi bagian dari DC Universe Chapter 1, ya, Gods and Monster, di mana Millie Alcock ditunjuk sebagai pemeran utama sebagai Kara Zor-El atau Supergirl, dilansir dari IMDb. Nah, cerita berfokus pada perjalanan Kara Zor-El, yaitu seorang Kryptonian yang selamat dari kehancuran planet Krypton. Saat masih kecil, ia dikirim ke bumi bersama anjingnya, Krypto, setelah planetnya hancur akibat krisis yang melibatkan radiasi Kryptonit. Dan pendengar, ia diasuh dan diketahui merupakan sepupu dari Superman yang telah lebih dulu hidup di planet tersebut dengan identitas Clark Kent. Seiring waktu, Kara tumbuh dengan identitas barunya sebagai Supergirl. Namun berbeda dengan Superman yang berusaha beradaptasi dengan kehidupan bumi, Kara digambarkan lebih sering menjelajahi berbagai planet di luar angkasa. Ia menjalani kehidupan yang berpindah-pindah dan cenderung belum menemukan tempat yang benar-benar ia sebut sebagai rumah. Dalam perjalanannya pendengar, Supergirl menghadapi berbagai konflik di luar angkasa. Ia diperlihatkan sebagai sosok yang kuat namun masih mencari jati diri di tengah dunia yang luas dan penuh bahaya. Perjalanannya membawa ia ke berbagai planet yang memiliki karakteristik dan ancaman berbeda. Pada suatu titik, Supergirl bertemu dengan seorang penyintas bernama Ruthie Mary Kroll. Ruthie adalah salah satunya yang selamat dari keluarganya setelah dibunuh oleh seorang penjahat bernama Krem dari kelompok Brigand. Nah, pertemuan ini menjadi titik awal keterlibatan Supergirl dalam konflik yang lebih besar. Ruthie kemudian meminta bantuan Supergirl untuk membalas dendam terhadap Krem, namun Supergirl pada awalnya menolak untuk terlibat dalam misi balas dendam tersebut. Penolakan itu membuat hubungan keduanya menjadi kompleks, sebelum akhirnya keadaan memaksa mereka untuk berada dalam satu perjalanan yang sama. Situasi semakin rumit ketika Krem dan kelompoknya mencuri pesawat Supergirl serta melukai Krypto dengan racun. Hal ini memaksa Supergirl untuk mengejar Krem demi mendapatkan penawar racun tersebut, sekaligus menghadapi ancaman baru di berbagai planet. Dan dalam perjalanannya, Supergirl juga harus berhadapan dengan berbagai kelompok dan konflik antar bangsa luar angkasa. Itu dia mendengar sinopsis film Supergirl yang tayang di bioskop di Melekat kali ini. Dan untuk pendengar, selepas ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan cara kita selanjutnya, dengan menghadirkan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Barat.
1: Saat ini sedang diproses oleh kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit tahap pertama.
2: Kalau ibu di mata kami memang orang yang penuh kasih sayang.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Sebanyak 131 unit bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dapat tahap pertama di Pangkal Pinang masih berproses. Total alokasi mencapai 300 unit. Tokoh pendidikan yang menjadi inspirasi utama dalam novel dan film Laskar Pelangi, Muslimah Hafsari atau yang akrab disapa Bu Mus, meninggal dunia pada Sabtu 27 Juni 2026 di Rumah Sakit Muhammad Zain Manggar, Belitung Timur. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, sebanyak 131 unit bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahap pertama di Pangkal Pinang masih berproses, total alokasi mencapai 300 unit. Ahmad Wicahyo melaporkan.
1: Saat ini sedang diproses oleh Kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit tahap pertama.
2: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kota Pangkal Pinang untuk tahun anggaran 2026-2027 terus bergulir. Saat ini sebanyak 131 unit yang masuk dalam tahap pertama masih dalam proses di Kementerian sebelum pelaksanaan di lapangan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Berholemi Suwarto mengatakan, pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun ini menerima alokasi sebanyak 300 unit BSPS dari pemerintah pusat. Barholimus menjelaskan penerima bantuan BSPS merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, sehingga program ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian.
1: Saat ini sedang diproses oleh Kementerian melalui Satker Perumahan sebanyak 131 unit tahap pertama. Kita bersyukur bahwa memang ini kesempatan untuk masyarakat kita yang ada penghasilan ataupun ada keswadayaan untuk bersama-sama ya memanfaatkan.
2: Menurutnya BSPS bukanlah program pemberian rumah secara cuma-cuma, melainkan untuk kehadiran pemerintah dalam memberikan stimulus agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara mandiri. Ia menambahkan pemanfaatan bantuan tersebut tergantung pada kondisi rumah dan kemampuan swadaya masing-masing penerima. Warga dapat memilih melakukan renovasi sebagian maupun membongkar rumah dan membangunnya kembali selama tetap mengedepankan prinsip swadaya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka mempersiapkan lahan untuk tempat pemrosesan akhir TPA dengan sistem landfill. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
3: Ini pembuangan sampahnya itu yang bermasalah, ya. Kan kita pendamping, harusnya landfill.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH saat ini sedang mempersiapkan lahan untuk tempat pemrosesan akhir atau TPA dengan sistem landfill. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan TPA Kenanga saat ini menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping yang sudah harus diganti karena tidak ramah lingkungan. Sementara itu, pada lahan TPA yang baru nanti akan menerapkan sistem landfill, yakni sampah akan ditimbun dan dipadatkan sehingga lebih ramah lingkungan. Namun begitu, pemerintah Kabupaten Bangka harus menyiapkan lahan yang lebih luas untuk TPA sistem landfill.
3: Nah, ini pembuangan sampahnya itu yang bermasalah, ya. Kan kita pendamping, harusnya landfill. Nah, ini landfill ini harus mempersiapkan lahan yang luas, ya, dengan biaya yang besar. Maka ini persiapan dari Pemkab Bangka sudah ada direncanakan. Nah, nanti kita lihat nanti seperti apa anggaran yang ada di kita, dan kita juga kerjasama nanti dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
4: Boyandra menambahkan salah satu alasan yang menyebabkan Kabupaten Bangka tidak lagi mendapatkan adipura karena masih menerapkan TPA sistem open dumping.
3: Ya, kita nih yang tidak mendapat adipura sekitar 3 tahun inilah, sebelakang tidak dapat lagi. Karena ada dari Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan sanksi kepada kita karena kita open dumping. Nah, kita disuruh untuk membuat arahnya ke landfill nantinya. Tapi bukan kita aja, ada 300 lebihan kabupaten yang open dumping. Nah, itu yang harus kita lakukan, terutama Bangka insya Allah sudah mulai berproses menyiapkan rencana lahan.
4: Langkah strategis ini diambil sebagai solusi jangka panjang mengingat kapasitas TPA yang ada saat ini sudah semakin terbatas. Melalui sistem landfill, sampah tidak lagi sekedar ditumpuk, melainkan diratakan, dipadatkan, dan ditutup dengan lapisan tanah secara berkala untuk meminimalkan bau, penyebaran penyakit, serta pencemaran lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oleh Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Bangka membuka layanan pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi SIM pada hari Sabtu. Mustomi Ahmad melaporkan.
5: Setiap hari Sabtu, untuk pelayanan SIM.
6: Satuan Lalu Lintas Salantas Polres Bangka membuka layanan pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi atau kartu SIM pada hari Sabtu. Layanan tersebut dilakukan di kantor Satpas Satuan Penyelenggara Administrasi Polres Bangka. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian mengatakan, layanan pada hari Sabtu mulai dibuka pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat guna memberi kemudahan bagi masyarakat yang tak memiliki waktu atau sibuk jam kerja antara Senin dan Jumat.
5: Setiap hari Sabtu untuk pelayanan SIM Polres Bangka itu sudah buka. Itu mulai jam 8 sampai jam 11. Nah, silakan masyarakat yang tidak ada waktunya antara mulai dari Senin sampai Jumat, silakan datang.

Polri serta jaringan ETLE. Digitalisasi pelayanan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bustumi Ahmad melaporkan.

0: Pendengar, informasi duka kali ini kami sampaikan. Tokoh pendidikan yang menjadi inspirasi utama dalam novel dan film Laskar Pelangi, Muslimah Hafsari atau yang akrab disapa Bu Mus, meninggal dunia pada Sabtu 27 Juni 2026 di Rumah Sakit Muhammad Zain Manggar, Belitung Timur. Selengkapnya Septrianingsih melaporkan.
1: Kejadiannya awal dropnya sebenarnya semalam jam 9.
2: Tokoh pendidikan yang menjadi inspirasi utama dalam novel dan film Laskar Pelangi, Muslimah Hafsari atau yang akrab disapa Bu Mus, meninggal dunia pada Sabtu 27 Juni 2026 di Rumah Sakit Muhammad Zain Manggar, Belitung Timur. Nama Bu Mus dikenal luas sejak Andrea Hirata mengabdikan sosoknya dalam novel dan film Laskar Pelangi pada tahun 2005. Sosoknya dikenang sebagai guru yang penuh dedikasi dalam mendidik anak-anak di Belitung Timur. Salah satu putra almarhumah, Uun, mengatakan kondisi ibunya mulai menurun pada Jumat malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Uun mengenang ibunya sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan sangat mencintai dunia pendidikan. Menurutnya, Bu Mus selalu menanamkan semangat belajar kepada anak-anaknya agar mampu meraih pendidikan setinggi mungkin.
1: Kita udah melakukan yang terbaik lah. Ya. Kita operasi langsung di rumah sakit ini kan. Kalau ibu di mata kami memang orang yang, beliau ini memang orang yang penuh kasih sayang dengan kita semua. Terus beliau memang ya beliau sebagai pendidik, jadi kita itu memang diberi apa namanya motivasi terus yang jangan sampai jatuh, kita tidak semangat tinggi seperti orang lain, tapi kita harus bisa sama dengan ya bisa menyamailah dengan orang-orang yang berpendidikan juga.
2: Bu Mustima meninggalkan seorang suami, 3 orang anak dan 8 cucu. Kepergiannya juga meninggalkan duka mendalam serta lautan kenangan bagi masyarakat Belitung Timur. Jenazah Bu Mus disolatkan di Masjid Baitul Mutakin Desa Gantung dan dimakamkan di TPU Cempaka Dusun Rasau Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Dedikasi dan ketulusannya sebagai pendidik akan terus dikenang melalui kisah Laskar Pelangi yang telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia maupun mancanegara. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meninggalnya Muslimah Hafsari atau Bu Mus, sosok guru yang menjadi inspirasi utama novel Laskar Pelangi, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Kembali Septrianingsih melaporkan.
3: Apa SD Muhammadiyah seperti yang kita kenal di novel Laskar Pelangi yang diceritakan oleh Andrea Hirata itu.
2: Meninggalnya almarhumah Muslimah Hafsari atau yang biasa dikenal dengan Bu Mus, sosok guru yang menjadi inspirasi utama dalam novel Laskar Pelangi, tentunya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Kepala Desa Gantung Arif Kusmeriadi mengatakan almarhumah merupakan salah satu tokoh pendidikan senior yang memiliki peran besar dalam merintis pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantung. Dedikasinya sebagai pendidik tanpa pamrih kemudian dikenal luas melalui kisah yang ditulis Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelangi. Menurut Arif, sosok almarhumah Bu Muslimah tidak hanya dikenal sebagai pendidik, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang sederhana dan dekat dengan warga. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi Desa Gantung dan tentunya bagi masyarakat Belitung Timur secara luas.
3: Tenaga pengajar senior lah di Desa Gantung, di Gantung ini, di Beltim ini, ya, beliau tuh ya, termasuk dihormati gitu kan, dihormati oleh masyarakat sekitar desa beliau itu gitu kan. Yang awalnya itu mungkin orang nggak banyak tahu gitu sejarah perjuangan beliau itu ya, setelah dari novel Laskar Pelangi itulah orang tuh banyak tanya tuh, oh ternyata sepak terjang beliau itu dulu di dunia pendidikan itu oh seperti itu gitu kan, suka dukanya gitu kan.
2: Terakhir Arif menambahkan bahwa pemerintah Desa Gantung pun akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk membahas sebuah pengusulan bentuk penghormatan yang bersifat monumental agar jasa beliau tetap dikenang oleh generasi

0: Ki mendatang. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMP TK Belitung Edi Siswaya mengatakan kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi koperasi Merah Putih dengan kelompok sadar wisata Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama pada penutupan Belitung Expo. Yang menjelaskan setelah penandatanganan nota kesepahaman MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau STN peserta Belitung Expo. Maksud kami stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan. Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan diramaikan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembukaan Rabu 1 Juli 2026, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI. Disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dengar sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Baik, berkat terdekat saat lagi kita akan hadirkan dengan proper sada untuk Anda. Namun kami informasikan terlebih dahulu, nanti saat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dialog Deep Talk Bola dengan tema peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan dipandu presenter Bung Taufan dan menghadirkan narasumber Bung Ahmad Suherman selaku Ketua BLS Bangka Belitung. Dan untuk mendengar, nanti Anda bisa mendengarkan dan saksikan juga di YouTube RRI Sungai Liat dan mendengarkan melalui 96,4 FM juga di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung tepat pukul 2 siang sesaat lagi.

0: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Baik, mendengar kita hadirkan Pro Persada setengah jam saja ya di hari ini. Jadi Pro Persada setengah jam, cuma sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Karena nanti kita akan dengarkan tentunya untuk Anda Deep Talk Bola dengan tema peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan dipandu presenter Bung Taufan Libero dan narasumber Bung Ahmad Suherman selaku Ketua BLS Bangka Belitung ya di siang hari ini. Nah, untuk itu pendengar, kita undang untuk Anda mau gabung ya, silakan aja di suasana hujan kali ini di 0717943001 dan 0811717911. Terlihat untuk pendengar ya, dapat kita informasikan juga di siang hari ini untuk update cuaca terbaru yang sudah kami terima. Saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Mendau Barat, Belitung, Badau, Bangka Selatan, Simpang Rimba, Bangka Tengah, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang Tritip, Kelapa, Belitung Timur, Damar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Pemali, Bakam, Riau Sidi, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Sijuk, Bangka Selatan, Air Gegas, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Barat, Mentok, Jebus, Tempilang, Paritiga, Belitung Timur, Manggar, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Simpang, Renggiang, dan sekitarnya. Nah, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16.46 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk Sungai Liat, sudah diguyur hujan ya. Ini hujan lagi, jadi untuk pendengar TTDJ ya, hati-hati di jalan ya, untuk Anda yang tentunya juga sedang dalam perjalanan di hari ini. Dan nanti juga Anda bisa gabung ya, yang suka bola, yang ngomongin masalah bola, deep talk bola di hari ini. Kita terima penelpon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, Yulin ya?
2: Iya.
1: Apa kabar, Yulin? Baik ya. Oh, lagi di mana?
2: Boleh gabung?
1: Boleh dong, boleh-boleh lah. Kan walaupun setengah jam boleh gabung ya. Yulin?
2: Apa?
1: Lagi apa nih?
2: Dengeran gak?
1: Minggu ini nggak jalan-jalan, Yulin?
2: Enggak, hari ini kan lagi di rumah aja.
1: Di rumah aja, nggak ngajak.
2: Ya hujan bang.
1: Nggak ngajak cucu jalan-jalan, cicit. Cucu cicit jalan-jalan nggak ya?
2: Cucu jalan-jalan teman-teman saya. Bang Haris.
1: Ya.
2: Apa?
1: Ya, mau lagu apa siang ini?
2: Lagunya Menghilangkan Jejak.
1: Buis, menghapus jejak ya.
2: Boleh?
1: Boleh dong. Salam untuk siapa nih?
2: Salam untuk Nailia, Buan Baria, pokoknya buat Bunda Kori bersama Pak Aleknya. Sehat selalu, dimudahkan dengan ke rezeki yang berlimpah dan berkah. Dan Bang Harisnya tetap ya. Semangat.
1: Makasih.
2: Hujan bang, hujan.
1: Hujan juga sini Yulin.
2: Iya.
1: Iya.
2: Makasih. Ada kan?
1: Oke, ada dong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yulin yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. di proper sadanya. Kalau Yulin katanya gak kemana-mana hari Minggu ini ya. Dan untuk pendengar, tentunya nanti saya lagi ya, supaya kita sampaikan, kita akan hadirkan Deep Talk Bola. Kita terima lagi deh. Halo, selamat siang. Halo, siang. Iya, dengan siapa di mana?
3: Ya, suami.
1: Ya, suami, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat, loh.
3: Bang Arif, sehat kan?
1: Sehat. Hujan enggak Senin?
3: Gerimis sedikit-sedikit cuman enggak.
1: Oh, gerimis, oh.
3: Gerimis cuman.
1: Nak lagu apa nih?
3: Lagu Rindu Tapi Jauh. Rindu Tapi Jauh.
1: Dari siapa itu?
3: Andar Pati ya.
1: Oh, salam.
3: Salam buat Om Alek, Ibu Kori, buat Pak Ramadan, Pak Leman, buat Haji Bang Zul Paizar, buat Koniko, buat buat Ya Romlan, buat Haji Julia Embera. Koniko, salam kompak sama lah Bang Ade.
1: Oke, makasih.
3: Aku ganteng selalu Bang Ade.
1: Yo, makasih yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakangnya di WA. Halo. Selamat siang.
4: Selamat siang Bang Haris, Popersada Indonesia 100%.
1: Iya, Kang Ahmad Irwan. Gimana kabarnya nih?
4: Kabarnya ini terus bangun dari tuh salat duhur, terus ngopi, terus ke Popersada itu kan ya.
1: Gimana?
4: Karena begadang terus malamnya itu kan bola.
1: Gimana pertandingan bola? Nonton sejauh ya,
4: tetap aja Prancis jagoan kuma gitu aja.
1: Oke. Okay. Mau lagu apa nih siang ini? Karena kita sampai jam 2 nih.
4: Ada apa di jam sana, ada acara apa?
1: Ngobrol bola.
4: Oh iya, asik. Lagunya Tuan Paras ah.
1: Yang mana ya?
4: Para penguasa berilah hamba uang. Senandung tujuan apa apa itu lagu teh. itu. Salam yang baru saja masuk ke siapa Bang Haris?
1: Ya.
4: Yang baru saja masuk siapa?
1: Yulin.
4: Oh, Mbak Yulin, kemudian ada juga Bapak yang barusan, kemudian Bang Jul, Pak Ijar, Bang Irwan, Bu Desumi ya, buat Bu Yulia, Bu Kori, Bang Alek, Bang Niko, sama Pak Roma, Pak Ramadan, Bang Leman, Pak Irwan juga Embera ya. Buat Pak Jadin, Bang Jante juga tak lupa ya, buat siapa lagi? Semuanya aja ya. Bang Aris karena waktu kan sedikit sampai jam 2. Ya, makanya kita buat semuanya aja dulu lah sementara ini ya. Makasih Bang Aris ya. Yo. Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, dengan berakhir lagu dari Iwan Fals, maka berakhir pula kebersamaan kami menemani Anda di Bangka Belitung Siang. Selanjutnya pendengar, pukul 14 kita akan ikuti saat lagi dengan Deep Talk Bola, topik peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 yang tentunya akan dipandu oleh Bung Taufan Libero, menghadirkan narasumber Bung Ahmad Suherman selaku Ketua BLS Bangka Belitung. Dan Anda bisa saksikan juga di YouTube RRI Sungai Liat dan dengarkan juga tentunya di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Anda bisa bergabung bersama kami ya di siang hari ini. Untuk pendengar ya, sekaligus juga saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 32 negara, satu tujuan, menjadi yang terbaik di dunia. Siapa yang paling siap mengangkat tropi? Inilah Deep Talk Pesta Bola Dunia, mengupas peta kekuatan 32 besar Piala Dunia bersama presenter Taufan Libero.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kita dalam Deep Talk Bola yang akan membahas peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tidak terasa setelah 11 Juni lalu kita baru saja memulai perjalanan Piala Dunia yang dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan hari ini, pendengar, tepat di hari ini setelah menjalani berbagai drama ya dan kejutan, akhirnya Piala Dunia 2026 hari ini telah menuntaskan babak penyisihan dan 32 negara akan bersaing, pendengar, untuk memperebutkan satu tahta juara Piala Dunia yang akan dimulai pada dini hari nanti. Dan 32 lalu bagaimana 32 negara ini akan bertarung untuk memperebutkan satu tahta itu? Bersama itu akan kita bahas bersama Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung dan juga pencinta dan pengamat sepak bola, Bung Ahmad Suherman. Bagaimana kabarnya, Bung Herman?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana kondisi tidurnya?
2: Iya.
1: Karena sering begadang mungkin beberapa waktu.
2: Tiap malam begadang nih.
1: Tiap malam begadang berarti mengikuti ya.
2: Mengikuti. Okay.
1: Dan memang agak mungkin agak terganggu sedikit memang jam-jam tidurnya ya, Bang, tapi enggak apa-apa ya, 4 tahun sekali.
2: Seru, 4 tahun sekali ya.
1: 4 tahun sekali. Oke, baik.
2: Yang dilewati rugi ya.
1: Oke. Okay. Dan baru saja tadi ya pertandingan penutup tadi ada Argentina menghadapi pertandingan di laga terakhir tadi ada Argentina ya bermain menghadapi Algeria atau Aljazair. Dimana itu menjadi laga penutup ya, pendengar, pada pertandingan tadi.
2: Yordania
1: menjadi laga penutup dari fase grup dan itu ditutup dengan kemenangan Argentina 3-1 ya. 3-1 dan dalam pertandingan itu juga menjadi akhir dari babak penyisihan Piala Dunia 2026 ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 ini, Taufan mau tanya dulu nih ke Bung Ahmad Suherman nih. Bung Herman, bagaimana sih jalannya babak penyisihan fase grup di Piala Dunia 2026 ini? Apakah penuh kejutan atau memang sudah diprediksi, Bung?
2: Ya, baik ya, untuk tim-tim unggulan ya, itu rata-rata masuk semua ya. Tim unggulan, ada beberapa tim yang tidak masuk ya. Ada yang kejutan juga seperti Tanjung Verde ya.
1: Okay.
2: Itu kejutan ya. Ah, itu apa, luar biasa lah timnya itu. Penduduknya dengan sekitar nggak nyampe 500.000, okay, tapi bisa lolos ke Piala Dunia dan lolos ke 32 besar. Jadi tim-tim sekarang yang tampil ini yang untuk 32 besar ini memang tim-tim unggulan lah. Nah, seperti itulah memang penyusunan apa plot-plotnya seperti itu. Memang harus jadi tim-tim yang ini main di dulu ya, dipisah-pisahkan itu.
1: Okay.
2: Jadi plotnya dipisah-pisahkan. Jadi maka nanti yang pertemunya di 16 besar itu tim yang tim unggulan lah. Nanti 16 besar lebih lagi itu nanti. Okay. Tim unggulan.
1: Artinya dengan bertambahnya peserta menjadi 48 negara tahun ini,
2: iya,
1: menjadi lebih merata peta kekuatannya di setiap grup sehingga 32 besar itu belum ada antar raksasa yang bertemu seperti
2: iya,
1: itu
2: belum,
1: ya.
2: Belum seperti itu. Jadi dia susut okay. Itu ya. Memang harus seperti itu karena ada ranking segala macam.
1: Okay.
2: Itu jadi kita harus disusun seperti itu. Nanti di 16 besar baru kelihatan, nanti di 8 besar baru tuh ketemu tim-tim jagoan seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Berarti partai-partai drama ini masih akan kita nantikan di babak 16 besar sampai
2: iya, 16
1: 8 besar seperti itu,
2: iya,
1: Bang ya.
2: 32 besar ini masih awal-awal.
1: Masih awal-awal
2: lah.
1: Ya.
2: Karena tahun 4 tahun sebelumnya itu kan 32 besar ya,
1: yeah.
2: 32 tim yang
1: 32 tim langsung 16 besar di
2: 16 besar.
1: Sekarang kan 32 besar.
2: Jadi mungkin masih tim-tim inilah.
1: Okay.
2: Tim-tim unggulan masih lanjut lah seperti itu. Belum okay. Ada kejutan lah.
1: Oke, okay, baik. Dan sebelum kita lebih lanjut membahas negara-negara yang berpeluang bakal berbicara banyak nih, Bung. Ini menarik yang dibahas nih. Pertama ini kiprah dari 3 negara yang menjadi tuan rumah ini, Bung. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. 3 negara ini, tiga-tiganya berhasil masuk ke 32 besar. Kalau menurut Bung Herman, ini kejutan. Apakah ini sudah diprediksi?
2: Sebagai tuan rumah ya, itu wajib menang lah. Tuan rumah, seperti Meksiko kan. Dia nil poinnya 9. Menang semuanya. Amerika juga seperti itu, cuman kalah terakhir ya.
1: Iya, kalah dengan Turki.
2: Iya, kalah dengan Turki ya. Okay. Satu lagi ke Kanada ya. Kanada lolos juga ya.
1: Ya,
2: jadi memang sudah diprediksi lah. Mereka memang termasuk tim unggulan, tuan rumah ya, diuntungkan atau rumah ini seperti itu.
1: Oke, okay. Dan ini cukup menarik ya, karena terakhir kali tuan rumah 4 tahun yang lalu malah nggak lolos fase grup, Pak, Qatar.
2: Ya, jadi Qatar kan kita banyak lah mendengar di medsos segala macam, ya, Indonesia sampai dirugikan segala macam. Jadi itu memang kalau kita bicara jujur seperti itu, sepak bola itu nggak bisa kita main-main seperti itu. Apa yang dari wasit atau apa itu nggak bisa ya. Karena FIFA itu tegas dia. Itu terbukti ya. Tim-tim dari Asia itu yang lolos sekarang itu, itu kan
1: yang benar-benar kuat.
2: Yang Asia itu kalah semua itu. Yang maksudnya yang di round Indonesia kemarin kan, ada Arab Saudi.
1: Arab Saudi, Qatar.
2: Qatar.
1: Rontok semua, Irak.
2: Iya. Itu kan yang menjegal Indonesia kan.
1: Yeah.
2: Mainnya harus di tempat netral, ternyata mainnya di Arab Saudi. Itu ya bukan kita ini ya seperti itu. Memang itu banyak komentator seperti itu memandang tim Asia memang tim asalan, bukan bukan tim yang apa yang kuat seperti itu.
1: Jangan-jangan kalau kemarin Indonesia yang lolos, mungkin kita lagi ngobrolin kiprah Indonesia di 32 besar sekarang.
2: Mungkin ya, karena kami lihat ya, lawan itu juga gak terlalu ini ya, masih bisa lah mampu tim Asia ya. Indonesia kan walaupun tim Asia kan sekarang ala Eropa dia main kan, banyak pemain-pemain keturunan yang dari Eropa.
1: Betul, oke. Okay. Dan memang kalau kita lihat peta kekuatan,

0: Di partai yang ketiga ya.
1: Betul.
0: Ya jadi sangat menarik lah Neymar sampai turun ya.
1: Okay.
0: Memang sepak bola tidak lepas dari industri ya. Jadi dengan pemain top itu memang penonton atau spirit dari pemain itu lebih ya, untuk Piala Dunia seperti itu dia.
1: Betul sekali, Bung. Oke, baik. Selanjutnya nih, Bung. Hampir tidak ada kejutan besar di babak grup nih kalau kita lihat kan. Hanya saja ada satu tim yang tidak lolos ini, Uruguay. Itu pun Uruguay kan kita tahu bahwasanya hampir tidak ada lagi bintangnya kan Uruguay kan di tahun ini. Kalau menurut Bung Herman bagaimana?
0: Iya, memang penurunan di Amerika Latin saya lihat tim-timnya enggak seperti dulu lagi lah. Uruguay itu pemainnya bagus atau banyak pemainnya di luar. Sekarang pemainnya udah main lokal ya.
1: Iya.
0: Tapi mereka tidak begitu menggerget lah seperti zaman dulunya.
1: Okay.
0: Ada Luis Suarez.
1: Iya. Cavani.
0: Iya, banyak lah masih.
1: Forlan 2010 luar biasa.
0: Sekarang enggak ada. Mereka pemain-pemain muda ada Verdi ya. Satu ya saya lihat yang pemain yang
1: Federico Valverde
0: pemain Madrid. Verdi itu pemain Madrid ya.
1: Yeah.
0: Lumayan dia kan ternyata dia diganti juga di terakhir. Kalah malah. Itu kan jadi masalah juga kadang-kadang.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita bukan masalah umur ya sekarang. Kami lihat tapi umur itu cuma angka saja, lihat Messi.
1: Konsistensi.
0: Iya, Lionel Messi seperti itu mainnya. Umurnya udah 39 tahun, tapi mainnya tiap main ngegol terus gitu.
1: Betul, luar biasa
0: ya.
1: Di usia 39 sekarang.
0: Ya, 39.
1: Sudah masuk 39.
0: Ada Ronaldo 40, masih ngegol 2 gol kemarin.
1: Betul.
0: Nah, jadi umur itu kadang-kadang tidak menjamin bahwa dia lemah. Karena kalau dengan dia latihan kuat segala macam ya, dengan keras itu bisa bermain bagus ya, gitu.
1: Sepertinya kalau masuk ke Piala Dunia pemainnya jadi lebih muncul kekuatan baru seperti itu ya, Bung ya. Karena biasanya main di klub enggak terlalu terlihat, ketika main dipanggil timnas luar biasa.
0: Iya, itu timnas kan mewakili negara ya. Jadi ya rasanya mewakili
1: negara itu
0: luar biasa.
1: Betul.
0: Kita semangatnya berlipat ganda. Apalagi seperti tim Argentina itu bangga mereka dipanggil pemain nasional.
1: Betul.
0: Karena situ mereka ketemu setelah dengan Maradona, dengan Lionel Messi, jadi bangganya minta ampun itu. Jadi harus mereka bermain itu maksimal seperti itu.
1: Betul. Oke, baik. Dan karena sudah disinggung tadi masalah Argentina, tadi kan juara bertahan Argentina ini berhasil lolos. Dan Messi ini cetak 6 gol, ya Bung ya. Tertinggi sekarang, masih sementara terbanyak. Ini dan apa tanggapan Bung Herman Argentina ini? Sepertinya di luar prediksi, bukan di luar prediksi bakal negatif, ternyata melebihi ekspektasi sepertinya. 3 gol dibuka oleh Messi di laga pertama kali melawan Aljazair. 2 gol lagi lawan Austria, tambah 1 lagi lawan Yordania tadi pagi. Menurut Bung Herman bagaimana Argentina sekarang?
0: Argentina ya, timnya itu mainnya santai ya.
1: Yeah.
0: Santai dia main. Seperti itulah memang mereka juara bertahan ya.
1: Hmm.
0: Dari sebelumnya juga, sebelum juara dunia dia udah masuk final ketemu dengan Jerman, itu juga kalah 1-0 waktu itu ya. Setelah itu juara dunia tahun yang 2022 ya. Nah, itu juara dunia dan sekarang mereka juara bertahan. Dan mereka itu pemainnya sudah pemain jadi semua dan main pelapisnya itu sama dengan pemain-pemain yang juara dunia kemarin. Jadi mereka timnya sangat kuat, solid jadi.
1: Enggak mainnya begitu banyak berganti dari squad juara kemarin ya.
0: Banyak yang berganti, maksudnya imbang pemain mutunya, kualitasnya
1: mutunya,
0: sama.
1: Mutunya ya, tidak berubah.
0: Tidak berubah. Okay. Malah pemain-pemain muda itu masuk. Itu dengan ada Messi, mereka semangatnya luar biasa main. Itu. Ya Messi kan memimpinnya itu memang betul-betul memimpin. Apa yang disuruh dia itu kerja semua. Orangnya bekerja semua, tidak ada yang tidak semangat. Dengan tim itu. Beda dengan Portugal ya. Portugal mainnya kadang-kadang Ronaldo tidak dikasih untuk nendang tendang bebas segala macam. Sebenarnya mereka tidak boleh begitu. Mereka kan juga pemain pengalaman, menghargai pemain senior. Jadi kalau di saya lihat di Argentina itu menghargai betul Messi itu.
1: Okay.
0: Messi itu sebagai segala-galanya untuk pemain Argentina.
1: Mereka bermain untuk Messi seperti itu ya, Bu?
0: Iya. Dan Messi juga dia tidak mau untuk mikir rekor dia. Dia main untuk tim. Tadi kalau dia main dari pertama mungkin banyak golnya.
1: Betul.
0: Tapi dia nggak mau main. Biar silakan yang main dulu. Yang silakan yang muda-muda atau lapisnya main dulu.
1: Berarti Messi sama sekali tidak memikirkan rekor pribadi.
0: Nggak. Dia yang lebih penting memenangkan itu.
1: Memenangkan.
0: Ya, tim jalan-jalannya.
1: Di tim. Nomor satu kan.
0: Ya, untuk apa kita? Harus kita megang rekor tapi kita nggak juara gitu. Okay.
1: Dan ini menarik juga Argentina di tahun ini ya, Bung. Biasanya di beberapa edisi sebelumnya memang tidak terjadi terus. Pada 98 itu Prancis juara. 2002

0: 2002 Prancis itu nggak lolos fase grup. 2002 Brazil juara tapi mereka masih lolos fase grup. Kemudian 2006 Italia juara, 2010 nggak lolos fase grup. 2010 Spanyol juara, 2014 nggak lolos. Jerman juga 2014, 2018 juga nggak lolos fase grup. Tapi Argentina ini akhirnya berhasil untuk keluar dari kutukan itu. Gimana Bung menurut Bung?
1: Iya, mereka kan juara bukan juara dunia aja, juara juga di apa Copa
0: America.
1: Amerika. Jadi mereka udah komplit ya, udah komplit. Dan itu juara bertahan di Copa Amerika dua kali kan berturut dengan juara dunia. Jadi mereka betul-betul memang pemainnya kualitas dunia ya. Okay. Cuman mereka cara bermainnya itu, saya setuju cara bermainnya itu santai, ya. Gak perlu ini, gak terlalu apa buru-buru. Dia main efektif lah, menghemat tenaga segala macam itu. Itu teknik bermain bola seperti itu. Tidak harus ngotot full apa?
0: Full pressing.
1: Oh iya, full pressing ya. Nah, mereka kan santai mainnya. Pindah bola, geser-geser. Ternyata ada kosong pas, jadi gol.
0: Ya, memang mungkin itu sudah menjadi ciri khasnya Pak Amerika Latin. Ya,
1: Amerika Latin. Okay. Santai Amerika Latin main seperti itu.
0: Oke. Okay, baik. Kalau melihat calon lawannya ini, Cape Verde atau Tanjung Verde, tiga kali main draw semua. Yeah. Tapi kipernya luar biasa itu. Yeah. Spanyol aja enggak berhasil membobol gawangnya kan. Kalau nanti menghadapi Argentina bagaimana prediksi?
1: Prediksi saya bisa lolos lah sama Argentina.
0: Bisa lolos.
1: Lawan Tanjung Verde ya. Tanjung Verde memang dia mainnya bertahan ya. Dia power ya, kekuatan memang pemainnya besar-besar tinggi-tinggi itu. Keras mainnya itu. Dan kipernya juga bagus ya. Tapi jangan lupa mereka juga ada keberuntungan. Saya lihat keberuntungan berapa kali tendangan itu kena tiang nih tiang. Itu kalau masuk kan jadi gol. Itu ya. Gitu tidak apa dalam sepak bola kita jangan lupa juga ada keberuntungan ya, demi fortuna. Demi fortuna seperti itu ya. Okay, seperti sudah bagus main ya, bertahan segala macam ya, akhirnya kebobolan. Kalau saya lihat dari Argentina lawan Yordania itu 80% dikuasai sepak bola
0: penguasaan bola.
1: Ini luar biasa. Jadi kalau Tanjung Verde seperti itu dikuasai seperti itu ya, kemungkinan ada bobolnya ya gawang. Karena lawan-lawan Tanjung Verde ini tidak ada yang pemain yang punya skill individu ya, yang dribblingnya bagus. Nah sini kalau di Argentina kan banyak yang jago dribbling nih.
0: Skill individu.
1: Nah individunya ya. Kalau
0: khas Amerika Latin.
1: Nah kalau yang bertahan seperti itu percuma kalau kita kasih bola dari apa pinggir ke tengah pasti mental itu keluar semua nggak masuk. Tapi kalau kita main individu nanti, itu kelihatan Messi ternyata gitu masuk, ternyata di depan gawang nanti. Itu
0: luar biasa Lionel Messi.
1: Iya, Lionel Messi dan lain-lain juga bagus tuh. Ada yang saya lihat anak
0: Simeone
1: itu bagus tuh. Main di kanan luar tadi saya lihat tuh. Bagus tuh. Main baru
0: dia. Sudah ada yang bergabung mau telepon ini Bung sepertinya. Kita coba angkat telepon dulu. Apakah sudah terhubung ini? Halo. Selamat siang. Deep Talk Bola.
2: Halo,
0: selamat siang. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Selamat siang, Bung Taufan Libero kah? Taufan ya, Strikers ini.
0: Betul. Ini Bung Ramadan ya?
2: Iya, dengan Bung Ramadan ini seorang.
0: Di
2: selamat sore juga ya untuk Bung Ahmad Herman ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, Bung, selamat salam olahraga jaya ya. Selamat terima kasih ya sudah mengawali ya pendengar ya, mau memberi edukasi lah bidang olahraga ya, terutama sepak bola ini. Nah, jadi kalau saya pertama bahwa saya melihat bahwa 32 negara yang telah lolos dari fase pertama tentu akan sangat bangga, sangat puas, sangat apa ya, ya bahagialah ya, mewakili negaranya. Terutama negara-negara yang tidak diunggulkan kayak tadi dibilang Tanjung Verde ya. Kemudian ada juga Bosnia,
0: Bosnia Herzegovina
2: apa namanya, selama panjangnya.
0: Iya, Bosnia dan Herzegovina.
2: Herzegovina apa itu? Terus ada juga siapa? Itu dan termasuk juga. Iya, termasuk juga Swedia juga itu sebenarnya. Diskan juga. Ya, jadi ada beberapa lah yang kurang diunggulkan, tetapi ternyata mujur ya dari Fortuna ya. Jadi itu yang pertama itu ya menurut saya ya. Kemudian kalau negara-negara raksasa atau tim-tim raksasa, tim-tim top dunia ini seperti sudah pasti seperti Argentina yang saya juga unggulkan juga dengan Spanyol dua itu waktu ditanya oleh Mbak Reta ya, itu saya sudah bilang juga Argentina sama
1: Spanyol.
2: Nah jadi Argentina, Prancis, Inggris, Spanyol, Brasil dan Jerman ini menjadi kandidat kuat ya untuk lolos 16 besar. Tentu 16 besar ini sangat luar, perjuangan beda dengan 32 besar. Karena semakin ketat, semakin kompetitif, semakin berat ya perjuangannya, tentunya semakin berkualitas ya permainan para ditingkatkan performansinya ya. Jadi ini prediksi akan ada kejutan ya dari tuan rumah seperti Meksiko, Amerika, Kanada juga mungkin. Norwegia yang terkenal dengan ikon dayungnya itu. Ikon cabur dayung itu apa namanya?
0: Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga ke Bung Herman, Bung Ramadan. Ada yang ingin ditanyakan ke Bung Herman mungkin.
2: Jadi tim apa raksasa atau tim top dunia favorit juara ini seperti Argentina dan apa
1: Spanyol
2: dipimpin oleh Lionel Messi ya. Ini mereka akan lolos sebagai apa? Sebagai juara grup J dan tampil sangat dominan. Juga memiliki fase yang relatif menguntungkan ya. Kemudian Perancis dan Inggris kedua negara ini juga. Itu menjadi favorit kuat juga karena Perancis yang lolos dari grup I dan juga Inggris dari grup L ini apa ya memiliki ya timnasnya atau squad yang merata di semua lini. Ini salah satu modal besar ya karena kalau squadnya ada yang lemah salah satu atau dua yang kurang menonjol, ini akan mensuplai bola kepada bintang yang akan menentukan ini karena macam Lionel Messi sama Ronaldo ini akan menentukan dari mereka yang mengoper yang baik. Kalau tidak itu juga saya rasa agak kesulitan meskipun dia hebat ya. Terus apalagi itu
0: ada pertanyaan mungkin Bung Ramadan ke Bung Herman biar langsung dijawab nanti sama Bung Herman.
2: Ya, yang saya favoritkan yang Bung Herman seperti Spanyol ya. Datang dengan ya yang pertanyaan saya begini, Spanyol yang saya favoritkan ini kan dia datang sebagai juara Eropa ya. Dengan status sebagai juara Eropa. Dengan apa itu penguasaan bola yang baik juga tinggal bagaimana menurut Bung Herman agar Spanyol ini menurut saya kemarin melawan Ekuador itu saya belum puas melihat permainan aslinya belum keluar sebenarnya. Sampai untung saja masih bisa dicetak oleh Alex Baena ya. Nah itu teman dia yang diberi julukan mendapat apa itu juga pujian saya sebagai man of the match ya. Ini menurut Ahmad apa yang harus mereka perbaiki untuk performance-nya karena kalau tidak itu walaupun dia tim besar tapi untuk masuk ke 16 besar mungkin agak sulit kalau permainannya seperti di 32 besar.
0: Baik. Jadi sudah kami tangkap Bung Ramadan. Apa yang menjadi yang harus menjadi
2: Bung Herman itu harus bagaimana sih?
0: Baik.
2: Supaya dia bisa berbeda dengan di 32 besar itu Bung Herman.
0: Terima kasih Bung Ramadan sudah bergabung pada Deep Talk Bola siang hari ini.
2: Begitu ya. Terima kasih ya.
0: Selamat
2: sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Ramadan. Silakan Bung Herman mungkin bisa dijawab bagaimana
1: untuk Spanyol. Itu banyak pemain muda ya. Jago-jago itu pemain muda ya.
0: Ada Yamal. Masa generasinya
1: itu. Fadri ya. Itu pemain muda dan berpotensial lah. Bagus main. Cuma harus tenang lah, lebih tenang seperti Argentina. Main Argentina itu kan ulangnya tenang-tenang semua, slow, santai. Tidak harus pressing, tetapi bagaimana caranya mencari celah ya. Kalau kita ngandal otot terus ya habis juga tenaga. Tenaga akhirnya makanya terakhir-terakhir sering kebobolan gitu itu. Jadi mereka harus jaga itu ritmenya pemain dan emosional pemain itu harus dijaga ya. Seperti Mbappe, itu kalau Mbappe main seperti kemarin bagus itu bisa lolos itu Prancis. Tapi kalau Mbappe mainnya ambisius, dia tidak mau kasih orang, kasih apa? Kasih Yamal segala macam. Kasih siapa? Main yang ngegol ya, yang 3 gol.
0: Dembele.
1: Dembele ya. Itu bagus dari kiri langsung ke kanan itu udah bola jauh terus ke depan itu jadi gol. Itu kalau dia main seperti itu dia tenang dan bagi itu mudah-mudahan nanti bisa lolos. Tapi kalau mereka Spanyol ini mainnya emosi ya, mau gol sendiri itu, mau top sendiri ya, itu tidak akan menjadi.
0: Oke, gitu. Artinya kekompakan tim dan manajemen pemain itu.
1: Iya, manajemen pemain itu penting ya. Kapten itu penting ya. Kapten itu harus dihargai betul. Oke, bukan betul. Hanya sebagai kapten-kaptenan. Kadang-kadang kita nanti sebagai kapten cuman pemainnya enggak mau diatur. Tapi kalau di Argentina itu apa yang kata Messi, semuanya ikut, tidak ada yang melawan itu.
0: Oke, baik. Dan selanjutnya ini, Bung. Berbicara, karena kita sudah bicara soal Argentina kan. Perancis juga 3 kali main, 3 kali menang.
1: 9 poin ya.
0: 9 poin. Mbappe itu sudah 4 gol. Dembele juga sudah 4 gol. Belum lagi pemain-pemain mereka seperti Michael Olise dan pemain-pemain lainnya yang memang sedang di masa-masa keemasannya. Apakah Bung Herman meyakini Prancis akan masuk final lagi seperti 2022 atau mungkin bakal jadi juara seperti 2018?
1: Ya, harapan kami di final ya.
0: Final.
1: dengan Argentina kalau bisa. Okay. Kembali lagi seperti dulu kan, itu seru. Final. Betul. Yang paling seru itu antara Prancis dan Argentina kemarin.
0: Sepanjang masa.
1: Sepanjang masa. Luar biasa itu. Nah, jadi kalau memang Prancis itu kan ada di PSG. Itu pemain-pemain PSG semua yang hampir di situ masuk semua ya. Pemain PSG. Maksudnya memang mereka juara champion. Juara championnya, di pemainnya juara champion. Dembele itu main Ballon d'Or ya. Ballon d'Or. Jadi tidak sembarangan mereka. Itu pemain betul-betul bagus. Mbappe kebetulan dia pindah di Madrid. Tapi dulunya kan mantan main di PSG dan sudah biasa bergabung di PSG. Kalau dia sabar, kalau sabar bagi-bagi mainnya, tidak memikirkan ambisi.
0: Betul.
1: Itu Prancis bisa masuk lolosnya. Jadi saya prediksi antara Prancis dan Spanyol di grup itu ya. Di grup atas itu Spanyol dan Prancis, mudah-mudahan itu masuk.
0: Itu. Kalau kita perhatikan dari bagannya ini memang kalau sesuai jalur memang ada kemungkinan Argentina ini bertemu kembali dengan Prancis di final.
1: Itulah.
0: Kalau dari alurnya
1: industri sepak bola.
0: Ataukah mungkin memang ini bakal terulang final ini?
1: Ya, walaupun tidak disusun secara sengaja, tapi kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ini adalah industri sepak bola. Kalau Argentina itu main, itu ramai, minta ampun penontonnya. Iya, hasilnya itu juga itu. Tidak lupa sepak bola itu adalah industri. Ya. Kenapa klub-klub besar atau pemain-pemain yang top-top harus main? Itu untuk menarik penonton segala macam, maupun di lapangan maupun di televisi atau di share yang lain-lain. Vito Neymar main, baru dipaksakan main itu. Neymar itu cedera, tapi dia badan juga agak gemuk ya.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana dengan dia masuk? Itu Brazil beda loh.
0: Beda.
1: Langsung auranya muncul juara dunianya. Kenapa? Pemain kelas-kelas dunia seperti itu, pemain top itu sangat penting sekali. Apalagi ini adalah industri juga sepak bola seperti itu.
0: Oke, baik. Dan kita akan lanjut lagi pembahasan menarik kita siang hari ini. Tapi kita akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengaran masih bersama kami dalam Deep Talk Bola. Peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026 masih bergabung bersama kami Bung Ahmad Suherman yang merupakan ketua BLS Bangka Belitung dan juga pemerhati dan pecinta sepak bola di Bangka Belitung. Dan ini sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp dari Jerry di Pagarawan. Dalam sejarah Piala Dunia selalu ada tim kuda hitam yang mencuri perhatian. Apakah pada edisi kali ini ada negara yang menurut Anda bisa mengulang kejutan serupa, bahkan berpotensi melangkah lebih jauh dari 32 besar? Mungkin seperti Maroko nih di tahun 2022, dan juga mungkin seperti Turki tahun 2002. Kalau menurut Bung Herman bagaimana untuk tim kuda hitam?
1: Iya, saya lihat ini tim kuda hitamnya ada Tanjung Verde ya. Cuma Tanjung Verde harus bertemu dengan Argentina. Ada Jepang juga. Jepang ini kelas Jepang. Eropa, kelas Eropa. Maksudnya kelasnya udah seperti Eropa. Tapi saya ketemu Brazil. Tapi kemungkinan 50-50 ya. 50-50. Itu saya lihat Jepang punya potensi untuk lolos ya lawan Brazil.
0: Ada potensi.
1: Ada potensi ya. Itu ya. Menurut saya seperti itu. Kalau di yang ini apa Maroko, kalau Maroko memang ada pemain dari PSG juga kan,
0: Hakimi
1: ya. Nah, itu pemain memang mereka kelas dunia juga pemain Maroko. Jadi udah biasalah masuk untuk apa bisa lolos dan ketemu Belanda. Nah, Belanda ini pemain kelas dunia juga mereka ya. Nah, ini masih 50-50 ya. Saya lihat. Tapi kalau saya lihat mungkin yang kuda hitam ya. Itu apabila Jepang bisa lolos lawan Brazil, mudah-mudahan Jepang jadi ini. Menurut saya yang bisa mencolok ya.
0: Kalau dia bisa melewati Brazil berarti bakal panjang langkahnya.
1: Panjang langkahnya. Itu.
0: Jangan-jangan sampai semifinal, Bung.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan
1: ya itu main Asia ya, tapi luar biasa dan pernah lawan Indonesia juga. Ini main Indonesia lolos dua nih.
0: Atau jangan-jangan Jepang ini udah enggak terkategori kuda hitam lagi, Bung.
1: Ya,
0: Jerman dikalahkan, Spanyol dikalahkan, Inggris dikalahkan kan dalam.
1: Iya, tapi itu bukan di turnamen ya.
0: Iya.
1: Beda
0: tapi
1: loh.
0: 2022 2022 lalu, Jerman dan Spanyol satu grup.
1: Nah itu ya.
0: Jepang kalahkan semua.
1: Semua. Maka itu jadi kalau saya melihatnya seperti itu ya. Kalau yang Tanjung Verde saya yang ketemu Argentina. Tapi kalau dia bisa lolos lawan Argentina juga jadi ini ya.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Kalau bisa melewati Argentina.
1: Seperti itu ya. Jangan kita juga namanya sepak bola ya ada Dewi Fortuna. Seperti Kamerun lawan Argentina atau tahun berapa itu kan kalah Kamerun. Argentina kalah 1-0 ya.
0: 9-4 kalau nggak salah.
1: Tandukan dari apa pemain veteran juga itu apa umur 45 tahun sudah. Waktu itu yang pernah main di Indonesia kan, aduh lupa saya kalah 1-0 waktu itu. Nah, itu ada Dewi Fortuna, jangan lupa seperti itu.
0: Keberuntungan. Ya
1: keberuntungan. Ya? Tapi saya lihat dari sini tim-timnya udah tim-tim pilihan. Ada Kongo. Kongo nih lumayan.
0: Tadi menang Kongo.
1: Ya Kongo ini hati-hati juga. Kalau saya lebih condong ke Kongo, karena Inggris juga mainnya tidak stabil dia, tidak stabil. Walaupun banyak pemainnya bagus-bagus, tapi kadang-kadang emosinya seperti itu. Pemainnya nggak stabil. Akhirnya kalau sudah kebobolan, kadang-kadang dia udah mainnya udah kacau deh itu.
0: Menarik ini kalau berbicara masalah Inggris kan, mengenai Inggris ini kan. Inggris ini di babak penyisihan lumayan bagus bermainnya kan, dua kali menang ya, satu kali seri. Tapi dengan catatan juga masih orang ini masih. Ini masih kurang, ini belum Inggris gini kan beberapa menurut pendukungnya kan. Dan kalau menurut Bung Herman, apakah tahun ini akan jadi football it's coming home seperti slogan-slogan Inggris, ataukah masalah Inggris masih seperti sebelum-sebelumnya seperti tahun 2006 generasi emas?
1: Inggris ini kan banyak pemain top ya. Ini susah aja kita kalau banyak pemain top ini. Dia susah diatur lah.
0: Susah diatur.
1: Saya tidak diatur. Karena mereka pemain top-top semua. Sama lah saya, kami juga pernah menangani ya. Saya pernah jadi manajer di sepak bola lokal lah. Kita waktu divisi 2. Jadi itu kalau pemainnya banyak pemain yang jago, itu kita taruhkan satu tim, itu bukan malah jadi bagus kadang-kadang. Dia egonya masing-masing. Mourinho masuk di Real Madrid itu waktu zaman Beckham yang top-topnya itu. Dihabisi semua.
0: Dihabisin,
1: akhirnya baru bisa jadi Liga Champion. Karena dia mainnya bisa diatur ya. Karena bagaimanapun sepak bola itu adalah kekompakan ya, bukan individu ya. Makanya tadi kenapa itu Argentina kuat? Mereka bekerja mainnya itu sama-sama. atas nama negara, dan ada jenderalnya itu namanya Lionel Messi. Okay. Dan apa kata Lionel Messi itu? Diikuti semua. Okay. Tidak ada yang berani melawan itu.
0: Dan belum ada sosok seperti itu di Inggris.
1: Nah, ya kalau di Inggris itu masih itu. Jadi ada Rashford di depan saya lihat. Mm-hmm. Ya enggak. Ada Kane, itu main top semua. Yeah. Ada lagi Bellingham ya.
0: Jude Bellingham. Hmm.
1: Itu main Madrid ya. Jadi kan itu bagus, tapi tadi babak pertama susah itu ngegol.
0: Iya. Yeah. Melawan Ghana aja enggak berhasil.
1: Enggak berhasil kan? Mm-hmm. Makanya tadi mereka terlalu merasa yang paling jago lah.
0: Artinya banyaknya pemain bintang itu tidak menjamin skuad itu
1: tidak menjamin. Contoh Tanjung Verde, Kongo. Itu kan mana ada pemain bintangnya. Tapi bisa lolos ke fase ke 32 besar. Betul. Dan tim yang ditahan atau yang dikalahkan itu bukan tim-tim sembarangan juga. Nah, tim-tim kuat, maksudnya itu tim yang di atas kertas, di atas mereka, berarti itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu kekompakan ya utama kali.
0: Betul sekali. Artinya ya sepertinya belum tahunnya juga Inggris tahun ini.
1: Inggris dia harus merubah itu. Harus siapa sih yang jadi jenderalnya itu?
0: Betul.
1: Di lapangan.
0: Sepenting itu pemimpin, kapten itu ya,
1: Bung. Sangat penting, sangat perlu sekali. Ya saya pernah juga belajar di PSSI ya, saya pernah ikut manajemen kursus manajer. Itu salah satunya itu harus ada jenderal yang memimpin di lapangan.
0: Okay.
1: Itu sangat penting sekali. Okay. Kalau tidak, kenapa? Nanti akan rebutan di pemain, merasa dia paling jago, dia mau tidak mau ke temennya. Mbappe itu dulunya kan ambisius mainnya, harus dapat bola udah dia harus ngegol. Tapi kemarin tidak, dia kasih Dembele dia dua kali saya lihat. Yeah. Nah, itu bagus jadi gol. Gitu. Nah, berarti kalau dia bisa bermain seperti itu bisa final.
0: Banyak yang ngomong Mbappe ini kalau di Madrid sama di Prancis beda. Kalau di mode di timnas Prancis ini luar biasa Mbappe ini katanya, Mung.
1: Iya, tadi karena tadi ada rasa negara ya. Hmm. Tapi kalau di klub ya dia kan merasa dia pemain termahal atau apa, jadi seperti itu dia harus menunjukkan kelasnya. Itu bedanya.
0: Malah justru berbalik seperti itu ya.
1: Iya, harusnya dia harus jadi tim yang bisa membagi ke teman-teman yang lain.
0: Oh, oke. Dan setelah Inggris nih, menarik juga di awal-awal pertandingan nih di grup C ini kan ada Brazil, ada Maroko, dan dipastikan akhirnya Brazil lolos ke dari babak penyisihan dan akan bertemu Jepang. Ini kalau menurut Bung Herman nih, bagaimana kiprah Brazil nih dan skuadnya sih bagaimana? Kalau menurut saya ya, itu agak kontroversial masih memanggil Neymar di skuad. Dan apakah sepenting itukah Neymar dengan kondisinya yang dalam tanda kutip kaki kaca?
1: Iya. Ya saya lihat Brazil ya. Brazil sekarang agak enggak seperti tahun-tahun awal ya. Tahun dulu-dulu ya itu kuat betul ya. Tahun sekarang banyak pemainnya sebenarnya kalau Neymar itu penting ya. Ini namanya juga sepak bola ya. Jadi ada pemain top yang main di klub atau di kita itu luar biasa, nanti membuat semangat pemain. Cuma Neymar bisa enggak membawa itu? Dan pemain-pemain Brazil menghargai enggak Neymar? Itu yang harus kita pertanyakan. Seperti Ronaldo di klub di timnasnya juga kurang dihargai saya lihat. Berapa kali dia mau ngambil tendangan bebas diambil pemain yang lain itu kan. Itu yang jadi ininya. Kalau dia bisa membawa itu sebagai untuk membangkitkan permainan itu bagus. Okay. Neymar. Nah, situ ada pemain Vinicius ya. Vinicius ini berapa bikin gol ya? Sudah 4 gol ya dia buat. Nah, itu main potensial. Cuman dia bisa enggak nanti dengan Neymar.
0: Okay.
1: Itu. Karena kalau saya lihat selain Neymar ada pemain-pemain yang lain yang baru-baru juga kurang strikernya itu kurang tajam.
0: Ada Igor Thiago,
1: ya,
0: ada Endrick.
1: Kurang lah dibandingkan pemain-pemain yang main dulu-dulu kan.
0: Kalau kita bandingkan Brazil sekarang dengan Brazil dulu memang sudah jauh berbeda.
1: Jauh lah. Ya. Ada Vinicius ya yang bagus ya.
0: Ya ada Vinicius yang bagus. Tapi kalau kita bayangkan Vinicius itu di eranya Ronaldo, Nazario, Ronaldinho mungkin nggak, masih kalah juga.
1: Enggak ada apa-apanya.
0: Belum
1: ada apa-apanya. Kan? Makanya tadi Vinicius itu bagaimana nanti? Dia berkarakter apa? Aku paling jago. Itu apakah pemain untuk tim? Tapi kalau main untuk tim itu mudah-mudahan bisa lolos. Jepang jangan macam-macam. Jepang luar biasa ini. Mainnya kolektif loh main Jepang. Ngototnya minta ampun. Mereka tuh main memang berjiwa penjaman perang
0: militan.
1: Iya militan ya. Mereka memang jiwa samurai kata orang itu ya betul-betul pasukan samurai itu memang pasukan berani mati mereka.
0: Betul.
1: Main full abis mereka. Dan mau patah pun kaki nggak masalah, itu orang Jepang tuh itu.
0: Dan memang kalau kita cari referensi lagi, Jepang memang visi mereka, pembinaan mereka dari manajemen, dari federasi itu memang baik,
1: Pak. Wah, luar biasa, Pak. Iya kan? Sangat luar biasa.
0: Cetak Jepang. Birunya iya. Itu kan memang.
1: Memang punya karakter mainnya.
0: Targetnya jelas dalam beberapa tahun sekian, iya. Ini memang harus bagus seperti itu kan.
1: Dan pemain untuk negara itu harus berjiwa negara, ya. Okay. Itu harus ya. Sama dengan PSSI kita itu harus ada berjiwa negara, jangan pikir takut segala macam ya. Seperti Argentina itu pemain top mahal-mahal, tapi mereka untuk negaranya mainnya full abis itu. Padahal dibayar murah loh.
0: Iya. Iya. Gaji mereka di klub luar biasa, lebih besar di klub.
1: Tapi pendapatan. Main di negara itu bangganya minta ampun. Kenapa? Ada Maradona di situ, ada Messi. Jadi mereka bangga. Apalagi ada Messi datang di satu tim, bangganya minta ampun. Satu tim dengan Messi loh, pemain kelas dunia. Jadi mereka tuh harus bermain maksimal seperti itu.
0: Satu kehormatan.
1: Satu kehormatannya. Itu terjadi nggak nanti di Perancis atau di Inggris seperti itu nggak?
0: Inggris yang masih jadi masalah.
1: Ya Inggris itu. Tadi.
0: Dari tahun ke tahun
1: masalah. Karena mereka masing-masing ya. Karena situ memang industri sepak bolanya luar biasa ya. Di liganya luar biasa.
0: Rivalitas di Premier League, di Liga Inggris itu mungkin terbawa ke timnas.
1: Iya, karena masing-masing mau menonjolkan siapa yang paling hebat lah seperti itu. Jadi untuk apa main kontrak segala macam nanti untuk di klub-klub. Seperti pemain-pemain Indonesia lah sebelum-sebelum ini. Seperti itu juga dulunya. Okay. Harus dia mengorbankan kawan lain yang jago, enggak dikasih. Main 3 orang, itu-itu aja yang dikasih. Karena ada seperti itu, kadang-kadang sepak bola seperti itu di pemain nasional. Jadi untuk membangun nanti dia bisa dikontrak dengan tim 3 orang bersama-sama, ada otaknya seperti itu kadang-kadang. Okay. Nah, itu jangan seperti itu kalau mau jadi pemain nasional.
0: Oke, okay, baik. Dan setelah kita berbicara mengenai tim-tim besar tadi, ada Argentina dengan Messinya, ini kurang pas atau kurang menarik kalau kita tidak bahas Portugal dan Cristiano Ronaldo-nya. Ini bagaimana, Bung? Portugal di awal gagal menang lawan Republik Demokratik Kongo. Ya, Kongo. Kemudian menang lawan dengan skor besar melawan Uzbekistan. Tadi 0-0 lagi melawan Kolombia dan lolos dengan total raihan 5 poin dan gagal jadi juara grup. Akhirnya Portugal ini harus bertemu dengan Kroasia dan kemudian kalau dia berhasil melewati Kroasia akan bertemu Spanyol yang akan berhadapan dengan Austria. Menurut Bung Herman, bagaimana Portugal tahun ini, Bung?
1: Ya, Portugal tahun ini ya, saya lihat agak kurang ya. Kalau saya dari awal ya. Betul. Karena perjalanannya agak berat juga lawan Kongo loh. Okay. Kongo negara abis perang ya mungkin.
0: Ya. Dulu kan negara konflik.
1: Negara konflik kan. Pasukan Kongo Garuda 2 di sana.
0: Betul, kita sering juga kirim ke situ ya, pasukan ya,
1: pertamanya. Itu ya. Jadi Kongo juga bisa lolos ya, bisa menahan Portugal ya, sebegitunya. Jadi saya lihat Portugal betul harus punya tadi karakternya itu, harus seperti apa lu kebobolan. Ronaldo tuh harus dihargai. Harus dihargai. Dia pemain senior. Dia Ballon d'Or sampai 5 Ballon d'Or ya. Itu pemain hebat itu. Maksudnya jangan sampai mentang-mentang dia udah tua, umurnya ini udah dianggap tidak ada lagi. Dan Ronaldo juga harusnya ambisiusnya dikurangi lah. Bagaimana tim itu harus menjadi menang. Tadi kan melenceng itu jauh tuh. Harus gol itu.
0: Banyak peluang yang terlewatkan. Iya.
1: 90% harus gol, ternyata bolanya keluar itu. Okay. Nah, itu berarti kan ada ambisi atau emosi dia untuk melakukan tendangan itu. Kalau dia lebih tenang, itu jadi gol, taruh aja bisa gol itu. Soalnya melenceng ke kiri ke kanan gawang itu.
0: Oke, okay. Berarti Ronaldo ini memang sebenarnya kalau menurut Bung Herman sih, Ronaldo ini sebenarnya masih layakkah Ronaldo ini bermain full 90 menit ataukah dia cadangan saja?
1: Layak, saya lihat layak dia main. Masih layak. Layak, cuman sikapnya harus dirubah.
0: Sikapnya
1: harus dirubah. Dia harus jadi tim. Ya, jangan
0: bermain untuk tim.
1: Untuk tim ya. Okay. Untuk tim, bukan bermain untuk dia. Okay. Itu aja lah. Kalau dia bermain untuk tim ya, itu mudah-mudahan nanti harus menang dia. Misal ya, kalau memang tidak harus dia ngambil bola bebas, sudah kasih yang ini. Jadi harus mengalah itu juga. Dan harus bagi-bagilah main itu. Enggak harus kita yang gol kok. Yang penting kita kan enggak penting gol, yang penting menang kan. Kalau saya mimpin sepak bola itu, saya enggak perlu siapa yang gol, tapi yang penting sepak harus menang tim. Itu baru timnya bagus, bukan yang jagonya.
0: Okay. Itu. Seperti itu prinsip yang juga dipakai oleh Luis Enrique, pelatih PSG kan waktu melepas Mbappe kan yang
1: iya.
0: Menegaskan bahwasanya saya tidak butuh satu pemain bintang, tapi saya butuh pemain yang berkualitas, ini yang merata.
1: Nah itu kan. Makanya itu sepak bola itu Kongo siapa sih pemain topnya? Bisa lolos. Betul. Bisa lolos ya.
0: Kongo itu juga lolos bukan langsung dari zona Afrika. Dia lolos tuh lewat antar konfederasi. Jadi udah tersingkir dulu, ditandingkan lagi, baru akhirnya lolos.
1: Luar biasa. Luar biasa kan seperti itu. Tanjung Verde. Mana pemain top? Betul. Kan gak ada. Tapi tadi karena itu kolektivitas sepak bola seperti itu, apalagi membawa negara, semangatnya tinggi. Nah, harusnya seperti itu. Okay. Kalau di Indonesia itu seperti Vietnam. Vietnam itu mainnya luar biasa loh. Vietnam pada pemainnya rata-rata cuman. Cuma semuanya sama. Kalau bola tuh sampai habis tenaga lo. Kalau udah pingsan udah baru. Gak ada itu lagi. Itu juga.
0: Semangatnya ya.
1: Semangatnya seperti itu harusnya. Itu yang tidak dipunyai Portugal ya. Karena situ juga banyak pemain-pemain yang bagus, pemain berkualitas. Ada pemain di City juga kan. Silva ya, pemain di City ya. Itu gelandang bagus itu. Tapi bisa gak bekerja sama dengan Ronaldo? Okay. Nah tadi, kalau memang sudah banyak yang betul kata Luis Enrique tadi, gara-gara satu orang walaupun jago, ya harus dikeluarkan, ya keluarkan, jual saja harus itu.
0: Oke, baik.
1: Bisa juara dua kali loh, berturut-turut, PSG.
0: Iya.
1: Apa kurangnya? Ada Lionel Messi, ada Neymar,
0: iya, ketika
1: ada Mbappe.
0: Malah gak bisa juara.
1: Gak bisa juara. Sekarang cuma Dembele loh.
0: Dembele, Desiree Nui.
1: Dembele juga pemain... main dari transfer dari Barca yang dan, kualitas tua itu.
0: Iya, dan terkenal memang kaki kaca juga memang di Barcelona sering cedera, tapi begitu di Paris Saint-Germain luar biasa Dembele bisa dipoles.
1: Nah, tadi
0: sama Luis Enrique.
1: Karena tidak ada yang tadi harusnya seperti itu. Kenapa kapten Hakimi ya? Hakimi itu bisa ini kawan-kawannya. Itu itu dia.
0: Dan itu seharusnya juga dapat di
1: Hakimi main di Maroko ya.
0: Iya, Hakimi di Maroko.
1: Maroko lolos wajar lah, itu ada kapten yang bagus. Kapten itu pengaruh loh dalam tim. Dia bisa memberi ritme pemain, memberi kesabaran, kapan menyerang, kapan harus bertahan. Dia bisa ngomando. Seperti itu harusnya.
0: Luar biasa. Dan setelah tim-tim besar tadi nih, Bung, ada Belanda. Belanda akan menghadapi Maroko. Jerman menghadapi Paraguay, kemudian Belgia melawan Senegal. Nah, dari tiga negara ini nih, menurut Bung Herman, apakah mereka bakal mudah melewati lawan masing-masing?
1: Tidak mudah ya, Belanda itu. Belanda ketemu
0: Maroko.
1: Maroko ya, Maroko ya itu tadi main tingkat empat besar kemarin.
0: Oke.
1: Bisa lolos juga Maroko ini. Bukan pemain sembarangan Maroko. Kolektif timnya itu bagus. Itu di Hakimi ya. Ada Dias ya di depan juga ya. Nah, itu lumayan, main tuh kompak. Sekarang saya lihat di main berapa kali dia lumayan bagus untuk pertahanan, nyerang, untuk ininya memang luar biasa tim itu Maroko. Bagus Maroko.
0: Oke, artinya tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Belanda untuk menghadapi Maroko seperti
1: tidak. Bisa Maroko lolos loh.
0: Oke. Kalau Jerman bagaimana, Bung? Dua kali enggak lolos fase grup, 2014, 2018, 2022. Gagal di fase grup, nggak lolos ke knockout.
1: Jerman
0: ini lumayan ngegas sepertinya setelah regenerasinya dilakukan.
1: Tapi kalah terakhir ya?
0: Ya kalah terakhir lawan Ekuador.
1: Ekuador. Ya itu tadi pemainnya bagus juga, cuman pemain baru ya banyak ya.
0: Ya masih pemain muda, lagi berusaha untuk meregenerasi. Ya. Meninggal Muller dan lain-lain.
1: Saya lihatnya menjaga gawang yang masih
0: pemain lama. Masih pemain lama.
1: Pemain lama. Ya lumayan lah. Tapi ya masih 50-50 juga itu.
0: Masih 50-50.
1: Ketemu ini apa di 32 besar di.
0: Paraguay.
1: Paraguay ya, Paraguay. Tapi bisa lolos lah. Udah lolos.
0: Oke. Okay.
1: Masih lolos.
0: Tapi mungkin belum sekuat 2014 ya, Bung.
1: Belum.
0: Belum sekuat 2014 ketika juara dunia belum.
1: Iya, nanti dia belum ketemu kalau ketemu tim-tim yang seperti Amerika Latin kebingungan mereka.
0: Ini kalau menang, Jerman berhasil melewati Paraguay.
1: Iya.
0: Lawannya ini antara Prancis dengan Swedia. Anggaplah Prancis bakal maju, lawannya Prancis.
1: Iya.
0: Kalau lolos nanti bakal ketemu Belanda.
1: Iya.
0: Masih agak berat sih memang mungkin.
1: Perancis Argentina final.
0: Perancis Argentina tetap yakin.
1: Tetap yakin. Saya berharap seperti itu.
0: Okay.
1: Harapnya seperti itu. Karena kemarin belum puas saya nontonnya.
0: Belum puas. Okay, baik.
1: Memang luar biasa pemain itu.
0: Tapi sayangnya prediksi yang dinantikan banyak orang, terkhusus fansnya Messi dan Ronaldo, gak jadi ketemu Portugal sama Argentina di babak 8 besar ini, Bung.
1: Portugal belum ya.
0: Portugalnya melewatkan kesempatan, malah enggak berhasil melawan Kolombia.
1: Iya. Belum stabil ya.
0: Belum stabil.
1: Mereka masih bermasalah dengan Ronaldonya itulah.
0: Oke. Okay.
1: Ronaldonya bagus, jadi main dah atau tidak? Saya sih main, dia harus main. Cuman dia dihargai dan Ronaldo kurangi emosionalnya. Rasa apa untuk yang sendirinya dia harus mikirkan tim itu.
0: Oke, baik. Dan sudah ada juga bergabung melalui WhatsApp lagi, melalui komentar YouTube dari Ivanda nih. Apakah format Piala Dunia dengan jumlah peserta yang lebih banyak membuat peluang negara-negara non-unggulan semakin terbuka? Tim mana yang dianggap paling siap memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengapa? Ini pertanyaannya, Bung Herman.
1: Ya, kalau saya lihat itu hanya cuma dua ini, Tanjung Verde dan Kongo ya.
0: Kongo
1: ya, yang masih lolos dan itu pun harus bertemu dengan tim kuat ya.
0: Ya.
1: Saya melihat si di Kongo lah.
0: Kongo.
1: Ada kesempatan ya. Walaupun tidak main menang sampai dengan Tanjung Verde, walaupun tidak menang main di penalti. itu dia.
0: Jangan-jangan Kongo bikin kejutan nanti bisa melewati Inggris.
1: Iya, bisa saja. Mereka kan punya pertahanan yang luar biasa dan semangat ininya luar biasa. Mereka tanpa beban mau kalau udah pasti menang, yang belum tahu. Kah ini ya bahaya tim ini.
0: Gawat itu bakal kena pecat yes. Thomas Tuchel.
1: Sama dengan Tanjung Verde. Kalah dengan Argentina terhormat. Itu. Sama Kongo kalah dengan Inggris terhormat loh. Okay. Jadi mereka tidak punya beban. Kalau udah pasti menang yang belum tahu, ini yang berbahaya. Mereka main mati-matian nanti.
0: Okay.
1: Ya saya lihat dua tim ya punya peluang ya dengan format 48 tim nih ya sangat inilah biar punya kesempatan lah tim-tim ya seperti Indonesia juga bisa tampil.
0: Okay.
1: Cuma jangan dicurangi lah seperti kemarin negara Arab yang banyak lolos itu. Harusnya dibagilah ke Asia Tenggara ada perwakilannya gitu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang siapa ya sepak bola ini kan bagaimana ya? Kadang bukan hanya juara ya, tapi mengikut itu udah luar biasa loh.
0: Betul.
1: Bangganya minta ampun. Sampai Indonesia masuk aja, walaupun kalah 10-0 gak masalah.
0: Iya. Melihat Indonesia di panggung Piala Dunia itu
1: luar biasa. Itu kan harapan kita semua.
0: Okay.
1: Erick Thohir, Pak Menteri itu udah habis berapa itu. Urusan main naturalisasi ya, segala macam untuk Indonesia. Itu sudah sebenarnya kemarin harus lolos kemarin. Tuh. Tapi kan kita merasa ya kita
0: masih belum move on sepertinya Bung Herman dengan gagalnya
1: belum lah, Indonesia. Kadang-kadang kemarin kan lawan-lawannya sudah itu kualitas pemainnya yang lolos juga seperti itu kan.
0: Okay.
1: Indonesia selalu ya karena mungkin dianggap belum pantas ya bagi mereka. Mereka banyak uang lah negara-negara itu yang lolos seperti itu.
0: Okay, baik. Dan berbicara tentang tim-tim Asia dan juga tim-tim dari negara Arab yang sepertinya sudah disinggung oleh Bung Herman tadi. Tim Asia nih banyak yang rontok. Mulai dari Qatar, Saudi, Korea, Iran, dan Asia ini hanya diwakili Australia dan Jepang di 32 besar. Ini tanggapannya bagaimana, Bu?
1: Iya, memang kalau Jepang, Australia memang udah sering lolos sama Korea aja. Korea yang agak
0: Korea yang
1: turun,
0: sangat,
1: turun dia mainnya Korea. Seperti dulu ya. Mungkin regenerasinya mungkin kurang ya. Kalau yang tim-tim Arab sih itu, tim Arab ya lihatlah mainnya waktu ketemu-temu tim luar yang pura-pura jatuh segala macam. Apa ngandal seperti itu kan enggak lagi.
0: Kalau memang banyak catatan-catatan kontroversi termasuk terakhir ditunjuknya Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah playoff itu kan.
1: Playoff.
0: Itu kan jadi pertanyaan juga.
1: Harusnya mainnya di tempat netral tapi betul. Mereka maksa untuk main di sana. Nah, itu kan kenapa yang AFC ya? Itu
0: AFC.
1: Ya ketuanya dari Qatar kan.
0: Betul.
1: Jadi seperti itu harusnya netral. Kita harus netral main sepak bola. Tidak harus seperti itu. Akhirnya hasilnya juga seperti itu.
0: Dan hasilnya terlihat ketika mereka menghadapi tim-tim dunia ya.
1: Dan tim Arab Saudi badan besar disenggol sedikit jatuh main Indonesia dulu kan. Sedikit sudah terkapar Qatar segala macam ya. Seperti itu enggak bisa main di Piala Dunia.
0: Bertemu dengan Kanada malah tekel horror pemain Qatar kemarin kan
1: kartu. Nah, itu makanya tadi karena mereka frustasi ya. Karena frustasi seperti itu jadi main.
0: Oh, ternyata tidak seperti di Piala Asia lawan-lawan ini mungkin
1: katanya. Ya, kan seperti itu. Kadang-kadang mainnya tadi pura-pura cedera, main waktu segala macam itu tidak ada lagi. Kita harus fair play loh main sepak bola itu.
0: Okay.
1: Harus fair play, harus main maksimal dan harus menerima kekalahan dengan baik lah. Okay. Tidak harus berbuat curang gitu.
0: Oke. Okay. Dan selanjutnya nih di statistik nih. Sementara ini untuk tim-tim yang sudah ada pemain-pemain yang menonjol ini Messi 6 gol, Dembele dan Mbappe 4 gol. Kalau menurut Bung Herman siapa nih yang berpeluang dapat sepatu emas nanti?
1: Iya, saya lihat ya. Dembele.
0: Dembele. Oke, berpeluang ya.
1: Berpeluang.
0: Oke, artinya golnya bakal melewati Messi berarti. Piala dunia ini.
1: Mungkin saja nanti.
0: Mungkin saja.
1: Mungkin saja. Karena Messi mainnya bukan untuk dia ya.
0: Oke.
1: Kalau Messi kan mainnya ngalir aja.
0: Okay. Usia juga mungkin.
1: Iya, dia mau buat gol bagus. Yang penting timnya menang gitu.
0: Okay.
1: Kalau Messi seperti itu, dia timnya benar.
0: Dembele ya.
1: Dembele saya punya feeling seperti itu. Dia kemarin buat 3 gol ya. 3 gol dan tendangannya bagus dari luar semua itu.
0: Oke. Okay. Dan kita akan segera, sepertinya durasi ngobrol-ngobrol bola kita ini semakin seru, tapi kita juga mungkin akan segera berakhir durasinya mungkin, Bung Herman. Dan ini mungkin bisa Bung Herman sampaikan nih, bagaimana nih prediksinya nih, jalannya 32 besar sampai dengan final ini, apakah bakal terjadi banyak drama sampai dengan final?
1: Kalau saya lihat tim-tim unggulan masih terus main terus dia. Okay. Nanti ketemunya di 8 besar tuh, ketemu dengan tim-tim kuatnya nanti.
0: Oh, okay.
1: Kalau ada situ kan ada Kongo, ada apa Tanjung Verde ya, mungkin itu bisa dilewati ya. Okay. Itu nanti ketemunya di 8 besar tim-tim unggulan masih.
0: Oke. Okay. Artinya bakal banyak drama ketika sudah memasuki 8 besar seperti itu.
1: Iya. Dramanya maksudnya memang lawan-lawan memang betul apa betul-betul tim-tim unggulan lah nanti akan ketemu.
0: Apakah banyak pertandingan yang nanti berlanjut ke extra time dan adu penalti mungkin?
1: Banyak nanti.
0: Banyak ya?
1: Karena saya lihat timnya hampir merata ya. Itu mungkin seperti apa Netherlands apa Belanda tadi ya.
0: Okay.
1: Itu bisa juga penalti ya. Seperti itulah nanti. Okay. Kalau pemain tim-tim yang apa yang baru itu biasalah. Okay, itu mungkin ada Dewi Fortuna ya.
0: Okay.
1: Tapi namanya pemain itu biasa bisa dihitung-hitung loh. Sekarang statistik tuh bisa di angka-angka statistik tuh bisa dipakai loh.
0: Okay.
1: Kenapa kita harus bisa menang? Kita ini, oh ternyata rankingnya lebih tinggi dari kita begitu.
0: Okay,
1: jadi kalau rankingnya 100 lebih mungkin mau lawan ranking 2 itu mungkin untuk menangnya kemungkinannya kecil ya. Itu dia. Mungkin Dewi Fortuna gitu.
0: Oke, okay, baik. Tadi kan sudah disampaikan beberapa kali sama Bung Herman. Terakhir nih. Mungkin bisa ditegaskan lagi prediksi Bung Herman final Piala Dunia 2026.
1: Argentina Prancis lah.
0: Argentina Prancis. Juaranya?
1: Argentina.
0: Masih Argentina. Oke, baik. Dan
1: ini
0: demikian
1: bisnis ini.
0: Bisnis. Oke, baik.
1: Okay. Industri.
0: Kita nantikan ya Bung bagaimana akhirnya dramanya nanti.
1: Harus seperti itu.
0: Harus seperti itu. Yeah. Oke, baik.
1: Industri ini nanti penontonnya banyak nanti.
0: Oke. Oke, dan pendengar demikianlah pembicaraan kami bersama Bung Ahmad Suherman, Ketua BLS Bangka Belitung dalam Deep Talk Bola dengan tema peta kekuatan 32 besar Piala Dunia 2026. Dan kembali mengingatkan pendengar, Anda bisa menyaksikan atau mendengarkan siaran Piala Dunia di RRI Pro 1 dan Pro 3, dan juga siaran terestrialnya dapat dinikmati di TVRI dan juga kanal streaming. Dan kita akan menantikan bagaimana ke drama-drama dan kejutan-kejutan yang masih akan terjadi mungkin sampai dengan di babak final. Dan akhir kata, demikianlah The Deep Talk Bola kita hari ini, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
2: Demikian Deep Talk Pesta Bola Dunia. Kini saatnya menanti partai puncak. Siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia? Saksikan puncaknya dan sampai jumpa di Deep Talk Pesta Bola Dunia edisi final.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda Bangga Belitung sore edisi hari ini, hari Minggu di 28 Juni 2026. Bersama Reta menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini, dan tentunya kita awali kebersamaan kita pendengar dengan menghadirkan ragam musik dan juga informasi-informasi yang sudah kami persiapkan dari meja tugas. Mendengar, kali ini ada informasi kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id ya, yang tentunya menghadirkan ragam musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini pendengar Pro 1. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa Anda yang saat ini tentunya juga masih menikmati suasana sorenya, masih bersama orang-orang yang Anda cintai ya. Kita masih menemani Anda di kebersamaan kita hingga jelang nanti di pukul 16 dalam sajian musik dan juga informasi.

Pendengar, kali ini ada informasi Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain ada situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran mengingat menurutnya ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan masyarakat. Nah, pendengar, ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Nama Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat belajar mahasiswa dan masyarakat umum untuk membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Nama Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan perpustakaan Nama Tohari.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Peringat Anda masih bersama Pro1, kali ini ada informasi kami kutip untuk Anda masih dari portal berita rri.co.id, di mana pendengar, Australia melaporkan kasus flu burung di wilayah selatan dengan total kasus yang terdeteksi terjumlah 3, di mana kasus terbaru dilaporkan oleh media lokal pada hari Rabu kemarin. Dilansir dari Anadolu, kasus itu melibatkan virus flu burung HL5 yang sangat patogen pada burung liar migran, di mana otoritas tempat meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus di wilayah tersebut. Dan Perdana Menteri Australia Selatan Peter Malinauskas mengatakan bahwa kasus terbaru ditemukan pada seekor giant petrel, di mana burung tersebut berada di pantai Naik, Semenanjung Fleurieu, di mana burung itu merupakan salah satu dari 2 burung laut sakit yang dirawat kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juni. Setelah dilakukan periksaan lab, 1 burung dinyatakan positif terinfeksi virus H5, sementara 1 lainnya negatif. Dan mendengar, otoritas Australia menegaskan bahwa penyebaran flu burung di kalangan satwa liar masih dalam pemantauan ketat, sementara langkah-langkah pengawasan juga diperkuat untuk mencegah potensi penyebaran lebih luas di wilayah selatan negara tersebut. Pendengar, kami update untuk informasi cuaca Bangka Belitung, di mana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Pukul 14 di Bangka, di Belinyu, Riau Silip, Belitung, di Tanjung Padan, Sijuk Badau, Bangka Selatan, di Simpang Rimba, Bangka Tengah, di Lubuk Besar dan sekitarnya, juga bisa meluas ke wilayah Bangka, di Sungai Liat, Medu Barat, Pemali, Bangka Muding Besar, Belitung, di Membalong, Selanangsik, Bangka Selatan, di Payung Pulau Besar, Bangka Tengah, di Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Barat, di Mentok, Simpang Tritip, Jebus Kelapa, Tepilang Pari 3, Belitung Timur, di Manggar, Gantung, Dendang, Kelapa Kami, Damar, Simpang, Renggiang dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya

Pendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Saya masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kali ini pendengar masih dari portal berita.co.id. Saya coba hadirkan untuk Anda informasinya. Pendengar, kali ini ada informasi di mana pendengar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI akan membangun 4 pusat pelatihan atletik nasional. Pusat pelatihan itu tersebar di Stadion Atletik Rawamangun Pangalengan, Humbang Hasudutan, dan Timika. Dan hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PD PASI, Luhur Binsar Panjaitan, di mana pembangunan ini menjadi fondasi pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ya, dikatakannya bahwa Humbang Hasudutan akan mengakomodasi atlet dari wilayah Sumatera, sedangkan Pangalengan tetap menjadi sentra pembinaan di Pulau Jawa, begitu juga di Timika. Dan Stadion Atletik Rawamangun telah selesai direvitalisasi oleh pemerintah DKI Jakarta, sementara fasilitas di Humbang Hasudutan ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan mendatang. Selain perkuat infrastruktur, PB PASI juga memprioritaskan pembinaan nomor sprint, lempar lembing, dan lari jarak jauh. Bahkan untuk nomor lari 10.000 meter, federasi masih mempertimbangkan pengiriman atlet menjalani pelatnas di Kenya. Mendengar, PB PASI juga menyiapkan regenerasi atlet melalui pembentukan lapisan kode atlet muda, di mana penguatan kapasitas akademik juga diberikan agar pembinaan tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tapi juga aspek kognitif.

Pendengar Pernah Satu Bangka Belitung sore masih menemani Anda bersama Reta hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, nikmati beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Prosa 1. Saya masih hadir menemani Anda. Kali ini masih dengan berbagai informasinya pendengar, di mana kali ini ada informasi untuk Anda ya, di mana APBN diperkuat untuk mendukung riset dan industrialisasi nasional. Pendengar, Menkyu Purbayudi Sadewa menegaskan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama memperkuat kemandirian ekonomi nasional berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi riset dan industrialisasi berbasis talenta. Dan menurutnya pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan, dan APBN bisa menjalankan fungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus mendorong produktivitas, investasi dan kesejahteraan masyarakat nasional.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Prosatu Nawansi bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami lanjutkan pendengar dengan menghadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasi ya. Salah satunya pendengar kali ini ada informasi untuk Anda yang suka dengan olahraga panjat tebing. Jadi kita tahu bahwa pendengar olahraga panjat tebing ini menjadi salah satu aktivitas yang semakin diminati. Kenapa diminati ya? Karena memang menawarkan tantangan sekaligus manfaat bagi kebugaran tubuh. Tapi memang ekstrim ya, namun olahraga ini bisa dilakukan dengan aman jika memperhatikan prosedur keselamatan. Jadi sebelum mulai latihan, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar. Hindari memanjat saat sedang sakit atau cedera atau kelelahan ya, karena bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Gunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap seperti helm, harness, sepatu panjat dan tali pengaman. Periksa kembali kondisi peralatan sebelum digunakan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, untuk Anda yang pemula, Anda bisa pilih jalur panjat yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Kemudian selalu ikuti arah instruktur atau pendamping saat memanjat. Gunakan kaki sebagai tuan utama dan manfaatkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini pendengarnya beberapa tips untuk Anda yang mungkin ingin mencoba olahraga baru begitu, panjat tebing ya. Salah satunya perlu ya tips-tips yang bisa membuat Anda bisa berlatih dengan baik ya, dan yang pastinya utamakan keselamatan dan berlatih secara bertahap, karena olahraga ini menjadi aktivitas yang menyenangkan, menantang sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Baik mendengar Pro 1, masih bersama kami di 96.4 FM. Saya masih menemani Anda, masih dengan informasi dan pilihan musiknya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Dengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, kami sampaikan cek fakta.
1: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi Evo, tanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackup.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses setelah masukkan kata kunci Evo bagi-bagi saldo 2 juta ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke unggahan akun X atau Twitter @ovoid. Evo memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta di periode 22 April hingga 22 Mei 2026, namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Jadi mendengar tautan pendaftaran saldo gratis OVO gratis adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM, masih menemani Anda, masih dengan berbagai informasinya. Kali ini pendengar, informasi dari dunia kesehatan kami hadirkan untuk Anda. Kemenser dan The Lancet luncurkan Komisi Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, di mana pendengar langkah ini dilakukan ya untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Komisi The Lancet mendukung 4 arahan kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC, serta angka kelahiran total nasional. Itu informasinya pendengar, dan saya masih menemani Anda. Nantinya kita akan hadirkan untuk Anda pilihan musik religi, namun sebelumnya dengarkan satu kembali pilihan musik berikut ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kita masih hadirkan untuk Anda pilihan musik-musik bernuansa religi hingga pukul 17:56. Nanti kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qariah Nur Laila, dan kita akan rangkaikan dengan bendu serta azan maghrib oleh Muazin Rizal Farorozi. Untuk waktu maghrib kota Sungaliet dan sekitarnya pendengar di hari ini di pukul 18:02. Dengarkan kembali pilihan musik bernuansa religi berikut ini.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kata-kata motivasi hari ini kami pilihkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari kata-kata motivasi tokoh dunia. Pendengar, dalam hidup kita akan bertemu dua jenis orang. Orang yang membangunmu dan orang yang menjatuhkanmu. Namun pada akhirnya kita akan berterima kasih pada mereka berdua. Tentunya dari kata bijak ini mengajarkan kita bahwa tidaklah mungkin kita akan selalu bertemu orang yang tulus dan baik. Terkadang kita akan dipertemukan dengan mereka yang iri, yang jahat dan ingin menjatuhkan. Awalnya memang menyakitkan, namun seiring waktu berlalu kita akhirnya menyadari bahwa memiliki orang-orang seperti itu dalam hidup akan memberikan pelajaran berharga mengenai untuk tidak mudah percaya dan lebih baik dalam menilai seseorang. Pendengar, Maria Robinson dalam kata bijaknya mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Tentunya pendengar, mengajarkan kita bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti berusaha dan mencoba lagi. Jadi jika Anda gagal hari ini, catat setiap kesalahan yang Anda dapat dan coba lagi esok hari dengan menghindari melakukan kesalahan yang sama. Jika Anda gagal lagi, maka Anda bisa melakukan hal yang sama lagi. Semakin sering Anda gagal, artinya semakin dekat juga Anda dengan keberhasilan yang sebenarnya, di mana semakin banyak Anda belajar dan akan mengembangkan diri. Pendengar, Oscar Wilde mengatakan bahwa apa yang kita kira itu sebuah cobaan yang pahit seringkali menjadi berkah yang tersamarkan. Nah, setiap hal buruk, misalnya kegagalan dan kekalahan yang terjadi, tidak sepenuhnya terjadi karena kita belum mampu. Tapi terkadang itulah jalan Tuhan untuk membawa kita ke rencananya yang lebih baik lagi. Jadi anggap semua pengalaman baik buruk yang terjadi pada Anda sebagai hal yang biasa dan ambil hikmahnya dan terus syukuri, karena bisa saja apa yang membuat Anda berhasil saat ini karena beberapa kegagalan yang pernah mengikuti Anda. Pendengar, itulah beberapa kata motivasi yang saya hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk jelang sore hari ini, ya, jelang malam hari ini. Dan pilihan musik masih akan mewarnai ruang dengar Anda bersama kami Pro 1. Tentunya selamat petang untuk Anda yang saat ini masih menikmati suasana sorenya, masih bersama kami di 96,4 FM. Pendengar, nikmati beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan

0: terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
2: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
0: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan

0: ikan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
4: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
3: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
5: Gak ada, Alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
3: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nerain. Ain?
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar perwasatan, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI Jakarta. Lanjut untuk Anda, kami hadirkan mimbar Kristen dengan judul Membawa Pengharapan. Tetap bersama Pro1 96,4 FM.

Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya yang senantiasa menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Sukacita bagi kita dapat kembali berjumpa dalam mimbar Kristen RRI Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya Kristian Ayu Trisnawati, penyuluh agama Kristen Kemenag Bangka Belitung, akan menemani Anda untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Membawa Pengharapan Cara Menjadi Terang. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami menjadi terang yang membawa pengharapan bagi sesama, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Banyak orang mengalami tekanan ekonomi, pergumulan keluarga, masalah kesehatan, kecemasan akan masa depan, bahkan kehilangan semangat hidup. Tidak sedikit orang yang setiap hari tersenyum di luar, tetapi menyimpan kesedihan dalam hati. Mereka membutuhkan harapan. Dalam keadaan seperti itulah, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Perhatikanlah, Yesus tidak berkata, carilah terang, melainkan, kamu adalah terang. Artinya, setiap orang percaya telah dipanggil untuk menghadirkan terang Kristus di tengah dunia yang seringkali dipenuhi kegelapan. Terang membawa pengharapan. Apa fungsi terang? Terang membuat orang dapat melihat jalan. Terang membantu orang tersesat menemukan arah. Terang memberikan rasa aman di tengah kegelapan. Demikian pula kehidupan orang percaya. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita dapat menjadi sumber pengharapan bagi orang lain. Kadang kita berpikir bahwa untuk menolong orang lain harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal seringkali Tuhan memakai hal-hal sederhana. Sebuah sapaan yang ramah, sebuah senyuman yang tulus, kesediaan mendengarkan keluhan seseorang, memberikan waktu untuk menghibur mereka yang sedang berduka, mendoakan mereka yang sedang bergumul. Hal-hal sederhana itulah yang dapat menjadi cahaya bagi orang yang sedang kehilangan harapan. Dunia membutuhkan orang yang peduli. Di sekitar kita mungkin ada orang yang sedang merasa sendirian. Ada rekan kerja yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada tetangga yang sedang sakit. Ada sahabat yang sedang kehilangan pekerjaan. Ada anak muda yang sedang kehilangan arah hidup. Mungkin mereka tidak membutuhkan khotbah panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang hadir dan menunjukkan kepedulian. Kehadiran kita yang penuh kasih dapat menjadi jawaban doa bagi mereka. Tuhan seringkali memakai manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia lain. Ketika kita menjadi saluran kasih Tuhan, disitulah terang Kristus bersinar. Menjadi terang melalui perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 mengajarkan bahwa terang itu bercahaya melalui perbuatan baik. Bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, tetapi supaya orang melihat kasih Allah yang bekerja melalui hidup kita. Saat kita menolong tanpa mengharapkan balasan, kita sedang menjadi terang. Saat kita mengampuni orang yang menyakiti kita sedang menjadi terang. Saat kita tetap jujur di tengah godaan untuk berbuat curang,
kita sedang menjadi terang. Saat kita memberi semangat kepada mereka yang putus asa, kita sedang menjadi terang. Dan melalui semua itu, orang lain melihat kemuliaan Allah. Menjadi pengharapan dimanapun kita berada. Pendengar Mimbar Kristen Radio Republik Indonesia Babel, Tuhan tidak menempatkan kita secara kebetulan. Di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat, di gereja, semua adalah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, tapi kita dapat membawa perubahan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Satu kata penguatan dapat mengubah hari seseorang. Satu tindakan kasih dapat memulihkan semangat seseorang. Satu doa yang tulus dapat menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Karena pengharapan seringkali lahir dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan hati tulus. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran saya membawa damai bagi orang lain? Apakah perkataan saya menguatkan atau justru melukai? Apakah saya sudah menjadi saluran pengharapan bagi mereka yang sedang lemah? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi terang yang terus bersinar melalui kasih, kepedulian, dan perbuatan baik. Pendengar Mimbar Kristen Radio Republik Indonesia, dunia membutuhkan lebih banyak pembawa pengharapan. Dan Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi terang itu. Jangan menunggu kesempatan besar. Mulailah dari hal-hal kecil hari ini. Tersenyumlah kepada yang sedang bersedih. Kuatkan yang sedang lemah. Doakan yang sedang bergumul. Karena ketika kita membawa pengharapan, kita sedang menjadi terang yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi terang dunia, membawa pengharapan bagi sesama. Berikan kami hati yang peka untuk melihat kebutuhan orang lain, tangan yang siap menolong, dan mulut yang mengucapkan kata-kata yang membangun. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu untuk menghadirkan damai, sukacita, pengharapan dimanapun kami berada. Berkati para pendengar Mimbar Kristen RRI Bangka Belitung, kiranya Tuhan menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, dan memberkati setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom, sampai berjumpa di Mimbar Kristen berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Jadi sini saya menemani Anda dan tentunya lanjut menemani Anda dan rekan saya Indonesia yang nanti berakhir di jelang pukul 24. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rinta, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rinta khas Bangka.
3: Maaf mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rinta.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: 101.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101. Dan senang sekali di malam hari ini juga saya akan hadirkan rangkum informasi untuk Anda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pendengar ya yang baru saja bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital ataupun juga melalui RRI Terrestrial. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat liburan yang masih dengan suasana liburannya. Gimana suasana liburannya, atau mungkin sudah selesai ini liburannya, karena posisinya besok udah mulai kerja. Jadi kemarin aja nih pas weekendnya liburan sama anak-anak. Jangan lupa besok udah Senin mulai kerja kembali. Kecuali untuk Anda yang memang cuti sengaja ya untuk liburan bareng sama anak-anak pendengar. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, saya akan kembali tetap berhati-hati dalam perjalanan. Segala hal yang akan Anda lakukan awali dengan doa dan persiapkan dengan baik sebelum keberangkatan. Baik, kali ini juga pendengar kita hadirkan informasi regional, di mana juga telah terjadi gempa bumi, yaitu dengan goncangan 2,2 magnitudo di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dan bahkan pendengar, BMKG juga mengatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun diketahui untuk pusat gempanya ini berada di 44 km barat daya dan kedalamannya tercatat ada 104 km di bawah permukaan.

0: 1.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 1.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Ngelihat ya. Dan tentunya juga pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi juga untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini informasinya, dan masih dimana kali ini informasi internasional setelah tadi kita ke informasi regional. Ya, pendengar, ini dia lalu lintas kapal di Selat Hormuz ini melambat usai serangan kapal. Ya, pendengar, lalu lintas kapal Selat Hormuz melambat pada hari Jumat setelah sebuah kapal Taiwan diserang di dekat perairan Oman. Bahkan insiden tersebut juga mendorong Badan Pelayaran PBB menghentikan sementara program evakuasi sukarela dari ratusan kapal dan ribuan pelaut di kawasan teluk tersebut. Sebelum konflik berlangsung, rata-rata ada 125 kapal yang melintas di Selat Hormuz setiap harinya. Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran juga mengatakan bahwa serangan kapal tersebut bisa menghambat upaya pemulihan pelayaran yang ada, pendengar.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101.5. Dan kembali lagi juga informasi pendengar kita hadirkan untuk Anda. Ya, kali ini juga pendengar ya, di mana Kementerian Kebudayaan revitalisasi 159 aset budaya. Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya dimasukkan adalah situs cagar budaya maupun kantong budaya. Ya, Menteri Kebudayaan Fadli juga mengatakan pembenahan aset ini tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran karena mengingat ruang literasi dan kantong budaya ini masih dibutuhkan masyarakat. Bahkan salah satu aset budaya yang direvitalisasi yaitu adalah Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, yang dimana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Selain itu juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan perpustakaan Ahmad Tohari. Pendengar.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Satu.
1: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: 1.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesta besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berdua lo kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pon nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Ke mana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: dari Amerika, nongok.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak S. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, S.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1. Senang sekali saya Naraisa menemani Anda kembali di malam hari ini setelah tadi ada Reta Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam informasi ya. Pendengar, di malam hari ini seperti biasa Ruang Rindu kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kebetulan nih di hari ini ya, juga hari Minggu, jadi untuk Anda besok yang mau kerja, semangat dan persiapkan hal-hal yang akan Anda persiapkan untuk hari Senin. Pendengar, kemarin tanggal 27 Juni ya, dan tentunya hari kemarin juga hari bertepatan dengan Hari Kacamata Hitam Nasional ya. Nah, jujur aja, Hari Kacamata Hitam Nasional ini diperingati setiap tahunnya, pendengar, dan bahkan kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kacamata hitam guna melindungi mata dari bahaya paparan radiasi sinar ultraviolet ataupun UV ya. Dan ini bisa merusak jaringan mata. Nah, untuk Anda sendiri nih, sering gak sih menggunakan kacamata hitam ya? 94301 tadi sudah berbunyi, kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Nur Aisyah yang cantik. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bude Sumi.
1: Iya sayangku.
0: Seberapa sering sih Bude Sumi ini menggunakan kacamata hitam?
1: Enggak pernah sih.
0: Misalnya motoran gitu panas enggak pernah juga?
1: Enggak. Soalnya kan kalau kemana kan pakai helm.
0: Terus kalau ke pantai panas juga enggak pernah pakai?
1: Enggak. Aku kan jadi ke pantai sejak lah Bapak Ladak D ini.
0: Oke. Tapi kalau dulu ke pantai juga nggak pernah pakai kacamata yang sengaja gitu bawa, enggak?
1: Enggak pernah pakai kacamata.
0: Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Berarti tidak ada koleksinya lah ya. Singkatan pada. Oke deh, lanjut nih. Pengen lagunya apa tuh Bude Sumi?
1: Dari Laura Drakel aja lah, Ku Menanti.
0: Ku menanti seorang kekasih. Oh bukan ya, bukan kayak gitu ya.
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Di jembatan tempat kita duduk, jumpa pertama denganmu gitu.
0: Oh kayak gitu. Aduh maaf lah ya, karena pada saat itu saya belum lahir lah ya.
1: Lagi lagunya dangdut.
0: Oh gitu.
1: Kita kan lagu dari lawas ya.
0: Iya. Oke, siap. Salam sapanya Bude.
1: Abang Kang Irwan lebay tadi, dia bilang Mbak Nur lebay. Nanti bilangin Mbak Nur kali masuk, lah udah aku sampaikan tadi ya. Lebay katanya ke Mbak Nur katanya. Buat Julia ya, buat Ibu Kori, buat Bunda Rindu ya. Buat Jurlin, buat Bang Berlin, buat Abang Panji ya. Buat Bang John Arif, juga buat Bang Reza di Pangkal Pinang semua ya. Buat udah Sultannya, udah lama gak kedengar suaranya, semoga sehat selalu ya. Buat di Sungaliet kita ada Kang Irwan juga ya, Irwan 1, Irwan 2. Buat Niko, buat Ambera, buat Nur Hadi ya. Buat yang suami di Puput, buat Jupaiza di Sengir, buat Bang Ramadan di Sorong, buat Bang Jais, buat Ayu, buat Desa Gambus ada Bang Leman ya, Bang Jentel Belitung Timur, ada Bang Dudi juga di sana ya, buat Ria, Maria ya, buat Bang Romlan di Muntabak ya, Sergio Yanas di Sempan, Pak Brahim 86 selalu menyala abangku, ayo gabung. Ayu Aminah di Rabu juga ya, di Pak Ajadin ya, di Bangka Tengah kalau tidak salah. Buat di Bangka Barat ada Bang Okta ya. Salam kenal di Bude Sumi di Parla. Buat siapa lagi? Atok Bertim. Buat Mbak Triono. Buat Ibu Kori ya yang cantik. Salam sehat selalu. Buat di Bangka Barat ada juga nih di apa ini? Atok Dahlan ya. Di Dendang Kelapa. Semoga sehat selalu. Ya buat semua-semua lah. Salam sehat lahir batin dari Bude Sumi di Parlalang. Buat Mbak Nurnya selama bertugas selalu jaga kesehatan. Sehat itu mahal bro. Apalagi ya yang belum disampaikan. Oh buat Bang Topan sekeluarga, Bang Anies juga sekeluarga ya. Semoga semuanya.

0: Apa ini?
1: Sama Mbak Julia yang di Airway.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang nih Mbak Ica.
0: Yo.
1: Yang cantik ini,
0: gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Julia, suka pakai kacamata hitam enggak?
1: Kacamata hitam, ya kalau di pantai.
0: Di pantai pakai ya. Kalau pakai motor terus panas, pakai apa enggak?
1: Kalau pakai motor nggak pernah, cuman pakai helm.
0: Kalau boleh di spill ada berapa kacamata hitamnya?
1: Nggak ngoleksi juga sih.
0: Oh nggak ya. Ya, yang pastinya ada lah ya gitu ya.
1: Iya ada lah, okay. 1-2 gitu. Malah kan hilang satu.
0: Lo.
1: Hilang. Yang ini yang kayak kacamata yang action itu.
0: Nah, itu rata-rata sih kalau itu mah action kali ya, jarang lah paling kalau memang fotokromik ya. Terus sama yang ada minusnya. Oke deh. Lanjut
1: biasanya,
0: nih. Ya gimana?
1: Biasanya di pantai suka pakai kacamata ya, kalau ini aja kalau lagi action aja gitu. Kan bisa selfie-selfie gitu.
0: Oke deh. Mau lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Pasok.
1: Lupa tadi tuh lagu
0: lupa lagi syairnya. Apa?
1: Lagu lupa-lupa aja deh.
0: Oke, siap. Buat siapa aja nih lagunya?
1: Lupa lagi syairnya. Aduh, kangen ya lagu itu.
0: Iya, sok atuh.
1: Terus salamnya untuk ini ya. Untuk Bang Putra Samba. Salam sayang dan kangen selalu ya untuk beliau. Untuk Aziza juga, untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, untuk Cikgu aku ya, Yandi yang ada di Airway, terus untuk apa ya namanya tuh Pak Ramadan, semoga sehat selalu, terus untuk Pak Leman juga, siapa lagi, Kang Ahmad Irwan ya, Bude Sumi tadi yang selalu ceria, Bang Reza, terus untuk Pak Romlan, untuk siapa ya, untuk Nyai Jamilah, terus untuk Uda Sultan, Mas Panji, Pak Zulfaizar, Mbak Maria, terus untuk Bang Jante yang ada di Belitung, terus untuk Yulin ya, terus untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, untuk Bang Niko, untuk semuanya aja lah.
0: Oke, ini
1: yang spesialnya
0: aja ya.
1: Ini ya Mbak Ica.
0: Siapa?
1: Semoga sehat selalu. Stop. Diputar ya lagu kuburan bandnya. Lupa lagi syairnya. Memang benar asli lupa Julia mau lagu apa.
0: Oke, siap.
1: Tadi tuh inget, cuman biarin aja lagu itu aja. Lupa.
0: Oke,
1: terima kasih. Sama-sama. Pak juga ya yang ada di Jambi ya. Don't forget me, Mister, Mrs. Ica.
0: Yoi, thank you ya.
1: Yoi,
0: sama-sama.
1: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, udah ada dua cewek nih langsung gabung ya. Ada Julia sama Bude Sumi. Belakangnya siapa lagi ceweknya ya? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Laki-laki ya. Bang Suhami, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: sehat lah. Alhamdulillah kalau begitu. Oke deh, Bang Suamit, suka pakai kacamata enggak?
2: Sering lah pakai.
0: Kacamata hitam?
2: Kacamata hitam.
0: Kenapa tapi seringnya nih?
2: Apa?
0: Kenapa sering menggunakan kacamata hitam? Pekerjaan kah atau gimana?
2: Enggak, dia sering nonton bola kan? Pakai kacamata, betul lah.
0: Oh gitu.
2: Kalau keluar-keluar jarang.
0: Nonton bola di ini ya, di lapangan gitu ya, pas panas gitu ya.
2: Itulah.
0: Oh, oke. Okay. Ada berapa sih koleksi kacamata hitamnya kalau boleh tahu?
2: Cuman enggak ada lagi nih, Mbak. Cuman yang satu tuh lah hilang kaca. Yang itu hilang kaca.
0: Gantilah kacamata film ya jadinya ya. Oke. Mau lagunya apa dong?

0: Lagu yang dari
1: dari Nika tadi. Adilana. Dari tadi. Nika Adila yang mana?
0: Yang Suara Hati.
1: Kalem-kalem Suara Hati ya. Oke, salam sapanya.
0: Salam buat Budi Tumi tadi, Mbak ya. Selamat malam. Ya, cuman enggak berpantun malam ini, Mbak.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Siap.
0: Buat Budi Tumi, selamat malam juga. Buat Mbak Julia tadi ya, selamat malam juga bersama keluarganya. Buat Om Alek, Ibu Kori, buat lagi Pak Ramadan, Pak Leman, buat lagi Bang Zul Faizar di Semir, selamat malam juga. Buat lagi ya Romlan Kisteng kan. Buat lagi Koniko, buat lagi Mas Panji, buat lagi yang di Bangka Barat, Bung Getol.
1: Iya.
0: Ya, selamat buat Bung Getol, salam kenal dari ya, selamat di Puput Bangka Tengah. Buat Pak Azarin di Desa Tetangga. Dekat kan, selamat malam juga buat Agi Mak Maria, buat Agi Bapak Yandi di Erwan ya, selamat juga, selamat malam selalu buat Agi, selamat kompok semua
1: lah. Yo, sama-sama.
0: Buat Mbak selalu lah Mbak.
1: Yo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke deh tadi Bang Suhamid ya. Yuk langsung aja deh kita hadirkan beberapa koleksi musik dulu ya, menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan untuk Anda ya, mungkin ada yang lupa nih di mana kacamatanya ya. Saya masih ingat banget itu. Ayah saya tuh nyari kacamata, pada kacamata di atas kepala dia. Aduh. Itu yang paling ya. Yang paling kocak ya, itulah namanya gak lupa ya. Yang ngapa lah ya. Kalau versinya Julia ya lupa. Mau lagu apa? Ya udah ini jadinya lagu kuburan ya. Yuk langsung jadi kita dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ya, baik, mendengar tadi Afga dengan kacamata ya. Karena kita ngebahas hari kacamata hitam ya. Dan seberapa sering sih Anda menggunakan kacamata hitam, pendengar ya. Kalau tadi sudah ada yang bergabung, ada Budi Sumi, Julia, yang Suhamid ya. Yang ternyata juga di antara mereka bertiga ini Budi Sumi yang gak pernah sama sekali menggunakan kacamata hitam ya. Nah, kalau Anda sendiri pendengar, seberapa sering sih menggunakan kacamata hitam ya? Oke, kita ke line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Nur.
0: Sama siapa ini?
1: Bang Zulfaizar, Senyir.
0: Oh ya, gimana kalau Bang Zulfaizar, sering gak?
1: Gak pernah juga anu Mbak Nur.
0: Ah, seriusan gak pernah sama sekali?
1: Enggak. Ya, yang ada juga kacamata plus udah boleh untuk baca-baca.
0: Oh gitu. Oh ya, kalau plus mah udah buat baca ya. kalau udah berumur ya gimana lagi ya, harus plus ya kan.
1: Kadang-kadang juga bantu juga, tapi ya biar pakai kacamata juga kelihatan nih Mbak Nur.
0: Gitu. Tapi kalau yang merah-merah, yang biru-biru mah cepet banget liatnya ya.
1: Ah iya.
0: Oke deh, lanjut deh Bang Zulfaizar, mau lagu apa?
1: Lagunya Usah Kau Harap lagi ya, Usah Kau Harap ya, dari
0: Usah The Mercy. Kau Harap, bentar ambil aku cariin The yeah. Mercy. The Mercy sebentar. Oke, siap. Udah usah ngarap siapa ya, Pon ya.
1: Salam buat ini, buat Bule Sumi. Ah, kata Bule Sumi tadi dibuaya, takut buaya darah. Bukan dibuayain, no, Banur, dikadalin.
0: Apa ya, kalau aku punya kata-kata dulu dari teman, dikejawakin.
1: Kejawak lebih besar, gigit.
0: Lanjut, terus.
1: Kalau kadal ya bisa gigit. Buat Julia juga. Buat Julia, buat Juan Arif, buat ini, buat Mas Panji, buat Embera juga. Mudah-mudahan cepat sembuh Embera ya. Buat Sergio Yanas, buat Ato Beltim, buat Pak Irwan juga di Air Kantung. Nah, buat Kang Irwan di ini, di Bandung Timur. Buat ini juga Bung Leman, buat Mbak Ria, buat Bung Jante, buat Pak Ramadan juga, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Mbak Rindu, dua-duanya lah yang di Pangkal Pinang juga yang di Sungai Liat, buat Zuhamid, buat ini sampai kemarin Yota ya, Yota di Bangka Barat, buat Pak Azadin, buat apa lagi nih, buat ini ya, Yuk Jamilah ya di Maya, buat siapa lagi yang di Air Musuh tuh,
0: siapa?
1: Yang cewek galau tuh, Nek Galau.
0: Sampai lo udah tahu terus.
1: Nek Galau ya. Buat ini juga siapa tuh? Buat Ellen ya di Air Mutu juga. Nah, buat siapa lagi nih? Buat semuanya lah Mbak Anu, buat Nico. Buat Nico. Enggak lupa nih. Nah, buat Maria juga. Wah, hampir lupa ini Mbak Nur. Ya, mudah-mudahan dengar juga ya, jangan tidur dulu. Nah, terima kasih Mbak Nur ya.
0: Gitu aja.
1: Ya, terima kasih. Yuk. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Bertahan dari Allah bersama keluarganya juga.
0: Terima kasih Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke line WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silahkan Bang Ahmad Irwan, seberapa sering menggunakan kacamata hitam?
2: Udah lama saya menggunakan kacamata hitam. Memang sehari-hari pakai kacamata pun kacamatanya kacamata minus.
0: Ya, kacamata baca ya.
2: Kacamata baca kalau kacamata minus udah 10 tahun pakai kacamata. Kan?
0: Tapi masih ingat nggak sih, biasanya kalau kacamata hitam biasanya digunakan apa? Ke pantai, apa di jalan, atau
2: paling naik motor kan aja.
0: Oh gitu.
2: Okay. Atau jadi udah lama enggak pakai kacamata hitam tuh kan aja.
0: Oke, siap.
2: Mbak Nur ya, ya kan. Suaranya saya udah agak sedikit pulih, enggak serak-serak lagi kayaknya, karena tadi malam enggak begadang, wah tidur aja. Nah, sekarang kayaknya begadang lagi kayaknya ini tuh.
0: Bukan ya, kayaknya lagi dah, emang ada jadwalnya.
2: Ya iya, emang benar, kayaknya begadang lagi. Okay. Kecuali kalau dengar di hari itu kan kalau terus kalau di gitar sama itu mah nggak ada ngudara.
0: Iya, ini hanya khusus untuk terserial.
2: Tapi ada Banur, pak-pak itu sorong dan desanggo itu ada di digital, benar-benar. Oh. Soalnya kalau di TV itu kadang-kadang beda dengan di radio, maksudnya beda pertandingan gitu kan, maksudnya gitu, nggak sama itu kan.
0: Ya.
2: Kadang-kadang nggak sama, kadang sama. Tapi saya cari-cari, tapi ada ini. Coba pak-pak, sorong, sanggo, cuma itu aja tiga yang lain emang enggak ada ngudara itu aja.
0: Oh gitu ya, iya.
2: Nge-streaming nggak ada, radio online nggak ada, apalagi di kita juga nggak ada.
0: Serial
2: ada.
0: Kita ini bolehnya itu.
2: Karena saya nggak pakai manual.
0: Siap, aman-aman.
2: Kalau pakai manual paling Bandung.
0: Iya, yang kenyampe di situ di Bandung. Oke, Bang Irwan pengen lagunya apa nih?
2: Tahun berapa nih?
0: 90-an boleh.
2: Tahun berapa?
0: 90-an boleh.
2: 90-an. Boleh. Lagu ini ajalah, Iwan Fals ya.
0: Yang mana?
2: Bintaro.
0: Sebentar, Bintaro ya.
2: Oke. Okay. Istilah Bintaro ya gitu aja.
0: Oke, okay, salam sapanya boleh.
2: Buat Bude Sumi itu kan sekarang enggak lebay sekarang. Buat Bang Jul Pahijar yang baru saja sudah masuk ya. Buat Bang O, juga Bang Irwan, dan juga Bu Yulia sama Bu Kori itu kan nenek galau. Buat Pak Ramadan, buat Bang itu Pak Leman ya di mana Lampung, Pak Utara Sambas, ada Pak Ajadin, Pak Bang Ramlan juga ya semuanya. Apalagi buat
0: Gue
2: untung ada Banur Aisyah sekarang yang siaran, jadi saya terobati itu kan. Karena satu-satu penyiar yang
0: ini lagu obat saset.
2: Buat semuanya aja, karena keburu batuk saya juga deh. Karena itu, karena mungkin saking ini bukannya kementas sama Mbak Nur Aisyah, kalau ngomong tuh jadi suka grogi kan gitu kan, itu aja. Lebay.
0: Kejawak. Oke lah kalau begitu ya. Itu aja salam ya, sapanya enggak?
2: Pantun satu aja pantunnya.
0: Sok, apa pantunnya?
2: Beribu-ribu pasar yang antik.
0: Cakep.
2: Hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik, hanya Mbak Nur Aisyah yang aku suka.
0: Makasih. Kejawab. Waalaikumsalam. Awas Pak, itu handphone ketelan ya. Aduh, gara-gara batuk ya, ada aja ya. Oke deh kalau gitu pendengar ya, tentunya juga untuk Anda ya di kesempatan malam hari ini masih panjang kebersamaan kita ya di malam hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya masih di ruang rindu, kita kalian telepon lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang bergabungnya rindu, memori lagi
0: itu. Siapa siapa ini?
3: Ini biasa aja, nggak salah seorang dari Bangka tuh ya.
0: Pak Azadin ya.
3: Iya.
0: Oke, siap deh ya. Pak Azadin, aku mau tanya nih, seberapa sering Pak Azadin baik muda ataupun tua menggunakan kacamata hitam?
3: Kalau ada dulu, tapi saya kurang percaya diri, Mbak. Nah, soalnya gimana ya, kacamata itu harus betulnya orang-orangnya harus ganteng sepertinya.
0: Jadi vibes-nya kalau pakai kacamata hitam itu harus orang ganteng gitu ya?
3: Ya, biar kelihatan nampak.
0: Coba-coba
3: pakai itu, tapi di hadapan cewek-cewek itu perasaannya gimana, kurang pede rasanya.
0: Oh gitu.
3: Nah, apalagi mereka ngeliatin kita perantakan lain timbulnya kan.
0: Aduh, ada aja Pak Azadin ini ya. Aduh, begini, jadi berasa
3: begini Mbak, dikarain geng-geng star dari mana.
0: Aduh, Yakuza kalau begitu ya kan. Aduh, ada aja ya. Oke deh Pak Azadin, mau lagunya apa dong?
3: lagu ini dari Abah Iwan Fals.
0: Udah tadi diminta Bintaro-nya Iwan Fals sama Bang Irwan.
3: Oh jadi walaupun nggak sama judul satu.
0: Nggak boleh atuh. Ya jangan atuh.
3: Dari ini aja lah, tapi lupa judul dari Ebit GAD aja lah.
0: Sebentar Ebit yang mana?
3: Ya terserah lah.
0: Terserah ya. Oke. Okay.
3: Apa
0: lapor
3: apal lagu-lagunya,
0: Mbak? Oke, deh salam sapanya silakan Pak Azadin.
3: Selamat buat Pak Ahmad Irwan tadi,
0: kemudian
3: kepada Yulia, Debra, Maria, Pak Nuwana, Pak Faiza, Niko, Bang Rustam, Pak Budi, Mori, yang kepada Bang Ramadan yang di Papua atau di ya Papua lah, bukan di geologi ya. Mbak Ayu di Maluku, kemudian kepada Pak Putra Zamba, buat siapa yang di Sulawesi itu yang laki-laki, Tajudin apa itu, beliau itu, kemudian pada dari Imam Bonjol siapa namanya?
0: Mbak Rindu.
3: Mbak Rindu, teman Ibu Rindu. Imam Bonjol itu yang ke Semit itu kan Mbak ya?
0: Hmm?
3: Ya jalan ke Semit itu kan Imam Bonjol ini.
0: Ke Semit?
3: Semit.
0: Sekolah
3: Menengah Industri dan Pariwisata.
0: Oh, itu kan, ya. Iya jalannya, ya dekat situ.
3: Lalu Mbak udah lama, udah kadang-kadang udah agak lupa walaupun lahir di sering di sana dulu tinggal untuk melihatkan. Kemudian kepada apa lagi? Ya. Bang Yota yang di Kania, siapa nama itu? Kepada beliau itu, kemudian pada siapa lagi? Ya. Bang Leman, kemudian Bang Mas Panji, pokoknya kepada semua pemerintah kecuali kita fokus jadi NKRI. Bukan bahan terbang petugas kalau pulang jangan oleh sudah cari keinggal kiri kanan lori saja mudah selamat sampai rumah. Yo selamat malam.
0: Yo sama-sama. Oke kali ini kita ke WhatsApp lagi nih, sudah yang bergabung ada Bung Yota. Halo selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Oke. Oke Bung Yota. Oke, seberapa sering ini menggunakan kacamata hitam?
4: Udah pernah aben enggak anu, Mbak?
0: Sama sekali, sama sekali walaupun hujan. Hujan panas.
4: Biar panas. Soal aku ini kena anu nih apa nih min kacamata terus.
0: Gitu. Jadi apa namanya itu kok kacamata hitam enggak pernah aja gitu ya. Keluar rumah memang panas enggak banget, enggak pernah juga ya.
4: Oh enggak lah, lah biasa lah panas tuh kan.
0: Oh gitu, oke lah kalau begitu mau lagunya apapun.
4: Lagu mancanegara oh.
0: Boleh, apa judulnya?
4: Nah, yang dari Shania Twain, You Are Still The One.
0: Oke.
4: You Are Still The One.
0: Buat siapa aja lagunya?
4: Salam, selamat malam ya untuk semua pendengar tadi, yang barusan tadi. Pak Azadin di Simpang Kates, ya. Bung Zulpaizar, Julia, Bu Desumi, Atok Beltim, Bung Jante, Bang Irwan, Niko, Dian, Nurhadi, Maria, Ria, yang di Nginahasa itu Bung Tajudin, apalagi salam-salam nih Abung Leman, untuk semualah selamat malam ya. Selamat istirahat. Buat Mbak Nora terima kasih Mbak
0: Yo.
4: Semoga sehat hidayah selalu. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dan baik pendengar, kita ke beberapa koleksi musik yang sudah dipersiapkan, tetaplah bersama kami di Pro 100.5 Lihat, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Masih kita temani Anda di ruang rindu dengan topiknya seberapa sering Anda menggunakan kacamata hitam ya. Karena kita ketahui kemarin adalah Hari Kacamata Hitam Nasional. Dan pendengar, mesti kita ketahui ya bahwa kampanye ini memang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, bahwa pentingnya menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari bahaya paparan radiasi sinar ultraviolet. Manfaat kesehatan tentunya selain untuk melindungi dari sinar UV ya, tentunya juga bisa membantu mencegah kondisi serius pada seperti katarak, lalu juga degenerasi makula ya, atau bahkan luka bakar pada kornea. Nah, pilihan tepat pastikan kacamata hitamnya ini memang punya label perlindungan UV ataupun keterangan perlindungan sinar UV ya, 99% hingga 100%, dan tentunya juga ini salah satu langkah yang optimal ya untuk melindungi mata kita pendengar ketika memang lagi panas banget ya. Baik pendengar, itu dia sedikit informasinya untuk Anda ya, dengan topiknya di malam hari ini, seberapa sering sih Anda menggunakan kacamata hitam. Saya dulu kalau di kota besar ya memang kayak harus gitu pakai kacamata hitam. Kalau di sini cukup pakai helm aja full face udah agak aman ya gitu. Menurut saya sih seperti itu ya, sepanas-panasnya di Bangka nih. Oke, dan paling di pantai lah ya. Kali ini kita ke line WhatsApp dulu nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Salam dengan Bang Puji ya. Oke, silakan deh Bang Puji, seberapa sering sih menggunakan kacamata hitam?
1: Tak pernah lagi.
0: Oh, tak pernah lagi. Tapi dulunya suka.
1: Dulu suka, apalagi pas kerja, misalnya pas kerja di tambang, segala macam atau dalam pakai. Cuma terakhir ini udah jarang ya, karena ya memang apalagi sekarang udah pakai kacamata baca, jadi agak susah. Gitu.
0: Okay. Sudah
1: mau pakai yang double nggak enak, gitu. Mau pakai yang double.
0: Udah bergeser umur, dan tentunya juga karena pekerjaan juga ya, kalau di lapangan udah pasti harus kacamata hitam ya.
1: Okay. Kalau di lapangan sih, kalau sekarang kan jarang juga sih kita ke lapangan. Lagian juga kalau kondisi mata ya, saya bukan anu, kalau untuk sinar-sinar yang cukup kuat sih masih bisa lah ya.
0: Masih bisa lah ya.
1: Iya masih bisa.

0: misalnya ke yang paling nano kan misalnya apilah gitu.
1: Yeah.
0: Apilah itu bisa itu saya lihat langsung gitu. Cuma saya yang nggak tahan dengan asap. Nah, kalau asap nyerah, tapi kalau dengan sinar masih masih biasa, masih bisa.
1: Gitu, Mbak Ica. Ya, mau lagu apa nih, Bang Puji?
0: Ikutan lagunya.
1: Oke, okay. Salam sapanya boleh.
0: Ya, salam sapanya biasalah Raup Abu kepada seluruh pendengar RRI di manapun berada yang mendengarkan siaran ini. Gitu. Okay. Buat ano Mbak Icanya ya. Apa buat pendengarnya dulu lah ano. Semoga sehat dan sukses selalu. Buat Mbak Ica juga sehat dan selalu beserta keluarganya. RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Itu Mbak Ica, makasih Mbak Ica.
1: Ya, sama-sama Bang Puji. Oke, kali ini kita ke line teleponnya. Ini ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Radio Memory lewat lagu.
1: Sama siapa ini? Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Agak-agak kenal enggak?
1: Karena suaranya kecil kayaknya dari huruf J ya, benar enggak sih? Bung Jais, bukan?
2: Siapa?
1: Bung Jais, bukan?
2: Apaan? Kalau itu jawabannya, tali kita di dalam plastik. Plastik di dalam pakaian.
1: Jadi?
2: Baik. Baik, orangnya cantik.
1: Jadi
2: lagi kalau tengah siaran.
1: Iya, jadi ini siapa nih?
2: Ya betul lah.
1: Oh, benar ya. Oke, deh, sehat Bung Jais.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, kalau sehat. Seberapa sering sih kalau Bung Jais pakai kacamata hitam?
2: Enggak pernah.
1: Enggak pernah. Oh, gitu. Oke lah kalau begitu kalau enggak.
2: Mbak Ica pakai kacamata putih itu paling mantap buat cantiknya.
1: Siapa?
2: Ya siaran kah siapa ya namanya ya?
1: Entah siapa ya namanya ya.
2: Gak tahu, apalagi kalau pakai kacamata yang putih, yang bulat, dengan mantap.
1: Oke deh, Bung Jais mau lagunya apa Dungs?
2: Lagu 80-an ya.
1: Iya apa sob, saya cariin dulu.
2: Dari Ii Sugianto.
1: Iya, Sugianto apa judulnya?
2: Nasibku, nasibmu begini.
1: Judulnya apa? Nasib. Hah, benar ya? Soalnya aku belum lahir itu zaman-zaman. Zaman-zaman aku belum lahir. Oke deh, siap. Iyalah. Deh salam sapanya.
2: Salamnya untuk abangnya tadi. Siapa? Siapa?
1: Ada Panji tadi terakhir sebelum Puji sebelum
2: Puji, kenal aja. Baikannya lawa lah urusnya. Kita masuk aja yuk, kita pinang yuk. Sama-sama yuk, sabar dulu.
1: Ada deh, bayi. Lanjut terus.
2: Dia kalau tadi gitu kan agak ketawa.
1: Ya ada, aduh. Ini kejawak semua malam ini ya. Lanjut terus.
2: Salamnya Pak Tirana dijawab pula, Pak. Boleh, nih Tuan Pak Triana kita, Pak Tirana, Bambera, oke lah nanti disambung fotokopi yang udah masuk semuanya. Dan pas kali saya ikut semuanya, tapi sikit lagi tak boleh keluar-keluar. Kalau keluar-keluar tak boleh nanti.
1: Iya.
2: Oke, selamat tugas, selamat malam. Ditunggu kirimannya.
1: Apa yang dikirim?
2: Kiriman malikmu untukku.
1: Ay, makasih ya Allah. Makin lah ini ya, ada gajah ya.
2: Iya,
1: okay. Yuk, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam apanya nih? Malam Senin. Ade-ade, baik ya. Kayaknya saya harus menyiapkan pantun-pantun gombal ini ya. Nanti saya coba cari dulu deh ya, karena tidak mahir. Halo, selamat malam.
3: Halo,
1: kecil sekali nih suaranya. Halo.
3: Halo.
1: Halo, sama siapa ini? Waalaikumsalam. Sama siapa ini? Embera, weh, lah sembuh apa ya? Lom nih Embera, belum sembuh, istirahatlah pun.
3: Sakit.
1: Iya, lagi sakit. Tapi agak mending ya dibanding suaranya kemarin. Kemarin tuh agak kayak gimana gitu.
3: Aku kena lagi
1: ya. Masih sakit. Oke deh. Embera sering pakai kacamata hitam gak? Kering dulu. Apa dulu dulunya karena panas atau karena apa?
3: Gelap lah.
1: Oh gitu. Oke deh, kalau begitu mau lagunya apa dong? Sok lagu apa? Ayo.
3: Burung.
1: Burungnya dari siapa?
3: Yang tua yang
1: burung. Enggak, yang nyanyi siapa?
3: Burung kok.
1: Enggak, yang nyanyinya siapa?
3: Dari dulu juga.
1: Oke, lanjut. Salam sapanya.
3: Salam buat Pak Iwan tadi.
1: Buat semua-semuanya aja ya. Oke deh, udah ya. Makasih Embera. Yo, akhirnya tadi Embera ya pendengar ya. Kalau dulunya suka, sekarangnya udah jarang ya. Oke deh, kalau kita pendengar. Oke, satu penelpon lagi. Kita angkat lagi nih. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Ika.
1: Sama siapa ini?
4: Leman, Mbak Ika.
1: Sehat, Bung Leman?
4: Iya,
1: betul aja. Alhamdulillah, kenapa nih suaranya kayak serak-serak gini?
4: Iya.
1: Sehat tapi enggak nih?
4: Sehat, Mbak. Sehat, Mbak.
1: Oke. Bung Leman paling sering enggak menggunakan kacamata?
4: Saya kalau hanya jalan-jalan saja, Mbak Ika.
1: Oh, cuma jalan-jalan aja ya. Oke deh, pengen lagunya apa nih? Kalau masih sempat diputerin ya.
4: Ya, ini anukan aja. Bukalah kacamata hitam.
1: Dari siapa?
4: Anokan
1: Mbak Ica. Oke, salam sapanya.
4: Oke, salam sapanya. Tadi siapa Mbak Ica yang maksudnya yang salam?
1: Terakhir? Terakhir ada Embera. Terakhir.
4: Enggak, sebelumnya.
1: Sebelumnya sebentar. Ada Jais sama Bang Puji.
4: Oh, Bang Puji ya. Selamat malam. Mbak Embera juga. Pak Ahmad. Jodoh, Mbak. Bang Jor, Bang Panji, Bang Niko. Untuk Bu Alaikum Pak Suhamid, untuk Pak Hadi, untuk Pak Gogon, untuk Alta Bertim, untuk Alta Atun, untuk Pak Didin, siapa Mbak Ica? Siapa itu lupa saya. Untuk Pak Su, Juliani, Julia Budi Sumi, dan semuanya saja lah, tanpa kecuali Mbak Ica. Oke, gitu saja.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk langsung aja deh pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nuraisa. Masih ada 10 menit lagi nih kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ica, malam juga Ria. Gak pernah pakai kacamata hitam, alasannya gak suka aja. Oke, lagunya pengen Cinta Suci dari Stinky. Selamanya buat Mbak Rindu, Yulin, Julia, Cece, Maria, Bude Sumi, Reza, Leman, Yandi, Embera, Putra Sambas, atau Beltim, atau Ian, Berlin, Mas Panji, Ramadhan, Niko, dan buat semua pendengar aja. Oke, terima kasih. Tanpa kecuali ya, dimanapun berada. Buat Mbak Icinya, selamat malam. Makasih ya, dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Makasih Mbak Ria, udah setia deh dengerin kami. Ya udah malam-malam kayak begini, bobo atuh. Ya udah malam ya. Baik pendengar, kalau gitu untuk akhir perjumpaan kita nih, ada Cinta Suci dari Stinky menemani Anda. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang terpenting, kacamata hitam ini dipergunakan dengan baik ya, terutama untuk Anda yang memang bekerja di outdoor ya. Terus juga memang sering banget berkelana motor-motoran gitu ya. Terus emang cuaca panas ya, sediain aja deh kacamatanya itu deket box motor gitu kan, jadi bisa dipakai ketika emang cuaca bener-bener panas banget pendengar ya. Ya deh kalau gitu pendengar, untuk Anda juga memang bekerja kayak las-lasan tadi kayak bang siapa tuh kan, itu bagusnya safety pakai kacamata gitu ya, karena itu bahayanya kalau kena mata ya. Jangan pernah bekerja tanpa safety kalau menurut saya, karena itu untuk pertama keselamatan kita, kenyamanan kita, dan keamanan kita juga pendengar. Baik, selamat malam, selamat mendengarkan lagunya Stinky, mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
1: Habis solar kosong, walah dari sana, dari musikan tidak ada. Sampai sini, sampai ngapit tadi tidak ada. Mau ke Perumbu dang, kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik-naik gitu, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi, akhirnya habis.
2: Tidak kebagian?
0: Tidak. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya.
0: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
4: Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, bravo. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan.

sejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia.

0: Dr. Raden Rubini Natawisasra. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Natawisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu, seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal gitu.

kan. Kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih, di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga teman-teman pendengar baik maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi ini.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini.
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional, di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama
3: kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakan ya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Neira ya.
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Poso bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kahana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 enggak. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya. Ya,
2: sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Neira?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grebak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grebak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir, begitu Kak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini Pak Neira. Baik, Pak Neira ini juga silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP pejabat kabupaten maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Sini juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima
2: apabila
1: kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay, seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses di festival layang-layang nanti.
2: Terima kasih
1: Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak.
4: Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
5: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
4: Iya.
5: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
4: Iya.
5: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
4: Jadi
5: yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu. Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini. Dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batu sementara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruko ini sudah paling dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
4: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
5: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang tadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
4: Iya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak?
5: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di sana itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
4: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
5: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem sesar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang mulai maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga sudah matang.
4: Rilis juga begitu ya,
5: Umumnya dia istilahnya piring itu sudah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, begini saja, dia rilis energi.
4: Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
5: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 7,2 hingga imutu yang 7,5 itu hanya 10 km. Ya itu sangat dekat itu bagi
4: Nah dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono, kan masih cukup besar juga nih Pak gempa susulannya.
5: Iya kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0
4: masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya,
5: tidak ada 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik doublet itu tidak jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terjadi ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya, artinya yang signifikan gitu ya Mas.
4: Nah tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
5: Ya banyak faktor Mas, karena gempa ini juga ditanding sangat dangkal Mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sudah dangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar, sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya, nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
4: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
5: Sejak tahun gempa ya Mas ya.
4: Ya.
5: Ya. Kemudian ditambah doblet. Doblet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
4: Ya.
5: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Itu gede banget gimana itu.
4: Ya.
5: Jadi luar biasa ya Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas.
4: Ya.
5: Itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
4: Padat ya. Nah,
5: jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
4: yeah.
5: permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia, La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua, makanya korbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya kita masalah, karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh, nah masih banyak pemukimnya di dalam itu.
4: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
5: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas. Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja. Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya. Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar di Indonesia itu juga ada yang mirip
4: gitu ya,
5: yang ada di tanah itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang sesarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya. Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar Sumatera itu, sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya Mas.
4: Nah bagi Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
5: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural Mas.
4: Yeah.
5: Jadi gempa itu harus tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
4: yeah,
5: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
4: Yeah.
5: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
4: Yeah.
5: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tirai-tirai tidak berkualitas,
4: yeah,
5: udah
4: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya, potensinya begitu ya Pak.
5: Karena kerubuhan bangunan bukan karena tembaknya.
4: Yeah.
5: Kemudian itu perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya. Bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakan adalah bagaimana agar melindungi kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan. Karena pasti situasi seperti itu, saat kritis itu apa-apa bisa roboh, apa-apa jatuh, apa-apa terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
4: Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu, silakan Pak Daryono.
5: Iya, daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia Pak? jadi ya
4: susah ya Pak mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Daryono ya.
5: Karena di Jawa ini ada setar itu 30
4: kan ya. Yeah.
5: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aktivitas kegempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang seismisitasnya rendah.
4: Yeah.
5: Kemudian di Merauke di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
4: Yeah.
5: Masalahnya itu ada seterasi atau tidak, karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ nggak ada gempa itu nggak ada jaminan nggak ada gempa kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, kita 300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun kan,
4: yeah, apa
5: periodisitas gempa itu rasionya ratusan tahun dan puluhan tahun.
4: Nah, Pak Daryono, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Daryono ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
5: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu bagaimana terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya, jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya antara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
4: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Daryono.
5: Karena kan kalau misalnya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
4: Sehingga
5: kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat ini gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
4: Ya. Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
5: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu lebih risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
4: Ya.
5: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Ya, tetapi dengan mitigasi ya, kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya, kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam itu kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau belum mampu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, itu menyulitkan kita keluar miskin.
4: Baik, kalau begitu Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
5: Selamat,
4: selamat. Selamat malam, Pak Daryono.
5: Malam.
4: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya provinsi kita, dapat kita

0: energi dari berbagai daerah. Ia juga mengatakan kegiatan ini positif untuk mendorong gaya sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
1: Kalau itu tadi, kalau untuk di Caltech ini baru kedua, untuk Caltech.

0: tepatnya, tapi tetap untuk latihan saja.
1: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalur kegiatan BSNK di berbagai titik lokasi. Kegiatan BSNK 2026 ini menjadi bagian dari upaya utama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Sita Bendari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollis sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa and an even bigger. Apollis goes for goal.
2: Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level

He stands it up. A first time volley, strikes it.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas Stephen Cooper, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya.
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung.
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul. Saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini.
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan suruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang

0: ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
1: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aja Sair, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi, dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan, mereka bisa mengejutkan meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
0: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
1: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya. Tapi sayangnya Iran di perebutan tiga terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus, di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris bagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
0: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya, untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
1: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua pemain Argentina di transfer market, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya, karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi, sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
0: potensial ya
1: untuk diwaspadai. Betul, benar bahwa Messi secara menentukan, tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
0: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya, di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
1: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam penting yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut, sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Yeah. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan berhasil di babak berikutnya, jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya, bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
0: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya, karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 yeah. besar ini.
1: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru saya disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif, nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berhubung kamat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak 32 yeah. besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi ini itu persahabatan, dan itu saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim, artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik yeah. dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang cenderung Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga punya materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa, sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama yeah. mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Pak.
0: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal, memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
1: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terlibat adalah sekarang Kongo, yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini menjadi tantangan berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya, artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang menurut saya ini mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tata kelolanya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
0: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
1: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedua saat ini, hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenang nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
0: Oke, ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding, Bung Hanif ya?
1: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim dua pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka, kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
1: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Dengan demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya ya, alhamdulillah kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak ya, gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya, ya, kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil, tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya, tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan ini, dia tampil sebagai runner up ya, runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar, karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4, kemudian juara grupnya adalah Meksiko, kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak 32 besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Jadi dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, maksudnya Meksiko di grup A dia kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain satu-satu dengan bosnya Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout. Dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional. Itu tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain. Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia. Ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea Selatan. Ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya. Kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah
1: karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya.
1: Iya, cukup
0: luar biasa. Kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bung Yanto.
2: Bung Yanto.
0: Iya.
2: Yang sekarang.
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan, saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan ya, hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya, jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang apa ya, yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya secara psikologis, punya apa tertantang gitu ya.
2: Iya. Jadi mau memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Upsell.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya. Baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Iya, dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja
3: siapa nama klubnya. Penyiar yang satunya Fajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
3: Kalau saya sih ya sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Jadi babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena
3: ya kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa yang namanya permainannya ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Casa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh iya, ini saya baru pertama gabung ya di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah. Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh, siapa Ismail? Terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini? Punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan senang terbang ya.
0: Iya. Yeah?
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya, apa ya saya lupa?
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik, Pak Ismail. Mendukung Absel, ya, dua orang nih.
4: Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Pak Ismail. Sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil, sama Bung Yanto, Pak Wiro Negoro. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Ya, Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke, baik kalau begitu Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto.
6: Yeah.
0: Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kejuaraan hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Ya, mudah-mudahan mereka dipantau ya ini ya.
1: Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya, ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain yang di sana, kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi, banyak kan masih di kompetisi kompetisi Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
0: Iya.
1: Seperti di Jerman.
0: Liga Jerman, Liga Inggris.
1: Jerman itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana. Kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan, sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga, ya
0: Jepang dan Australia.
1: Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya awal-awal ini. Memang luar biasa, sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya, karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya, jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya, karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang dipuli apa yang bertemu di babak itu nanti, jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa. Tadi hanya ada dua ya, dari Liga Jerman dan Liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini, Bung Yanto. Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya. Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini, ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya, karena tuan rumah, dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: karena tuan rumah
1: sebagai sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, kemudian juga bermain di Liga Italia. Banyak ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di apa ini, di Spanyol.
0: Spanyol ada ya.
1: Banyak lah, artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari apa ya, dari prediksi Opta Super Computer ini menjagokan Kanada. 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Jadi dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, Bu Yanto, kita coba terima pendengar kembali nih yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya. Apakah Kanada ataukah Afrika Selatan? Tapi ya saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya betul sekali ya. Jadi itu. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lyle Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemainnya. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak bahaya ini.
0: Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
6: Iya benar. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
7: Ya pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
8: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning, dan sudah kos kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun ini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky, mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang. Kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau, melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada. Ada Johnston umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon. Namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, di sana ada Polis meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence. Namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ketiga, detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnston, lagi nomor punggung 17, di sana ada Tachon Buchanan, umpan 1-2 kepada Johnston ataupun kepada rekannya di sana, dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, masih Tachon mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, namun terjadi pelanggaran tadi justru dilakukan oleh Tachon Buchanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui Moda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri tadi, ada Modiba melebar dia ke sektor kiri perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi back pass ke belakang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong oleh pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident, langsung arah ke mulut gawang yang dituju, di sana ada Marpung 7, ada Polis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnston ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, di sana ada nomor punggung 13, kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan berada di area tengah lapangan pertandingan. Terjadinya kop duel tadi mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Situle umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba melewati satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada. Terjadi sana Epides. Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didarik walaupun pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi kepada nomor punggung 10 ada berkumpul rekannya di sana. Dia mencoba mencobakan, ada Mova di sana, nomor punggung nomor 10 di sana ada Mos. Langsung tuting. Oh, masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo. Masih bisa diamankan tadi, dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tajon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnston, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan. Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita. Bobita langsing kepada Johnston ataupun Stephen atau Liam Miller tanah melilik dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi pula, langsung tendang. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up. Setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reims Williams, pendek saja kepada rekannya ada Modiba, langsung ke mulut gawang. Ah, di sana itu tadi maksudnya kepada Apollins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivo. Kini Kanada nomor punggung 15 ada Bombita, masih menahan bola sejenak. Pelan dia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Maxim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada Tajon di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia menguasai putunya. Nah, namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigizeli Bukazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ambil jembo gaji pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bukazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian terhadap nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok ataupun tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stephens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang, ada satu pemain. Oh, tidak ada ternyata. Pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
7: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola, dan kali ini hingga menit 99 detik ke 41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stephan Sitolis.

Dia, namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan, dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Ah, terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7, Apolis. Apolis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi. Bokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena. Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6, ada Modiba. Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Brennan Williams. Kemudian Williams masih umpan, berikan kepada Ocon. Namun ada kesalahan sayang sekali pendengar, mampu tadi, kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam, dimanfaatkan oleh Richie Larea, sudah diberikan, mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius berjalan santai, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, dan kali ini sudah ada beberapa pemain, diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripil. Tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripil umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moise Bambito. Moise Bambito kini ada Alistair Johnson, menyisir dari sebelah kanan oleh Alistair Johnson, umpan berikan kepada Jonathan David. Asyik sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan, dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12, yaitu Stephen Maseko, Tapelo Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Ocon. Ocon berikan, melebar dia kepada Kevin Mudau. Kevin Mudau back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan. Sodoran saja lemah ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudau, bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, ada Apolis. Apolis yang menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2, kali ini ada Makoba. Sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuki area pertahanan dari Kanada. Umpan manis, berikan kepada nomor punggung 6, di sisi kiri ada Tapelo Maseko. Tapelo Maseko, sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea, dan akhirnya kembali lagi kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng bola berhasil direbut oleh Stephen Estokui. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller, Liam Miller langsung melakukan tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi Liam Miller oleh Bokazi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan. Namun sayang sekali tadi Bokazi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari Timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal, yaitu Pirinho, memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali, bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripil. Kali ini serangan dari kubu Kanada. Jonathan David, kali ini Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12, Jonathan David berikan kepada siapa? Ada, sayang sekali terjadi perebutan bola. Mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Ocon, dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Timnas
Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Estuquieu, kapten dari Timnas Kanada. Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16. Dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola. Berbahaya tadi, mendengar. Ah, sayang sekali tendangan tadi dari

0: Kerana Kuning Paduan Oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara. Kali ini antara Tachon Buchanan, terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba, ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini, berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12, yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan sayang sekali, dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Pombito. Pombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudo, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan, dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4 ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru. Dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri kali ini Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudo. Mudo back pass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim, menurut Anda seperti apa, Bung Yanto?
1: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokoena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada, untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rosli. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
0: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen Espeque dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap, ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras darahnya bola, sayang sekali pendengar. Tadi sempat tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan

0: melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi, berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak atik sembilan. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mbokwena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquiu. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14 ada Mbokasi. Mbokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana, dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Mbokasi. Mbokasi saat ini mendelay bola dia. Masuknya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi, kostum dari Mbokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break, jeda antar waktu di babak pertama. Inyanto, jika Anda melihat sekali lagi Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu Bung. Ya. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada, ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa, ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
0: Ya, saat ini wasit Hall Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan, ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripo. Maxim Kripo melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22 David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk berhasil dan diberikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen. Stephen tadi angkat bola namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito. Bombito umpan pendek saja berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius saat ini membawa bola telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawoyi. Ah, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius. Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Bombito kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba. Direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut bola dia tadi. Masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mukasi. Mukasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole. Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makopa. Namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripil. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Leo Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sebelah kiri. Kepada siapa bola akan diberikan? Baik, pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mukasi. Mukasi berikan kepada Ime Okon. Baik, pas lagi ke belakang. Tidak terburu-buru tadi Timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mukasi. Mukasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Mukasi. Maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi bola ke belakang. Masih bermain-main di area pertahanan sendiri Timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Mukasi. Mukasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali ini, ah sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan, ah sayang sekali, umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dijemput bola tadi di udara. Dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman Timnas Afrika Selatan.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya sekali lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi. Kita masih menantikan, sudah pendek saja kepada Stephen, umpan dengan dada tadi, balikan lagi kepada Ricky, mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mundur saja ke belakang kepada Derek, umpan pendek saja kepada rekannya. Ada Johnston melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston, melebar ke tengah. Di sana ada Stephen, mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor punggung 15, ada Bombita, mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan, namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini evidence coba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15, Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan. sendiri masih dikuasai oleh Richie. Mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnstone, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi. Kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Ilya Milar, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya, namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mumbita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnson, masih berkembang, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan, dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar, namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tempat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada, namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilitnya dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi pada Tani, mencoba melakukan shooting, tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melik-liknya, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada, dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi, namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagallah kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan, dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada 3 pemain, langsung sundul sana, oh terjadi di sana nomor 12, oh lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi, belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35, maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan, di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi, nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia kurang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi, tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja, tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut, dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita. Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati. Dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tampaknya ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi. Terjadi langkah cap duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya. Justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi. Dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang benar sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan, sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan. Karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William, menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini, cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah dilakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Buchanan, mencoba melihat satu pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja, namun masih ada Johnston. Umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani nomor punggung 12 dari Kanada, namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Pereira memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yustakwi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan ke mulut gawang. Di sana ada Tajon. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Okon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya. mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi, dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan orang tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada Nathan. Oh! Bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari bender pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah. Oh, apa jadi? Oh, masih belum. Oh, langsung oleh Afrika lo. Oh, kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan, memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui Stephen. Kita masih menantikan, memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih amanlah kini gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita, umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Laria dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di arah kotak mulut gawang dari Afrika Selatan. Meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola. Sudah terjadi chop duel di sana, di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada. Namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronald Williams ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang dari Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini Kanada membangun serangan. Jonathan David umpan saja, Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh tadi oleh Mudau. Dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel sana, umpan lagi tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi. Kini hanya menyisihkan tendangan bebas dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto. Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi pokoknya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
1: Iya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebenarnya peluangnya sudah cukup banyak dan terakhir pada menit ke-43 tadi sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali ya. Kita lihat dari sisi ball position memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang ya. Karena mengandalkan serangan balik ya, serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
3: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
1: Ya, silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga, Kanada. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
5: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi ya, begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya ya, juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan, istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
4: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
5: Oke, terima kasih Pak Hafiz.
4: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Rahman.
5: Raga jaya.
4: Jaya Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pandi. Selamat pagi Pandi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
4: Ya, ini
6: sebelumnya di komentar ini masih semangat ini Bung Sabil dengan Yanto.
4: Ini kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
6: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
4: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran kan?
6: Saya nonton tapi suaranya
4: dengar maksud saya. Iya,
6: ya, gitu.
4: Gimana nih hasilnya masih 0-0?
6: Ya, senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya.
4: Iya.
6: Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuah atau membuka keunggulan gitu ya.
4: Yeah.
6: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
4: Yeah. Dan
6: kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu Bung Radir.
4: Iya, baik kalau begitu Bandi.
6: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu Pak Bung Yanto ya. Kita ke Jakarta, ada Pak Haroni. Selamat pagi Pak Haroni.
7: Selamat pagi juga Pak Sabil.
4: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
7: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar. Terima kasih. Iya.
4: Baik, Pak Roni.
7: Pagi.
4: Pagi, salam olahraga. Nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki.
8: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
4: Iya.
8: Salam olahraga.
4: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih masih 0-0?
8: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Tapi tahu ada kejutan kan? Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
4: Yeah.
8: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Siapa tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
4: Ya, bisa saja.
8: Selamat
4: pagi, Pak Masuki. Salam olahraga jaya, Pak Masuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto.
1: Ya, jadi memang kelihatannya dari awal ya kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini yeah. untuk menerobos pertahanan baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka
4: yeah.
1: untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, tampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan ataupun melakukan melahirkan gol ya.
4: Yeah.
1: Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah, makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan, justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi ruang tembaknya itu susah ya.
4: Yeah.
1: Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi, jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua ini ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi adu penalti.
3: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya. Salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri atau seperti apa ini, Bu?
1: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan?
4: Yeah.
1: Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua. Karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim baik itu Afrika Selatan maupun Kanada adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Larin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
4: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk ya. Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut,
1: ya.
4: 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan, karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, apa, serangan balik yang berbahaya.
3: Ya. Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya, Bung Yanto, ya. Dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Ya. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing.
3: Ya.
1: Dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Ya. Di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada, bisa bahaya. Karena berkali-kali yang kita lihat kan ada beberapa gerakan apa umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
4: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster, yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
1: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing.
4: Yeah.
1: Karena tidak ada apa di sini, saya yakin ya, kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan, itu saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang perakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
4: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
1: Nah, saya melihat apa bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya.
4: Yeah.
1: Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa. Itu tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek dan sekali-kali.
4: Ya, baik, Bung Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Joaquin Herro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai. Dan dari kubu Afrika Selatan, pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofekeng nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulisomudau menyisir dari sisi kanan tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola dia. Umpan ke mana? Maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi umpan dari Alistair Johnston lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari Timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon. Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Huli Somudo, nomor punggung 20, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata, nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan. Ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6. Ada Oswin Opels, berikan lagi maksudnya kepada Huli Somudo. Dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari Timnas Kanada, berikan kepada Stephen. Kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak, berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari Timnas Afrika Selatan, yaitu Bokazi, dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21, ada Ime Okon mundur, berikan kepada Bokazi maksudnya, berikan kepada Aspolis tadi mundur, tadi berikan kepada nomor punggung 20 Huli Somudo menyisir dan sebelah kanan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada. Ada nomor punggung 7 Stephen Escusku, dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi. Kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Bemodoba. Mondiba back pass lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Huli Somudo masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams. Sang kiper tadi umpan pendek saja kepada Bokazi. Kali ini berikan kepada Oswin Apolis. Sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari Timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain Timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17, yaitu Tahun Buchanan, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson sudah dilakukan maksudnya tadi, dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor punggung 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari Timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Sayang sekali tadi umpan tadi terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan.
0: Kali ini mundur ke belakang ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller. Menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masuk tangkatik dia. Dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan. Dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson, umpan saja, sudah dilakukan. Sundulan tadi, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik, akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan. Dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
2: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi masuknya kepada nomor punggung 13, Derek tadi. Namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21 Okon alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melebar dia ke sektor kiri. Masih menahan bola sejenak, ada Bokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang. Terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba tadi chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada. Masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola. Umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12 tampaknya. Kita masih melihat Masiku mendapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah. Nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon. Nomor punggung 21 umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20 Jana Marwe. Umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana. Mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi. Ada nomor punggung 25 Nathan Saliba dan tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit João Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21 ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Sanana Williams yang harus keluar dari sarangnya, umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13 dan Sitole, umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada. Dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya, sudah dilakukan tampaknya, memang Williams meminta untuk mendekat karena memang phaser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2, di sana ada Nathan ataupun Opung Dambas, maksudnya dari kepada Rese, mampu dipenuhi suaranya oleh Masiku, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil. Umpan 1-2 kepada Empires, umpan lagi kepada Masiku, ataupun nomor punggung 20 tadi, Nada Mudau, masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5, di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang. Terjadi danah satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Bojacki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon, Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiko, Masiko menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, saya di sektor kiri, mampu dia melewati, ah tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi, tampaknya Masiko menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi, dari sektor kiri.

0: sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing, Bung. Yeah. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Iya, yeah. Saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung.
0: Iya.
1: Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya, ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun, ya? Atau seakan-akan sedikit agak frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan.
0: Yeah.
1: Nah, sebaliknya Afrika Selatan, walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Ya. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
0: pergantian pemain
1: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi. Dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
0: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi.
1: Ya, ya.
0: Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya
1: di
0: mulut gawang dari Kanada.
1: Ya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini. Karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
0: meningkatkan tempo serangan.
1: Tempo dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah, ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada, Bung.
0: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius. Namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yaitu Edward Makgopa sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Ah, namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Iya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri Mister Gawang timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan

0: gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kholisomon Mudau. Kholisomon Mudau masuknya kepada Tapelo Maseko, tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri, dia berikan kepada Bokasi. Bokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Ah, sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Bokasi lebih cepat menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke-17, pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Ah, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Laria hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi, serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Laria. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini. Berikan Liam Miller dia, utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, asik sekali pendengar. Berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi. Mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok. Dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari Kanada. Sudah dilakukan, disundul tadi. Ah, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi. Sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4. Maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
1: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini. Gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak sektor kiri kepada Bokasi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang kepada Williams, lorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tole, Tole melebar ke sektor kanan, pertahan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribble bola, masuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnston, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, karena tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentahkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan, diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan pendek saja kepada Nico, Nico memberikan umpan dari bekel tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Nico tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibuhu Mukena tadi mendapat gangguan dari Nico, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
2: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naluri pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan, ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David ya, di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
0: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Mars, atau seperti apa ini, Bu?
2: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rosi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Klerin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
0: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan, dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Kulisomudau tadi melakukan sepakan namun membentur body dari para pemain Kanada, dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Kulisomudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17, Makopa tadi berikan kepada Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel ada Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada, Stephen. Polis STQ berikan kepada Richie Larea. Namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena. Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba. Modiba masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams. Nomor punggung 13 Sitole tadi, Sitole back pass berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau. Kevin Mudau berikan lagi kepada Bata. Bata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams. Bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Bata. Bata umpan tadi, lambung ke depan. Ada nomor punggung Apolis. Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tetolo Maseko. Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil disundul. Masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali, shot terlalu tinggi di atas mister gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian, Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih Hesse Marsch memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
1: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 Sitole, kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Muzaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan, ada Stefan, umpan Perez saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan, di sana ada satu pemain, nomor punggung 12, langsung Sutilo. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsch. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui dan coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Okaji, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams, penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini, nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphon Davies. Umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek. Derek umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Fromis David. Umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19, ada Alphon Davies. Namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnstone. Umpan serang ke ini Johnstone dari area tengah lapan pertandingan sendiri kepada Stephen. Umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek. Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan saja kepada Davis, masih melilu dia, mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan. Dari sektor kanan berhasil dia, ada Stephen, tidak jadi mengumpan. Umpan lagi kembali Alphon Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekor penalti. Umpan pendek saja lewat punggung 10, Jonathan Davies, asal untuk tiro, masih bisa dibelai penjaga gawang. Dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi. Tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada umpan 1-2 bersama dengan Stephen. Umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan catatan juga mudah. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area lapangan pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Ini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan. Umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau. Pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari sektor kiri, ada Stephen, berbalik badan dia, jauh lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang Maxim, dorongkan bola kepada Luke. Luke pemain dari Kanada ini sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada. Umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen. Stephen kembalikan kepada Nico, Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke. Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada David, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Langsung saja ke depan, bisa dikuasai sepenuhnya oleh Nico, kembali Kanada melalui sektor tengah jantung pertahanan dari Afrika Selatan. Kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davies, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan. Dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek arahkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka nomor punggung 10 dan Jonathan David, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang. Siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi. Justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula mampu dia melewati satu pemain di sana. Nah, Jordan Promise David, umpan pendek saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davies tadi, namun masih belum bisa menembus sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16. Mencoba diboyong satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole, kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnstone. Kini itu Stefan mencoba mereka secara Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Resi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental. Kini bagaimana penyerangan, justru sini Bata dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnstone, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nuniko memungkinkan persoalan pada Johnstone, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk ke kotak penalti. Namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola. Memang Alphon Davies ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana nambukasi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokasi tadi kepada Mukona, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melimlik dia di area sektor pertahanan dari Kanada. Kini umpan lagi kepada Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melimlik, Apolis hasilnya shooting, no! Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Apolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru kena bangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis, kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 tampaknya ada Promise David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain, nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ikhram nomor punggung 15 Reines. Ikhram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang umpan saja kecusur ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Afolis gagal memberikan ruang umpan tadi dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau rilin serang dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Sudah salah satu peluang kini sudah aliran mulai dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico, Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19 ada sana Alphon Davis, merasa dia kok penalti. Oh gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitole melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana kita lihat masih melihat ada Ikrom, Ikrom pendek saja kepada rekannya ada Mukena, Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis, Apolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau, Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon, Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bokazi ke depan, Sitole umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan, namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ikram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
0: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke de Fogoroles, Fogoroles berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur tadi maksudnya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan, Afrika Selatan mundur lagi, dia kepada Bokasi, Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola. Back pass ke belakang, dia berikan kepada Ronan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon, masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi waktu babak kedua ini akan segera habis, kita 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4 Mokoena, Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Larea, Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davis. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisau Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Richie Larea berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigur, Nico Sigur melebar dia, berikan kepada De Fogoroles nomor punggung 4, De Fogoroles. Ya, kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur, Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14, Seifelberg, Seifelberg umpan tarik ke depan, ah namun sayang sekali kali ini ada gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pendengar. Masuk. Sebuah rebound tadi dari Stephen Istigwi berhasil ditendang tadi. Dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Saffelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
3: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
2: ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Kopis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Bokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sithole. Sithole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset, nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya, Bung ya, Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya, Bung ya?
3: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain pencinta ataupun ya
2: fans
3: dari tim Kanada, Bung.
2: Ya. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kulisomudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, masuknya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis. Ikram Arainis umpan tadi asing sekali, berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Kulisomudo. Kulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan. Diblok tadi oleh Saffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Bata. Bata umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara.
0: masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Nasim Pripo melakukan tendangan sudah melewati dan akhirnya benar wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua. Dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
3: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun jika kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu, ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian, Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo, yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
4: Iya, Bung Yanto, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya Bung Yanto ya, Rosyana Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
3: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
4: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
3: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya, bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju. Tetapi pada momen terjadinya gol memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada, sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit, Bung, untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
4: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko dan nanti Maroko, di Stadion ya. Houston. Iya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. Dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
2: Saya kira pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah, artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor luck itu ada di Kanada. Faktor keberuntungan karena sudah dua kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya kebetulan tadi ada pertambahan waktu sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada. Salah, ya.
4: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
2: pelatihnya
4: ya,
2: juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
4: Oh iya,
2: kan?
4: Betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
2: Iya, pemain Amerika itu, dari Amerika.
4: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
2: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit. Sabil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
4: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya, tapi ya memang rezekinya hari ini ya. Iya.
2: Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan yang sudah mencetak 4 gol itu ya. Yes itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada ya, yang punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David. Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang diincar ketat ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa melawan Kolombia ya. Ditempel ketat dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya lihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
4: Iya, dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Eustaquio pada menit ke-90 plus 2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
5: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
4: Ya, gimana Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
5: Ya.
4: Termasuk senang atau sedih nih karena ada yang menang?
5: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya. Makanya tadi saya yang mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya. Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada ini nanti kan ada lah, kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
4: Iya betul.
5: Iya, yeah, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
4: Baik, Fandi. Ya sudah terputus sepertinya. Terima kasih Fandi ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat gitu. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
6: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
4: Oh iya Pak Budiman Arif.
6: Luar biasa ya. Habis-habisan.
4: Iya akhirnya.
6: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Mosul dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
4: Iya.
6: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya, serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang, membentuk terobosan dari atas, kop-kopan terus. Itulah.
4: Okay.
6: Tapi ya, karena keuletan, semangat,
4: yeah.
6: Ya, semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata bola bulat.
4: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
6: Iya.
4: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya. Yang tadinya serangannya monoton, lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
2: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain, artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali berjumpa kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sunglet Bangka Belitung, yang tadinya juga kami siarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, pagi ini bersama saya Abdurrahman Haris yang akan bermain ada di rangkaian Bangka Belitung pagi hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk pendengar di manapun berada yang baru saja mulai aktivitasnya, selamat pagi. Semangat Senin ya, Senin semangat tentunya untuk Anda kembali beraktivitas bekerja. Semoga segala sesuatunya diberikan kelancaran. Nah, pendengar, mengawali perjumpaan kita sebelum kita hadirkan Mutiara Pagi, Murotal Quran akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bismillah.

0: Selanjutnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, mendengar di pagi ini kita akan hadirkan langsung ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi. Dan pagi ini kita bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Baik, Ustadz, di pagi ini topik kita yaitu adab menjenguk orang sakit ya, Ustadz.
2: Iya, betul.
1: Nah, untuk mendengar nanti Anda bisa bergabung terkait topik pagi ini. Dan nantinya juga kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaja Sulaiman terkait adab menjenguk orang sakit. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 14 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2026 Masehi, adalah tentang adab menjenguk orang sakit. Setelah beberapa pembahasan yang lalu, kita sudah bahas tentang persiapan menghadapi kematian, yaitu salah satunya sikap yang sehat ketika sakit. Nah, kita akan lanjutkan ketika si sakit, apa yang harus kita perhatikan. Ya, tentu kita harus menjenguknya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Bahkan kata Nabi, seperti satu tubuh. Apabila tangan yang kiri sakit, maka tangan yang kanan itu mengelusnya ataupun mengobatinya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kun kal yadaini, jadilah seperti kedua tangan, kompak, saling membantu. Begitu juga ketika saudara kita mengalami musibah, sakit menyakit, kecelakaan, ataupun apapun yang menimpa dirinya berupa musibah, maka kita diperintahkan oleh agama untuk menjenguknya. Kita akan bahas, saudaraku semuanya, yang pertama tentang hukum menjenguk orang sakit. Kemudian ada juga sakit-sakit yang tak perlu dijenguk, bahkan mungkin terlarang untuk dijenguk. Kemudian yang ketiga kita akan bahas juga tentang dalil-dalil adab menjenguk orang sakit. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang fadilah menjenguk orang sakit. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, di antara sekian banyak amal soleh yang ditekankan oleh syariat agama, agama kita, agama Islam, serta dijanjikan bagi para pelakunya dengan ganjaran yang besar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ialah menjenguk orang sakit. Yang paling jelas adalah sebuah sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana di

Baro bin Ajib perkara. Beliau memerintahkan kami yang pertama, kata beliau, bittiba'il janaiz, mengiring jenazah. Mengiring jenazah itu mulai dari dikeluarkan dari rumah yang bersangkutan, diantar ke masjid untuk disolatkan, kemudian dikeluarkan dari masjid untuk diantar ke kuburan. Itu mengiring jenazah. Pahalanya gede, luar biasa. Kemudian yang kedua, wa iyadatil marid, menjenguk orang sakit, yang tengah kita bahas. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Walimatul urus, ini kan musim orang undang. Walimatul khitan, walimatul aqiqah, itu diperintahkan oleh agama. Wa nasril mazlum, kemudian menolong orang yang terdolimi. Kalau ada orang dirampok, orang dibegal, orang ditodong, jangan diam, dibantu semampu kita. Wa ibrolil qasam, kemudian membantu melepaskan kafaroh atau sumpah. Kemudian waraddis salam, menjawab salam. Wa tasmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari nomor 1239 dan Muslim nomor 2066. Ini muttafaqun alaih, saudaraku semuanya. Kemudian di riwayat yang lain, riwayat dari Bukhari, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imul ja'i wa'udul maridu wa'udul marida fakullu aniya wa fakullu aniya. Berilah makan orang yang kelaparan, kemudian jenguklah orang yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara muslim yang tertawan. Ini dalil-dalil dari menjenguk orang sakit. Kemudian saudaraku semuanya, ada dalil yang lain, sama hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Apa saja yang 6 perkara tersebut? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata salah seorang sahabat. Lalu Nabi menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya sesama muslim, maka engkau beri salam. Itu hak sesama muslim. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika engkau diundang, maka memenuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, kemudian bila engkau dimintai nasihat, engkau menasihatinya. Kita butuh nasihat, saudaraku semuanya. Walaupun mungkin kita seorang alim, tapi namanya manusia, kadang-kadang tengah drop, ada masalah, perlu juga nasihat dari orang lain. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, dan jika dirinya bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, engkau mendoakannya. Ini hak saudaraku semuanya. Jadi kalau ada saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Yang bersangkutan kembali mendoakan kita, yahdi bikumullahu wa yuslihu balakum. Begitu hebat ajaran Islam, luar biasa. Kemudian selanjutnya, wa idza marida fa'udhu, dan bila sakit engkau menjenguknya. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dirinya meninggal, engkau mengiringi jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 2162. Bahkan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit merupakan jalan mengantarkannya kepada surga. Disebutkan oleh Imam Muslim sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslim idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji. Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk

0: saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada di khurfah surga hingga dirinya kembali. Masya Allah. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, kita ini tengah memasuki surga kalau melihat dari bahasa hadis ini. Dikatakan qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma khurfatul jannah? Apa khurfah surga itu? Kata salah seorang sahabat, qala janaha, beliau menjelaskan buah-buahan surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2568. Ini menandakan saudaraku semuanya, ketika kita menjenguk kawan kita di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumahnya sendiri, yang pertama saudaraku semuanya, kita tengah menuju surga dan kita tengah berada di surga. Kemudian yang kedua, di sana ada khurfah. Khurfah itu kata Nabi Muhammad janaha. Janah itu buah-buahan surga. Jadi kita, kata kita orang Bangka, sekawayo memetik buah tersebut semau kita. Dan buah-buahan itu maknanya adalah pahala yang berlimpah ruah terhadap kita yang menjenguk saudara kita yang tengah sakit. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ada tambahan saudaraku semuanya tentang hadis riwayat Muslim nomor 2568 ini. Kata beliau, mana hadis tersebut maksudnya dirinya senantiasa berada di taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang-orang yang sedang dijenguknya. Jadi selama kita mendampinginya, duduk di sampingnya, ngobrol dengannya, kita berada di taman buah-buahan surga. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kalau menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit itu sebagai faktor dirinya didoakan oleh para malaikat. Ini tak kalah pentingnya, tak kalah barokahnya, tak kalah hebatnya. Doa malaikat itu mustajabah saudaraku semuanya. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tak pernah berbuat salah, tak pernah membangkang, tak pernah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah makhluk yang dikatakan oleh agama la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah bermaksiat pada Allah, tak pernah durhaka pada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat semenjak diciptakan sujud-sujud sampai dengan hari kiamat. Tak pernah merasa lelah, tak pernah merasa jemu. Nah, malaikat mendoakan kita. Jumlahnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi puluhan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dikatakan riwayat dari Imam Tirmidzi, "Ma min muslim ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsia." Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim di pagi hari. Nah, pagi hari jam berapa ya? Kita akan bahas nanti. Melainkan dirinya akan didoakan oleh 70 ribu malaikat hingga petang. Hah. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 70 ribu malaikat hingga petang. Puluhan ribu, saudaraku semuanya. Satu aja mustajabah, apalagi puluhan ribu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa in adahu asyiatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha. Dan jika dirinya menjenguk di sore hari, maka dirinya akan didoakan oleh 70 ribu malaikat hingga pagi. Sama 70 ribu malaikat. Dan kata Nabi ada tambahan, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya kebun di tengah surga. Ada pahala saudaraku semuanya, kita dikasih kebun. Jadi walaupun belum meninggal dunia, belum masuk surga, kita sudah disiapkan kebun. Kayak kita aja di dunia saudaraku semuanya, belum datang ke Jawa, belum datang ke Sumatera, tapi sudah disiapkan hotel di sana, sudah disiapkan tempat di sana, sudah disiapkan makanan di sana. Kan luar biasa saudaraku semuanya. Kita tinggal menempati saja hotel tersebut, kita tinggal menikmatinya saja, makanan tersebut. Nah, ada penjelasan mengenai waktu-waktu tepat ketika kita menjenguk orang sakit. Diatur oleh agama. Al-Gudwah yang kita sampaikan tadi, mamin muslim ya'udu musliman gudwatan illa sholla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsia. Al-Gudwah itu kata para alim, para ulama ketika menafsirkan hadis-hadis ini ialah waktu yang dimulai dari fajar sampai terbitnya matahari. Maksudnya pagi hari. Jadi ini waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit. Ya bagusnya seperti yang dijelaskan di hadis ini. Jadi ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya sekitar satu jam mana? Ya sekarang waktu yang tepat. Ini waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit. Ini waktu pertama. Ya pagi hari. Kalau ada ya jam 7, jam 8 ya. Jam-jamnya masih bagus. Suasana apa namanya tuh suasana paginya, suasana cahayanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-asyiyah wa in adau al-asyiyah tuh. Adapun al-asyiyah artinya waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga tenggelam. Jadi waktunya dari zawal ba'da zuhur sampai dengan sebelumnya, sebelum waktu ghurub, sebelum waktu maghrib. Ini waktu yang tepat. Ya bagusnya sore-sore lah, jam 4 sampai jam 5 itu waktu. Nah, enggak ada diajarkan di dalam hadis ini, dalam agama, saudaraku semuanya, berkunjung ba'da maghrib, ba'da isya, enggak ada. Itu yang diajarkan oleh agama, pagi dan petang. Sedangkan al-kharib maksudnya adalah kebun. Pada asalnya ialah adalah pepohonan yang saling menutupi. Nah, Imam Qadi Al-Iyad pernah menuturkan, menjenguk orang yang sedang sakit merupakan bentuk ketaatan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak pahala. Yang seperti kita sampaikan tadi. Di mana telah datang penjelasannya dalam hadis serta yang lainnya, dalam hal ini hukumnya bisa menjadi fardu kifayah. Kata Imam Qadi Al-Iyad, hukum menjenguk orang sakit itu bisa menjadi fardu kifayah. Apalagi jika yang sakit adalah orang asing yang tidak memiliki keluarga atau kerabat yang membantunya. Sehingga jika sampai tidak dijenguknya, dirinya bertambah parah dan bisa meninggal tanpa perawatan, kelaparan, serta kehausan. Ini bahaya, saudaraku semuanya. Dosa kita. Sudah tahu ada tetangga kita, tidak siapalah saudaranya. Kita tahu dia sakit. Kita tidak menjenguknya. Kita tidak mendatanginya. Kita tidak melihatnya. Tahu-tahu sudah mangkeng, kata kita orang Bangka. Sudah terbujur kaku. Padahal ada pahala yang besar. Kemudian ketika dia sakaratul maut, kan harus didampingi supaya kita bisa mengajarkan kepada dia kalimat-kalimat tauhid, dan dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala, membawa kalimat tauhid itu ketika dia menghembuskan napasnya. Itu hukum yang pertama. Kata Imam Qadi Al-Iyad menjadi fardu kifayah. Dan ini dikuatkan juga oleh ulama-ulama Malikiyah, saudaraku semuanya. Ulama-ulama Malikiyah itu yang pertama ada yang mengatakan mustahab itu sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Itu tadi. Jadi kalau ada jamaah masjid salah satunya sakit, dijenguk oleh salah seorang yang lainnya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi kata Imam Al-Bukhari, hukumnya adalah wajib. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mustahab, sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan wajib. Terlepas dari tiga hukum tersebut yang kita sampaikan tadi, ada kebaikan ketika seseorang mengalami kesakitan dan kita menjenguknya. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, kemudian ada hukum yang lainnya. Tidak serta-merta menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah, mustahab. Tidak serta-merta hukumnya menjadi fardu kifayah. Tidak serta-merta juga hukumnya menjadi wajib. ada hukum-hukum yang lainnya. Hukum yang lainnya, saudaraku semuanya, tidak disunnahkan berkunjung, menjenguk, melihat orang fasik. Yang sakit yang dengan jelas mengerjakan kefasikan dengan terang-terangan. Bahkan ada yang mengatakan makruh. Dan ada pula yang mengatakan haram. Ini mohon maaf. Sebab banyak ulama yang menyatakan tidak diperbolehkan menggembirakan orang fasik sekalipun dengan cara duduk bersamanya. Ini mohon maaf saudaraku semuanya. Ya. Apa fasik itu? Fasik itu saudaraku semuanya, dia hanya beriman dengan hatinya tapi tak beriman dengan perbuatannya. Muslim itu kan ada tiga. Ada muslim kamil, muslim yang sempurna sesuai kata dan perbuatan. Hatinya mengimani Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya pun mencerminkan orang Islam. Dia bukan hanya beriman dengan hatinya tapi beriman dengan perbuatannya. Salat dikerjakan, saudaraku semua. Ibadah dikerjakan. Itu muslim kamil. Ada muslim munafik. Muslim munafik itu saudaraku semuanya, dia beribadah bukan karena Allah tapi karena ingin pandangan dari manusia, penglihatan dari manusia, ingin dipuji orang, ya. Hatinya enggak, saudaraku semuanya. Kemudian yang ketiga, muslim fasik. Fasik itu saudaraku semuanya, dia hanya beriman dengan hatinya. Kata dia, saya percaya dengan Allah, saya ingin masuk surga, saya ingin masuk neraka, saya tidak mau masuk neraka. Tapi perbuatannya tidak mengarah ke arah itu, tidak mengarahkan dia ke surga dan tidak menghalanginya dari api neraka. Sholat tidak pernah, kerjaannya mohon maaf ngadu ayam seumpama. Ini fasik. Nah, makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Jadi tiga, jadi lima saudaraku semuanya. Sunnah, fardu kifayah, wajib, makruh, haram. Itu. Kemudian selanjutnya sakit-sakit yang bagaimana yang boleh kita jenguk. Nah, ini juga diperjelas oleh ulama saudaraku semuanya. Di kitab Qatrul Ghais saudaraku semuanya dijelaskan. Untuk batas sakit di kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, mohon maaf. Di kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad dijelaskan, untuk batas sakit yang sunnah dikunjungi atau wajib dikunjungi atau fardu kifayah dikunjungi adalah sakit yang sekiranya diperbolehkan meninggalkan Jumat sekalipun hanya sekedar sakit mata yang membuat orang merasa sukar keluar atau berjalan menuju masjid sebagaimana sukarnya berjalan di jalan yang berlumpur. Nah, dia demam tinggi. Entah karena apa ya demamnya ya, kehujanan seumpama menggigil luar biasa. Tak akan pernah merasakan itu. Dan Jumatan, ini boleh dikunjungi. Ini sunnah. Ini fardu kifayah, ini wajib. Tapi sakit-sakit yang ringan, tuh, sakit apa seperti ya? Sakit gusi, sakit gigi. Sakit gigi tidak perlu saudaraku semuanya, ya, tidak perlu dijenguk, kemudian belekan seumpama, itu juga tidak perlu, ya, karena masih bisa makan, masih bisa dia melaksanakan ibadah, ya, kemudian pusing-pusing yang ringan, tidak perlu, ya. Maka beberapa ulama terakhir, ulama mutakhirin dan beberapa imam berkata sesungguhnya mengunjungi orang yang sakit di hari Jumat itu lebih afdol daripada berkunjung di hari yang lain. Ini tambahan saudaraku semuanya. Kemudian ada larangan-larangan bagi kita menjenguk orang sakit. Siapa yang dilarang? Pertama, penyakit yang menular, kayak kemarin tahun 2020, 2021 ada corona. Naudzubillah, mudah-mudahan tak ada lagi. Ya, nah, kita menjenguk ke yang bersangkutan terlarang. Kenapa? Ya kan dilarang oleh pemerintah. Nanti nyelangkit kata kita orang Bangka. Nanti nular. Nanti nempel ke kita virusnya. Akhirnya masuk ke diri kita. Kemudian menempel juga kepada keluarga kita. Ujungnya jadi banyak. Jadi tak perlu sakit-sakit yang kayak gitu, saudaraku semua. Baik, selanjutnya adab. adab menjenguk orang sakit. Tentu ada adabnya, saudaraku semua. Tidak serta-merta ketika kita sakit, kemudian kita semau kita. Yang pertama, diajarkan oleh agama ketika menjenguk orang sakit itu sesingkat-singkatnya. Jangan sampai berlama-lama, karena yang bersangkutan itu butuh untuk istirahat. Jangan sampai kita ngajak ngobrol sejam, dua jam, mau ngusir, enggak enak kan. Pak, saya mau istirahat, izin ya. Kan enggak enak ngomongnya, akhirnya dilayani, dia sudah tengantuk-ngantuk kan. Cukup aja, paling lama ya 10 sampai 15 menit, setelah itu udah tinggalin. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendoakan yang bersangkutan dan memberikan motivasi supaya dia tambah semangat menjalani hidup dan kehidupan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini harus saling memotivasi, saling nasihat menasehati. Ya, walaupun kita tahu penyakitnya itu sudah parah, stadium 4. Jangan jujur. Kalau jujur justru bikin dia drop. Wah, sakit kamu ini bahaya nih. Bisa-bisa besok sudah meninggal dunia. Ini bahaya. Ya. Kalau omongannya kayak gini, tak beretika, tak beradab, lebih baik tidak usah menjenguk orang sakit. Kayak Nabi diajarin tuh. Ketika Nabi pada suatu hari menjenguk Arab Badui yang sedang sakit. Dan kebiasaan beliau jika menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan, La ba'sa tohurun insya'a. Tidak mengapa, tidak apa-apa kalau bahasa kita kan. Insya Allah sembuh, walaupun kita tahu penyakitnya berat. Tohurun insya'a, semoga sakitmu bisa sebagai penghapus dosa-dosamu, insya Allah. Berikan yang pertama motivasi untuk semangat hidup, semangat berjuang. Karena 90% penyembuhan itu dari diri sendiri, bukan dari obat, saudaraku semuanya. Bukan dari suntikan. Dari diri sendiri, dari hati kita. Karena hati kita nih raja. Kalau raja udah loyo, kalau raja udah enggak semangat, maka anak buahnya juga sama, saudaraku semua. Itu yang perlu dimotivasi. La ba'sa tahurun insya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, kalau bisa kita ikut menyembuhkannya, ikut memberikan pengobatan kepadanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang sakit. Apa kata beliau? As'alullahal adim, Rabbal arshil adim, ayyashfiaka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh, As'alullahal adzim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang maha kuasa, ayyashfiaka, semoga menyembuhkan penyakitmu. Bahkan di riwayat yang lain tuh diajarkan oleh Nabi Muhammad, apabila ada orang merasa kesakitan, tuh ditempelin di yang sakitnya itu. Di mana sakitnya ya? Di dada. Di mana sakitnya ya? Di tangan. Kemudian kita letakkan tangan kita. Baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru min waji. Ada baca itu 7 kali. Insyaallah meringankan sakit yang bersangkutan. Pendengar ya, dimanapun berada, itu mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini tentang tema kita adab menjenguk orang sakit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz Jaja Sulaiman. Dan pendengar, kita undang untuk Anda ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717 94301, dan juga di 08 11 717 9111. Tentunya nggak usah, nanti pendengar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung
0: ya
1: dari WhatsApp, Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi Ustadz menyampaikan mengutamakan menolong orang ketika dirampok, dibegal, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang mendapatkan kejadian tersebut, namun melihat ketika pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api, kita tidak bisa menolongnya. Dan pertanyaan lainnya, ketika misalkan kita sedang ibadah di suatu masjid, Ustadz, lalu terjadi bencana, gempa, dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Menyelamatkan diri terlebih dahulu atau terus melanjutkan sholat? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustadz.
0: Bagus. Pertanyaan pertama tentang menolong orang yang terdolimi. Amaronan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in amarona. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, wa nasril mazlumi, menolong orang yang terdolimi. Semampu kita. Dan konsep dalam menolong orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri dulu, saudaraku semua. Contoh ketika kita menolong orang tenggelam tuh, kalau kita tidak bisa renang, jangan. Yeah. Ujung bertambah korbannya, dia meninggal, kita pun ikut meninggal. Tidak usah ikut terjun ke laut, umpama ke sungai, kalau kita tidak bisa renang. Cari aja bantuan yang lain, ada tali, ada tambang, ataupun ada ban bekas, lemparin aja, kayak gitu. Sama juga dengan yang tadi, ketika ditodong, kita tak punya senjata juga, ya kita selamatkan diri kita dulu, ya. Jangan sampai ujung-ujungnya dua-duanya jadi korban, ya. Korban pertama yang memang dirampok tadi, yang dibegal tadi, tambah kita kan mau nolong, tiba-tiba kita juga didor juga, ya. Ya, selamatkan kita dulu, baru bisa menyelamatkan orang lain. Sama dengan apa namanya tuh menolong orang yang terdolimi juga kayak gitu, ya. Nanti kalau semua sudah berangkat, baru kita tolong apa ada luka segala macam, jangan dibiarkan, ya. Jadi berpikirlah empati. Jangan sampai kita tak ada perhatian. Karena mohon maaf, zaman sekarang ini kalau ada orang kecelakaan, orang terdolimi, bukan ditolong, disoting. Iya, orang kena musibah disoting, bukan ditolong. Tengah tenggelam disoting, tengah terkapar tabrakan tumburan disoting, disebar kemana-mana. Itu kan aib, saudaraku semuanya. Terbuka auratnya, kelihatan mungkin luka-lukanya, mohon maaf, apalagi di kepala segala macam, kan tak bagus itu, ya. Maka ada yang di blur kan, kalau semua pas di shooting itu kan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan manusia, ya. Tidak usahlah di shooting kayak gitu. Coba kalau semua terjadi pada dirinya sendiri, kan enggak mau juga, ya. Jadi itu Pak yang pertama, ya. Jadi menyelamatkan penolong dulu, baru bisa nolong orang. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Karena konsep agama, la diroro wa la diror. Jangan memadorotkan diri sendiri dan jangan memadorotkan orang lain. Kalau kita tak mampu menolong, tidak usah. Tapi kalau kita mampu, kita punya senjata, kita punya keahlian bela diri, ya wajib kita menolongnya. Ya, wajib kita menolongnya. Karena itu saudara kita. Kalau tidak bisa, tidak usah. Ya. Kayak kita yang lemah perempuan ngelihat, ya minimal kita beritahu dengan orang yang lain ataupun ngerik segala macam yang semampu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat di masjid kemudian terjadi gempa. Venezuela kan dilanda gempa nih. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan pada mereka. Ya, ketika kita sholat berjamaah di masjid ataupun tengah munfarid sendirian kemudian goyang, saudaraku semuanya, sunnatullah. Selamatkan diri. Nama sholatnya itu syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan takut, ya. Tengah sholat baru rakaat pertama tuh, udah keluar semuanya. Jangan sampai kita berpikiran biarlah Allah Maha tahu. Ini adalah tengah gempa. Iya, Allah Maha tahu, tapi kita harus tahu diri. Kita ini manusia biasa. Selamatkan dulu, keluar. Apakah sholat kita batal? Enggak. Ya, enggak batal, Pak. Ya. Nanti di luar langsung lanjutkan lagi. Walaupun kita sudah berbalik badan, enggak ngadep kiblat lagi. Kenapa enggak batal? Ini dalam kondisi syiddatul khauf. Salat dalam keadaan takut, takut akan musuh, takut akan bencana, takut akan kecelakaan, enggak apa-apa. Nanti di luar salat lanjutkan. Di rakaat berapa tadi kita berangkatnya? Sama juga ketika kita salat naruh dompet, Pak, ya. Naruh dompet, naruh barang-barang berharga di samping kita, ataupun di bawah kita, ataupun dekat selangkangan kita. Kan biasa kayak gitu naruhnya tuh. Tiba-tiba dicopet orang, jangan diam, biarlah Allah Maha Tahu. Ya Allah Maha Tahu, tapi kamu harus menyelamatkan barang. Berangkat dulu, berpaling dulu, ambil lagi itu dompet kita, ambil lagi itu barang kita, kemudian lanjutkan lagi sholat. Enggak batal. Itu syiddatul khauf, dibahas di kitab Fathul Gharib, ya. Termasuk ketika kawan-kawan kita yang jadi petugas keamanan, ya, penjaga perdamaian, mereka itu bisa sholat ke arah mana saja posisi musuh. Musuh di sebelah utara, ya ngadep ke arah utara. Musuh di sebelah selatan, ngadep ke arah selatan. Musuh di sebelah timur, ngadep ke arah timur. Dimanapun musuh, nggak apa-apa. Ya. Ada musuh, tembak dulu. Kemudian sholat lagi. Itu namanya syiddatul khawf. Sama dengan dalam keadaan bencana. Selamatkan dulu. Ya.
1: Ya, baik, kita terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif.
1: Ya, ini Pak Azadin ya. Bangat iya. Tengah. Oh, silakan Pak Azadin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amangfiroh. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Kita semua sehat, Pak Ustaz.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan.
2: Begini, Pak Ustaz. Misalnya ada orang jahat, kita udah tahu kelakuan orang ini. Dia tuh walaupun kita tolong bagaimanapun, kalau suatu saat dia istilahnya ada di atas angin, dia tetap jahat sama kita, Ustaz. Bahkan mencelakakan kita, dia mau. Bahkan mereka ini ada berarti kompak royok ya dengan orang. Nah, dengan orang. Jadi orang yang demikiannya, apabila dia misalnya kecelakaan, wajibnya kita tolong. Kita udah tolong, dia sudah selimut besar-besar gitu. Memang nggak ada ampunan Pak Ustaz ini. Kena mengalami soalnya kan, kita nggak di sungai itu kan. Orang begini wajib kita tolong. Itu aja Pak
1: Ustaz. Baik. Oh ya, terima kasih. Ini di luar tema juga tapi enggak masalah Ustaz ya. Ini bisa diberikan pencerahan.
0: Nanti ngajarin kepada kita silman qata'ak. Bersilaturahimlah kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kedua wa'atiman haramak. Memberi orang yang kikir kepadamu. Kemudian wa'alid amman dolamak, dan berpaling dari orang yang berbuat dolim kepadamu. Jadi kalau orang suka berbuat dolim kepada kita, nyakitin kepada kita, Nabi ngajarin jauhin. Berpaling Pak, gak usah lah didekatin. Ya, gak usah didekatin. Jadi itu. Jadi kalau semua dia sudah suka nyakitin kita, suka berbuat jahat dengan kita, gak usah didekatin. Jauhin aja ya. Tapi kalau semama yang bersangkutan tengah terkena musibah, ya tetap ada ya perintah dari agama kita menolong dia. Terserah dia kalau semama nanti berbuat dolim kepada kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kan di Al-Qur'an dikatakan in ahsantum ahsantum li angpusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dari diri kalian sendiri. Wa in asatum palaha, dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Orang berbuat jahat kepada kita, kejahatan sebenarnya untuk dia, bukan untuk kita, ya. Tapi ketika dia kita berbuat baik kepada dia, maka kebaikan itu untuk kita, saudara kesemuanya. Tapi yang diajarkan oleh agama, seumpama dia selalu dan selalu berbuat salah, selalu dan selalu berbuat dolim pada kita, berpaling darinya. Tidak usah didekatin lagi, tidak usah ditemenin lagi. Kan diajarkan oleh agama berteman itu wa mujalah satu solihin, duduk ya, berkawan, berkarib tuh, bersahabat dengan orang-orang baik. Kalau dengan orang-orang dolim tidak usah. Kenapa tak usah berdekat dengan orang dolim? Pertama, supaya kita tak didolimi oleh dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita tak ikut-ikutan menjadi dolim seperti dia. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ini ada satu kembali Ustaz yang sudah bergabung dari Ibu Gia di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di era digital ini banyak orang memilih menyampaikan doa dan perhatian melalui pesan singkat atau panggilan video melalui keluarga yang ada di tempat orang sakit tersebut. Apakah hal tersebut dapat menggantikan keutamaan menjenguk secara langsung atau tetap ada nilai yang berbeda? Mohon pencerahannya, Pak Haji. Terima kasih.
0: Baik. Kalau menjenguk secara langsung, saudaraku semuanya, maka nilai ibadahnya berlipat ganda. Ibadah itu kan ada yang sifatnya qalbiyah, ada yang sifatnya maliyah, ada yang sifatnya jasadiyah. Ibadah yang sifatnya qalbiyah itu di hati. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, memang benar dari hati kita yang paling dalam. Artinya harus ikhlasun niyah, ya. Memang benar-benar dari hati kita, bukan karena keterpaksaan ataupun bukan karena ingin dapat pujian, mentang-mentang atasan tuh yang sakit kita datang. Padahal niatnya enggak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kan atasan kita aja. Nanti kalau enggak ngejenguk kita enggak perhatian dengan atasan, nanti enggak naik pangkat dan jabatan seumpama kayak gitu. Nah, ini enggak boleh. Harus dari hati yang paling dalam, ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah itu yang sifatnya jasadiyah. Maka ketika kita datang langsung ke yang bersangkutan, ke rumah sakit, maka nilainya dua. Yang pertama dari hati kita, tadi yang ikhlas. Kemudian jasadnya kita datang juga. Itu lebih utama. Dapat lagi tuh pahala yang sifatnya jasadiyah. Kemudian ada yang sifatnya juga qauliyah. Kita berdoa untuk yang bersangkutan yang sakit. Kita ucapkan as'alullahal adim, robbal asyil adim, ayyas piyaka, kata kita. Maka dapat lagi pahala. Sudah tiga tuh, saudaraku semuanya. Qalbiyahnya dapat tadi ikhlas. Jasadiyahnya kita berjalan, naik motor segala macam, hadir di sampingnya. Kemudian kita berdoa untuk yang bersangkutan, qalbiyahnya dapat. Apalagi kalau semua kita bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh apa ya? Biasa orang nengok sakit buah-buahan kan, roti segala macam. Tapi perhatikan sakitnya apa, jangan sampai sakit perut. Nah, kita memberikan makanan yang membuat nambah sakit perutnya, jangan juga ya. Kita kasih makanan, sudah empat pahalanya. Sementara kalau video call, ibu, saudaraku semuanya, pahalanya hanya satu itu aja, dari ucapannya doang. Ataupun mungkin dua dapatnya dari hati. Kalau sama dia nelpon tuh benar-benar dari hati yang paling dalam. Telepon tuh kawannya. Kemudian dia ucapkan doa segala macam hanya dua. Jadi dibolehkan, Bu. Silahkan dengan adanya era digital sekarang ini, ya. Pakai telepon, kalau dulu SMS, pakai video call, silahkan. Tapi yang paling utama tetap kembali ke pribadi kita masing-masing, hati kita masing-masing, baik secara langsung ataupun video call. Niat kita itu ikhlas lillahi ta'ala ataupun ada ikutan yang lainnya, karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan niat yang dimukulnya, niat yang dibawanya. Kalau niatnya yang dibawa karena Allah, maka dapat tuh pahala yang luar biasa dari Allah. Tapi kalau niatnya karena ingin dipuji atasan, ya, karena niatnya manusia, maka sesuai dengan yang diniatkannya itu, ya. Jadi tetap, Bu, yang paling utama hadir langsung ke tempat orang yang sakit. Walaupun diperbolehkan di era digital, mungkin karena keterbatasan tadi, ya, keterbatasan waktu, keterbatasan dana. Saudara kita sakitnya di Mentok, di Tobali, sementara kita tidak punya kendaraan ke sana. Uang kita pun terbatas untuk ongkos ke sana. Ya, jangan sampai yang saya sampaikan tadi, la dororo wa la diror. Gara-gara muning orang sakit sampai kita berpinjam-pinjam. Enggak boleh juga ya. Ujungnya ngutang. Enggak juga. Baik. Kayak gitu. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
1: Ya. Ustaz, terakhir sebagai penutup, Ustaz, ada kalanya ini Ustaz sering juga ada kejadian misalkan orang yang menjenguk justru menceritakan pengalaman buruk tentang penyakit yang sama sehingga membuat pasien itu semakin cemas, Ustaz. Bagaimana pandangan Islam terhadap sikap seperti ini dan ucapan seperti apa yang lebih dianjurkan itu, Ustaz?
0: Bagus. Tadi sudah disinggung, saudaraku semuanya. Yang pertama, ketika menjenguk orang sakit, adab dan etikanya yang harus diperhatikan adalah mengantisipasi yang bersangkutan. Kemudian jangan sampai mencontohkan hal-hal yang buruk. Kita nengok orang sakit, sakit apa? Di dada. Kata kita, kawanku kemarin sakit di dada nih. Besoknya gim. Ah, ini tidak boleh.
1: Yeah.
0: Harusnya apa namanya tuh memotivasi. Sakitnya di mana? Di dada. Ah, kawan saya kemarin juga sakit di dada, besok udah pulang. Walaupun seumpama ini sebagai hiperbol saja, ya, enggak dalam kasus yang sebenarnya, enggak apa-apa, silakan. Boleh kita berbohong, saudaraku semuanya, untuk membangkitkan apa namanya tuh rasa optimis dalam hidup yang bersangkutan. Ya, kalau jujur seumpama kita katakan sakitmu ini udah parah, udah stadium 4, kemungkinan besar kamu tuh udah akan panjang umur. Ini jujur kan? Ini bahaya, saudaraku semuanya. Diperbolehkan kita tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya. Enggak apa-apa, sakitmu ini ringan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan juga ketika kita menjenguk orang sakit justru curhat tentang sakit kita, tentang susah kita, tentang utang kita. Ini nama-nama beban, saudaraku. Ada itu orang kayak gitu. Dia cerita tentang enggak ada beras di rumah, tengah bokeh segala macam, yang dia juga tengah sakit. Ini tak elok. Kayak gitu, saudaraku. Ya. Sudah dia sakit, ditambah lagi masalahnya. Malah ada seumpama nih, mohon maaf. Ya. Seumpama nih ya. Minjem duit dong, padahal dia tengah sakit. Nah ini enggak bagus ya. Jadi harus dengan niat lillahi ta'ala, kemudian kasih motivasi yang sebaik-baiknya supaya dia nambah semangat menjalani hidup dan kehidupannya. Wallahualam bishawab.
1: Ustaz, terima kasih Ustaz untuk ya, pencerahannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, kita akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dan kita akan berjumpa kembali di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Selepas ini kita hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: Nanti jangan masyarakat nanti terkejut, tapi sekalian sosialisasi juga. Kami ada penggunaan HP, dari pakai HP kita bisa nanti menindak pelanggar lalu lintas.
1: Baik itu programnya Bapak Presiden, kemudian juga program di pemerintah Kota Pangkal Pinang, sehingga kita tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara efektif dan efisien.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mulai melakukan penindakan tilang etle handle atau mobile bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. Wali Kota Pangkal Pinang pastikan pembangunan dan pelayanan publik di Pangkal Pinang tetap berjalan meski sedang efisiensi anggaran. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mulai melakukan penindakan tilang etle handle atau mobile bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Dari pakai HP kita bisa nanti menindak pelanggar.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka mulai melakukan penindakan tilang etle handle bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. Penindakan tilang etle handle bersifat mobile yang dilakukan menggunakan perangkat genggam di lapangan. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonesus Siagian mengatakan, penindakan mobile ini dilakukan untuk menjangkau berbagai lokasi rawan pelanggaran atau kasat mata yang tak bisa dilakukan dengan etle statis atau diam.
1: Penindakan kami sekarang ini sudah menggunakan tilang etle. Nah, kalau kami itu etle mobile. Nah, berbentuk seperti HP, nanti jangan masyarakat nanti terkejut, tapi sekalian sosialisasi juga. Kami ada penggunaan HP, dari pakai HP kita bisa nanti menindak pelanggar lalu lintas.
2: Ia menyebut proses penilangan hampir sama dengan etle statis yang telah terpasang di beberapa titik lampu merah di Kota Pangkal Pinang, yakni petugas memotret atau merekam pelanggaran dan langsung terintegrasi ke dalam sistem elektronik untuk dilakukan proses lebih lanjut. Penilangan berbentuk surat yang akan dikirim melalui pos ke rumah warga atau pelanggar untuk segera menyelesaikan proses tilang pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, penerapan ini bertujuan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga menciptakan sistem penindakan yang lebih objektif, akuntabel, dan bebas praktik penyimpangan. Ia berharap hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, guna mewujudkan kansel tipkar lantas yang aman dan kondusif. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Wali Kota Pangkal Pinang pastikan pembangunan dan pelayanan publik di Pangkal Pinang tetap berjalan meski sedang efisiensi anggaran. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Sehingga kita tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara efektif dan efisien tentunya.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap jalan meski pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan efisiensi yang dilakukan difokuskan pada belanja-belanja yang dinilai kurang prioritas, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program-program strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.
3: Saya kira dengan kami melakukan banyak efisiensi di belanja-belanja di pemerintah, dan juga kita semakin memfokuskan kepada kepentingan-kepentingan di dalam program-programnya, baik itu programnya Bapak Presiden, kemudian juga program di pemerintah Kota Pangkal Pinang, sehingga kita tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara efektif dan efisien tentunya.
4: Ia menjelaskan sejumlah kegiatan bersifat sekunder akan dikurangi agar alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk pembangunan, pelayanan publik, serta program-program menjadi kebutuhan utama masyarakat. Saparudin menegaskan pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun di tengah kebijakan efisiensi keuangan daerah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang efektif, efisiensi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peluncuran co-billing retribusi sampah Kabupaten Bangka tertunda karena belum rampungnya peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan program tersebut. Berikut laporan Ratna Gusari.
5: Tanggal 1 Juli 2026 akan diluncing oleh Pak Bupati, namun
6: peluncuran program co-billing pembayaran retribusi sampah yang terintegrasi dengan tagihan air pelanggan PDAM di Kabupaten Bangka menunggu peraturan bupati Perbup rampung. Program yang semula akan diluncurkan pada 1 Juli 2026 dipastikan tertunda dan belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan penundaan dilakukan lantaran masih ada satu tahapan administrasi yang belum selesai di tingkat provinsi, yakni penyelesaian Perbup. Dan diperkirakan untuk proses Perbup tersebut selesai sekitar 6 dan 7 Juli 2026.
5: Pembayaran retribusi sampah dengan PDAM tanggal 1 Juli 2026 akan dilonceng oleh Pak Bupati, namun karena ada sesuatu hal akan ditunda dikarenakan ada salah satu item yang belum selesai, yaitu perbupnya oleh provinsi.
6: Meski peluncuran ditunda, Boy memastikan seluruh persiapan teknis telah selesai. Aplikasi pembayaran Kobilling yang akan digunakan untuk mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah dengan rekening air pelanggan PDAM sudah siap dioperasikan. Menurutnya, penerapan sistem Kobilling merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi sampah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan. Melalui sistem tersebut, pelanggan PDAM melakukan satu kali pembayaran untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan air sekaligus retribusi sampah. Integrasi pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, serta mendukung peningkatan kualitas layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kabupaten Bangka mendesak seluruh pabrik kelapa sawit PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka menjaga stabilitas harga tandan buah segar sawit. Selain itu juga memberikan prioritas kepada petani lokal dalam aktivitas operasional pabrik. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi mengatakan persoalan harga TBS menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani sawit. Pihaknya meminta seluruh PKS membeli TBS sesuai tren dan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan sampai harga terus turun dan merugikan petani. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka menargetkan jumlah kantong darah yang didapatkan minimal 2% dari jumlah penduduk. Irwan Elia Rahman melaporkan.
7: Harus minimal bisa memenuhi 2% dari jumlah penduduk kita.
8: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka menargetkan bisa mendapatkan sebanyak 6.800 hingga 7.000 kantong darah di tahun ini. Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bangka Dr. Intan Kairani mengungkapkan target tersebut mengacu pada standar WHO yang menyebutkan bahwa kebutuhan darah idealnya minimal 2% dari jumlah penduduk.
7: Kalau dari PMI perhitungannya adalah suatu unit donor harus minimal bisa memenuhi 2% dari jumlah penduduk kita. Nah, kalau lihat sensus tahun lalu di 6.800-an, jadi kurang lebih 2%-nya itu di 6.800 sampai 7.000 kantong untuk satu tahun ini dari prediksi tahun kemarin.
8: Dr. Intan Kairani menambahkan jumlah kebutuhan darah di Kabupaten Bangka setiap bulannya rata-rata di atas 500 kantong darah. Saat ini PMI Kabupaten Bangka sudah dapat memenuhi 80 hingga 90% kebutuhan darah. Hal tersebut karena jumlah pendonor sukarela terus meningkat. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bangka Syahbudin mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darahnya karena selain dapat membantu antar sesama juga sangat baik bagi kesehatan.
9: Kepedulian sesama yaitu akan menyelamatkan dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah yang mungkin sekarang tengah berjuang di rumah sakit untuk sembuh dari penyakitnya.
8: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan sekolah-sekolah yang bakal mengikuti penilaian calon sekolah Adiwiyata 2026. Kembali Irwan Aulia Rahman melaporkan.
10: Ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik lah yang pastinya.
11: Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengajukan nama-nama sekolah untuk diikutsertakan dalam penilaian calon sekolah Adiwiyata 2026 ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan sekolah yang diikutsertakan memiliki program dan menerapkan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dengan baik.
10: Namun sekolah yang kami ajukan ini memang sekolah yang sudah kami anggap baik. SD 10, kemudian SD 16, kemudian SD 3. Sedangkan kalau SMP-nya SMP 3, kemudian SMP 1 Puding dan satu lagi SMP Pemali. Nah, ini mudah-mudahan harapan kami untuk tingkat pusatnya bisa meraih yang terbaik lah yang pastinya.
11: Boyandra menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka saat ini terus melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan program berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
10: Yang pasti tiap hari itu ada laporan yang pasti kegiatan yang dilakukan terutama tentang penghijauan dan segala macam. Yang namanya diwetan pasti tentang penghijauan. Nah ini alhamdulillah yang kami lihat ini yang kami ajukan ini penghijauannya sangat bagus.
11: Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi Juknis Adiwiyata pada Februari 2026 lalu. Selanjutnya, pengusulan calon sekolah Adiwiyata nasional dan mandiri dilakukan paling lambat akhir Juli 2026. Diharapkan sekolah-sekolah dari Kabupaten Bangka yang diajukan dapat meraih sekolah Adiwiyata 2026 dan menjadi contoh dalam penerapan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Dari Kabupaten Bangka, Yuronolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menyampaikan apresiasi kepada Letkol Infantri Teguh Adi Setiawan atas dedikasinya selama menjabat Dandim 0414 Belitung. Selengkapnya Septian Ningsih melaporkan.
12: Bapak Dandim ini sudah banyak menolong kita. KDMP-nya 39 desa masih tinggal 8 yang belum siap.
13: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menyampaikan apresiasi kepada Letkol Infantri Teguh Adi Setiawan atas dedikasinya selama menjabat sebagai Dandim 0414 Belitung. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara pisah sambut dengan Dandim baru yaitu Letkol Infantri Rahman Safi'i Tanjung. Kamarudin mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat pada percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Hingga saat ini sebanyak 39 desa telah terbentuk dan hanya menyisakan 8 desa yang masih dalam progres.
12: Sudah itu kemarin di Kampit sudah dibikinkan. Dulunya jembatan, sekarang dirobah jadi pakai sistem gorong-gorong, pakai pembesian. Itu sudah selesai. Dan Pak Dandim juga sudah cadangkan jembatan antara itu apa Kampung Baru dengan desa apa
14: Kurniajaya
12: itu akan sambung. Itu luar biasa lah.
13: Sementara itu, Letkol Infantri Teguh Adi Setiawan mengaku berat meninggalkan Belitung Timur setelah menjalankan tugas bersama jajaran Forkopimda. Menurutnya, kekompakan antar instansi menjadi modal utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
15: Sebenarnya, saya sedih sekali meninggalkan Belitung Timur ini. Banyak kesan, banyak cerita yang kita lalui bersama dengan Forkopimda, tapi saya lihat memang Forkopimda di sini sangat kompak, solid. Yang saya bilang tadi, tidak ada membedakan siapa, saya siapa, kamu siapa, tapi semua solid jadi satu sehingga semua permasalahan pasti langsung diselesaikan dengan baik.
13: Ia pun juga berpesan agar sinergi yang telah terbangun terus dipertahankan. Selain itu juga ia berharap program penguatan koperasi dapat terus didukung sebagai upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan juga perekonomian masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Masih di rangkaian Bangka Belitung pagi kali ini. Untuk pendengar, nanti pada pukul 7 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Namun informasi kami hadirkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah tersebut diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan dari sisi jumlah juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Jumlah yang sangat besar itu membuat pihaknya semakin prihatin. Ternyata memang narkotika yang masuk ke dalam Indonesia sedemikian besar, dan ini yang tertangkap belum lagi yang bisa lolos. Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 28 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Dia mengaku pengungkapan kasus narkotika secara nasional bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Sampai dengan hari ini itu sudah dapat menemukan sebanyak 800 kasus lebih. Demikian pendengar informasi dari rri.co.id. Bea Cukai sita 4,8 ton narkoba dari luar negeri.
1: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Baik pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas